0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Kasih berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga.
2: Dokter kita.
1: Dokter kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
2: 1476 AM.
1: Program yang akan mengedukasi berbagai
3: program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah
4: 1476 AM.
3: Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter kita.
5: Dokter kita. Dokter kita.
1: Dokter download kita. Aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM ataupun yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi 12 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2026, insyaallah pada saat ini kita bisa bersama dengan program dokter kita spesialis kandungan, dan topik yang akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Dr. Windy Nurdiawan, dokter spesialis kandungan, yaitu remaja sehat generasi emas no stunting. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, di sesi tanya jawab para pendengar dan pemirsa dapat bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0822-8686-2637 ataupun melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 ataupun yang menyimak melalui Facebook, YouTube ataupun Instagram, silakan bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Windy Nurdiawan. Mari langsung saja kita menyimak topik yang akan dibahas pada pagi hari ini, yaitu remaja sehat, generasi emas, no stunting. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada dokter kami persilakan.

Tunggu sebentar, dokter. Ya. Baik, masih ada kendala teknis sepertinya, audionya belum masuk. Baik, ikhwatiman azanillahu ayyakum, sambil menunggu di koneksikannya audio dari Dr. Windy Nurdiawan, kami ulangi sekali lagi bahwa insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas tentang tema remaja sehat, generasi emas, dan no stunting yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Windy Nurdiawan, dokter spesialis kandungan. Baik, kita coba koneksikan lagi. Baik. Ya, halo dokter.

sebentar di studio kami. Sepertinya masih ada kendala audio di master control roomnya. Baik, dimohon ditunggu sebentar, dokter. Baik, ikhwatiman azanillahu ayyakum, kami sampaikan sekali lagi bahwa insya Allah di pagi hari ini kami akan menyiarkan secara langsung topik ataupun akan membahas, maaf, topik remaja sehat generasi emas no stunting yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Windy Nurdiawan, dokter spesialis kandungan. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang saat ini menyimak, antum juga dapat bergabung di aplikasi Zoom untuk menyimak acara dokter kita pada pagi hari ini.

0: Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum. Qadarullah wa masyafa'al. Sepertinya ada kendala teknis yang terjadi di studio Tarbiyah Sunnah Media. Jadi untuk yang menyebabkan koneksi audio dari aplikasi Zoom atau dari narasumber kami tidak terkoneksi dengan studio atau MCR, kami mohon maaf atas kekurang nyamanan dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan menyimak acara dokter kita. Mohon doa dari semuanya untuk kami bisa memperbaiki kendala teknis yang terjadi di studio kami. Untuk itu kami akan tutup acara pada pagi hari ini untuk program dokter kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kami bisa diberikan kemudahan untuk menyajikan acara-acara berkualitas lainnya. Demikian barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki. dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebut oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW

Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon ora gelem, ya nyenepakan, bukan nyenengah. Kon gawe kopi be ora gelem. Ayune nggo ngapa? Mancunge kowe nggo ngapa? Padane kon gawe kopi be ora gelem. Maka istri yang salehah itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Mambune orang genah. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebut oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue ini gue tanah, orang ya rusak. Dua ini sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon nang omah, ya. Yo playon masa nang omah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabladdar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isis banget. Gak perlu apa? Gak perlu AC. Ya. Sehat walafiat. Ya, nek duwe motor ya, motor. Nek duwe mobil ya, mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gara milih, bok. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe. Duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan ya punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri.

0: perlu pakai Anda. Arep janjian gendeng bocor kur gari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga gak kebagian. Hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya. Betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat
4: di dinding umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrek. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100 ribu etama. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
5: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak ana, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak ana. Biar orang ngomong apa, cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia, dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masfa'ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi padahal dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fi sabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abimu jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar. Pergi, silakan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan, bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad ge baheula. Kini gak eno jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek, bahkan sudah ada yang baru, ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran, bukan anti, tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak, itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah, atau logat, atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran, kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya? dan merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ." Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda

0: Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh anda, yang sudah anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fa yahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fatawa Mukhtara. Pertanyaan, bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
2: Jawab, berjabat tangan setelah selesai

0: sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah Syekh bin Baz, halaman 179.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya, yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak tidak tidak hilang di Lauhil Mahfuz, tidak hilang di Lauhil Mahfuz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisabnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan. Ad-dunusu thiyaban. La yankihunal mutana'imat. Wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, menunggang dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak yang sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sahib-sahib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun Murattalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yang kami siarkan langsung dari Masjid Salman ITB, Jalan Ganesa nomor 7, Coblong, Kota Bandung. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media dan Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman ITB Bandung yang Allah muliakan, waktu itu masih SMA, terus aktif sampai sekitar tahun 85-86 lah. Setelah itu nyaris tak pernah kesini lagi. Terakhir kesini tahun berapa ya? Hilap dukala. Sekarang kesini sudah berubah. Dalam bahasa asing ada istilah kebo mulih pakandangan. Artinya apa ya? Kembali ke tempat asal. Dulu saya asal dibina di sini. Setelah berlalu 81, sekarang 2026, 45 tahun kembali ke sini. Alhamdulillah. Manusia, tubuh kita ini terdiri dari dua unsur, hati dan raga, jiwa dan raga, lahir dan batin. Tapi yang paling inti dari bagian tubuh kita adalah hati. Kenapa? Pertama, hati itu bagian yang paling dilihat oleh Allah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, karena bentuk fisik, seseorang tidak akan dapat dosa hanya karena goreng patut, jelek, bunyi, hitam, jeding, tidak. Dan seorang tidak akan dapat pahala dari karena kasep, karena gelis, karena six packs, karena berotot, tidak. Walakin yanturu ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah hanya melihat. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, solahul jawarih bisolahil qalb, kesolehan amal yang dilakukan anggota badan sangat tergantung kepada kesolehan hati. Hati baik, soleh, maka akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan yang soleh dan baik, sebaik hatinya. Hati buruk, amalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum man zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum

kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah, hai hamba-hambaku, seandainya akhlak yang mulia, seandainya semua makhluk sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya iman dengan kualitas iman yang maksimal, semua ibadah dengan kualitas kuantitas ibadah yang hebat, semua berakhlak mulia,

hak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi apa yang dilakukan manusia dari azab? Ingin manusia ini maslahat kehidupannya, Allah suruh ibadah. Dalam hadis ini Allah menyatakan seandainya hati semua orang seperti hati sebaik-baik manusia atau seburuk-buruk manusia, Allah hanya menyebut hati, tidak menyebut amalan. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika menerangkan hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan atau kedurakaan adalah hati. Makanya Allah hanya menyebut hati. Kalau hati baik, amal yang dilakukan anggota badannya pun baik. Kalau buruk, buruk pula. Sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mulghah fa idza salahat salahal jasadu. Memberi perintah kepada penggawa, penggawanya anggota badan, baik buruknya amal yang dilakukan anggota badan tergantung instruksi hati. Hatinya baik, instruksinya baik, amalnya baik. Hatinya buruk, instruksinya buruk, amalnya pun pasti bakal seburuk instruksi hati. Dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya kita menjaga kebersihan hati untuk melahirkan amal sangat bukan kebaikan. Pahala dari amalan sangat tergantung kepada kondisi hati ketika mengamalkan amalan tersebut. Ketika kondisi hatinya buruk, lalu mengamalkan amalan yang agung, maka amalan agung yang dilakukan dengan teke, bikin bete. Contoh, sholat. Sholat yang fardu yang 5 waktu. Rukun Islam yang 2. Amalan yang sangat agung. Tapi ketika orang hatinya buruk ketika melakukan sholat, apa yang terjadi? Pertama, dia lalai sahun di dalam sholatnya, ngelamun. Kedua, mungkin aja niat sholatnya tidak ikhlas, bukan lillah, bukan karena Allah, untuk Rabb, untuk Allah. Sholat itu wajib karena Allah. Tapi ada orang yang sholat atau melakukan ibadah lain karena dunia. Orang rajin tahajud ditanya, kenapa rajin tahajud? Supaya cepat dapat jodoh. Orang rajin saum Senin Kamis untuk apa? Biar dagangannya laris. Orang zikir sekian kali, sholawat terus-terusan, untuk apa? Supaya karirnya nanjak. Ibadah yang agung, senok ini terbuat dari emas murni, terus dihiasi dengan berlian, miliaran harganya, mahal, berharga, tapi dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa kotornya apa yang diambil oleh sendok itu. Itu perumpamaan bagi orang yang ibadah dengan ibadah yang Allah perintahkan, tapi diniatkan untuk dunia. Digiwing-giwing tadi, digiwing-giwing. Lalu beliau berkata, ayyukum yuhibbu ayyakuna lahu bidirham, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Bangkai, kata para sahabat, tidak. Kalau gitu ngasih gratis. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ingkana hayyan kan, wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian.

Kadang di kesempatan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan dunia dengan kotoran manusia. Ada sahabat namanya Hudair. Hudair itu dalam bahasa Arab disebut isim tasl. Jadi Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Raja di kalangan para singa. Itu baru Haidarnya, kebayang bapaknya kayak gimana. Hei teman-teman. Haidar dibentuk menjadi isim tasghir, jadi Hudair, singa kecil. Itu maknanya. Ada orang namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair ma'akalta, wahai Hudair, apa yang yasiru ila maqad alimta. Dia akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri tahulah apa, jadi kotoran. Apa kata Nabi SAW, demi Allah, dunia menurut pandangan Allah seperti apa yang keluar dari perutmu. Jadi diumpamanyakan dunia ini harta, jabatan, pangkat, popularitas, pokoknya empat tak lah. Harta, tahta, wanita, kaum baca Quran, yang lain. Diniatkan untuk mencari dunia, itu ibarat sendok emas yang berhiaskan berlian dipakai hidup kotoran. Betapa berharganya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Jadi orang ketika hatinya kotor, orientasinya itu dunia, ibadah pun diniatkan untuk dunia. Ada yang begitu kan? Banyak. Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat. Orang yang sahun ngelamun dalam sholatnya dan ria. Kenapa dia bisa melamun dan ria? Karena buruk hatinya. Ketika hati buruk, sholat yang agung menjadi sesuatu yang diancam azab oleh Allah. Fawailu lil musallin. Sebaliknya sekarang qumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihi ma biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah. Tak ada seorang pun muslim yang berwudu, dia membaguskan wudunya, lalu berdiri salat dua rakaat. Salat apa? Syukrul wudu. Salat syukrul wudu sunnah ghair muakkadah. Tapi fayusol di rakaat muslim berwudu lalu sholat syukur wudu dua rakaat, dia khusyuk dan ikhlas dalam sholatnya, kecuali wajib surga baginya. Jadi walaupun sholat sunnah ghair muakkadah, tapi kondisinya hatinya bagus, lahir kekhusyuan, keikhlasan dan mutaba'ah, surga bagiannya. Tadi sholat fardu, tapi kondisi hatinya buruk, akhirnya riya dan sahun terancam neraka. Na'ali wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladatsu ummuh. Kalau seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat syukrul wudu, dia memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah di dalam sholatnya, dan hatinya fokus kepada Allah, maka mutabah. Apa akibatnya? Seluruh dosanya diampuni, wajib surga baginya. Ini semua menunjukkan bahwa kualitas amalan seseorang yang melahirkan pahala yang besar atau yang sedikit, atau bahkan ditolak, sangat tergantung kepada kondisi hati. Dari sinilah kita harus lebih memperhatikan, fokus memperbaiki kondisi hati, daripada amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebinasaan yang abadi di akhirat.

Ada banyak kasus dalam hal ini. Pertama, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khushu hatta la tara fiha khashi'a. Hal yang pertama kali selesai sekarang sudah terjadi, sudah ratusan tahun yang lalu mungkin sudah. Nyaris setiap kita ini tidak khusyuk. Padahal khusyuk amalan hati, diabaikan. Orang sholat ngelamun, orang menjadikan sholat sebagai media untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan memplanning, merencanakan kegiatan yang akan datang. Ada yang begitu? Sholat orang yang tak khusyuk, tak berbekas, tak berefek kepada perilaku. Sebelum sholat dia nyebelin, setelah sholat tambah nyebelin. Sebelum sholat tukang gibah, setelah sholat lebih jago gibahnya. Sebelum sholat sering menyakiti orang, setelah sholat tidak ada bedanya. Sholat tidak merubah karakter. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk, yang ikhlas, yang mutaba'ah, yang diterima oleh Allah. Karena sholat orang tidak khusyuk, perilakunya, akhlaknya tetap menyakiti orang, membuat orang tidak nyaman berada di sampingnya. Karena berada di samping orang ini siap-siap tersinggung, siap-siap sakit hati. Ada yang begitu? Ada. Karena ketajaman lisannya, keburukan perilakunya. Saat diam, tidak ada yang menjawab. Tiga kali. Setelah tiga kali baru ada yang menjawab, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Mau ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa manusia terbaik dan siapa manusia terburuk di kalangan kami. Lalu Nabi menyatakan, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan, menyakiti orang aman. Itu sebaik-baik manusia. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang terburuk di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan. Orang ini gak pernah berbuat baik, jangan berharap kalau dekat dengan orang ini dia kasih hadiah, dia kasih apa. Tapi siap-siap buruk dari ketidak khusyuan. Setelah sholat tetap keji, tetap mungkar. Orang seperti ini yang kena dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Yang sholat kayak gimana? Di sini Allah menggunakan kata an, bukan fi. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, alai dari hikmah sholat yang harus diwujudkan seusai sholat. Hikmah sholat. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsai wal munkar. Setelah sholat wajib tercegah dari keji dan munkar. Setelah sholat wajib akhlaknya mulia, menyenangkan banyak orang. Itu hikmah sholat. Dia lalai dari hal ini, sehingga setelah sholat tetap keji dan munkar. Itulah yang dimaksud alladzina, keburukan kedua dia terkena azab yang dahsyat di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan tadi, fawailul lil muslim, celaka orang yang sholat, terancam azab. Itu orang yang sholatnya lalai dari hikmah sholat. Ini bukti pertama bahwa mengabaikan amalan hati bisa mencelakakan dia kepada kebinasaan yang abadi. Contoh, ya tuna yaumal qiyam.

mati bihasanatin amthali jibali tihama fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'a manthura. Aku benar-benar tahu beberapa kaum dari umatku, umatku nih, umat Islam. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan atau pahala sebanyak sebesar Gunung Tihama. Gunung Tihama itu pegunungan. Jauh lebih gede daripada Gunung Uhud. Sisa. Kebaikannya habis. Yang tinggal dosa. Kalau kebaikan habis, dijamin gak ada, gak akan bahagia. Modal untuk berbahagia berupa pahala habis. Yang tinggal dosa, siap diazab. Para ahli ibadah, para sahabat ngeri mendengarnya. Berkata Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, tuna minal lail kama ta'khudun. Mereka itu ikhwan-ikhwan kalian, saudara kalian. Mereka golongan kalian. Mereka suka sholat malam seperti juga kalian. Ahli tahajud. Terus kenapa pahalanya habis? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimihim bimaharimillah intahakuha. Ini zaman sekarang sangat melihat. Zaman sekarang walaupun orang ramai, penduduk sangat padat, bisa enggak bersendirian maksiat? Gampang. Masuk kamar, seklek dikunci, aman, enggak ada orang, buka HP, buka laptop, buka tablet, buka gadget, apa yang dibuka? Kemaksiatan. Nah, orang ini akan mengalami yang dijelaskan tadi di akhirat, falam yuraqibullaha fi khulwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi. Kata Imam Ibnu Rajab, mereka yang diterangkan dalam hadis ini terlalu fokus kepada amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan batin, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah. Kan hati-hati mereka, kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka. Isi hati pun Allah awasi. Terus kanan kiri ada raqib dan atib. Id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel seumur hidup, kanan dan kiri, dan bikin nganggur 'atid. Apa maknanya? Perbanyak kebaikan, minimkan keburukan. Bikin nganggur tuh atid. Jangan sampai atid menulis tuh. Kalau atid menulis berarti yang ditulis apa? Keburukan. Bikin sibuk rokib. Jangan biarkan dia istirahat walaupun sedetik. Jangan sampai saya mau ibadah terus-terusan, kasihan rokib. Bisi capek, pegal, gak pernah mengeluh. Kanan kiri raqib atid, depan belakang ada malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, mereka menjaga atas perintah Allah. Jin Qorin membisikkan keburukan, malaikat Qorin membisikkan kebaikan. Siapa yang akan kita turut? Tergantung iman kita. Kalau iman kita bagus, jin Qorin diabaikan. Yang ditaati bisikan malaikat Qorin. Kalau hati buruk sebaliknya. Ibarat kita pagi-pagi ditelepon, kita ngaji yuk di Salman.

sambil nostalgia gitu. Kalau hati kita baik, hayu mending ngaji. Begitulah. Ada malaikat qorin, ada malaikat hafadzah, ada malaikat raqib atid, ada Allah yang mengawasi. Kita tak pernah sendirian. Menyadari hal ini, kita akan selalu merasa diawasi. Allah mengawasi, beberapa malaikat mengawasi dan mencatat. Kelak semua akan dibongkar, diperlihat. Yang melihat dia, dia mengabaikan amalan hati muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Akibatnya orang itu kayak tadi itu. Pahalanya banyak tapi hilang seperti debu yang ditiup oleh angin. Ini bukti kedua, mengabaikan amalan hati bisa mengakibatkan dia sengsara terkena. Begitu sampai di Masjid Nabawi, ada orang yang dikerumuni banyak orang. Dia menyampaikan ayat, hadis, ilmu. Ditanya, ini siapa? Abu Hurairah. Oh, akhirnya dia ikut. Setelah beres kajian, orang-orang bubar. Dia karena dari jauh jarang, langsung mendatangi. Lalu berkata, hadithi hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diubar abir itu ya. Nah, diubar abir itu ya. Gitu lah pokoknya. Akhirnya siuman. Begitu siuman, dia mengatakan, sa'uhadithuka hadithan sami'tuhu min Rasulullah SAW fi hadal makan. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW di tempat ini. Di Masjid Nabawi. Gua lepak. Pingsan lagi. Diubah kapai handai. Pingsan lagi. 3 kali itu. Diubar-abir lagi. Setelah siuman, langsung dia berkata, inna awwalan nasi yuqdo yawmal qiyamah thalatha. Sesungguhnya, orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, 3 golongan manusia. Pertama, orang mujahid, jihad, fisabilillah sampai mati kutil. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Mati mulia. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut pahlawan, jagoan, pemberani, dan pujian yang sudah dikenal dipuji orang. Tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Orang itu diseret pada wajahnya, belewer, dilempar ke dalam api neraka. Kedua, dipanggil siapa? Ulama, ustaz, dai, mubaligh, kiai, ajengan. Kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Gitu. Dipanggil. Lalu, luar biasa. Kerjanya belajar, ngajar. Belajar, ngajar, baca Quran. Terus begitu. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Ta'lam tali ayyuqala annaka alim. Faqad qil. Wa qara'tal Quran li ayyuqala annaka qari. Faqad qil. Kamu betul belajar, tapi niat belajarmu kamu niatkan agar kamu disebut orang alim. Ingin disebut ustadz terkenal, dai sejuta puji, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu pun diseret pada wajahnya, belawang, dilempar lagi ke dalam api neraka. Ketiga, dipanggil hartawan yang dermawan. Hartanya banyak melimpah.

0: Sumpah, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Tapi dia baik, masjid disumbang, bangun pesantren disumbang, pembebasan lahan untuk madrasah pendidikan Islam dakwah disumbang, semuanya sampai habis hartanya. Ada yang begini? Enggak ada. Kalau ada luar biasa hebat. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Tasaddaqta li ayyuqala annaka jawad faqad qil. Kamu betul sedekah. Tapi sedekahmu itu kamu niatkan membaca Quran, infak sedekah, amalan lahirnya dia fokuskan. Amalan batin keikhlasan dia abaikan. Lalu Nabi SAW menyatakan kepada Abu Hurairah sambil nepuk-nepuk dada Abu Hurairah, merekalah wahai Abu Hurairah orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Yang membuat api neraka dinyalakan bukan orang musyrik, orang kafir, orang yang... Kita tidak dilarang memperhatikan penampilan fisik. Tapi jangan abaikan kondisi hati. Harus lebih diperbaiki. Karena ini menjadi penentu dari selamat atau celakanya kita di dunia sampai di akhirat. Ini alasan entah keempat entah kelima ya, bahwa kita harus lebih menjaga kesucian hati. Dan banyak lagi alasan lain, tapi empat atau lima. Saya mengambil bahasa ini dari kitab namanya Islahul Qulub ya. Poin-poinnya ada di sini. Tapi sayang waktunya sudah habis. Lebih dari satu jam tidak terasa, sehingga materi intinya belum masuk. Mukaddimah aja dulu ya, tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab. Untuk para manula, para lansia, satu jam cukup untuk ngaji. Lewat dari itu konsep
1: Ustaz sampaikan kepada kita semua. Baik, kami membuka tiga penanya terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab kali ini. Ada Teh yang di depan, Teteh. Ya, sebentar saya ke tengah dulu ya, Bu. Ada Opung ya, satu lagi. Bapak barangkali ada yang akan bertanya. Oh ya, baik. Mangga. Yang pertama silahkan Teh. Disebutkan namanya ya Teh.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Gelisah, kepikiran misalkan deadline, kepikiran kerjaan yang menumpuk dan lain sebagainya gitu. Kadang suka jadi overthinking dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kadang ada momen kita tuh agak quite challenging buat merasakan nikmatnya ibadah gitu Pak. Nah, ada gak sih Pak amalan atau tips lah untuk kebiasaan sederhana yang mungkin bisa saya terapkan dan ibu-ibu lainnya di sini terapkan untuk membersihkan hati dan membuat hati tenang. Terima kasih Pak.
0: Langkah cara kita membersihkan hati. Ini sebenarnya cara membersihkan hati ini pun butuh 2 jam. Tapi saya ringkas saja ya. Karena harus dijelaskan poin per poin. Pertama, untuk membersihkan hati, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenalan kita tentang Allah, makin mengenal Allah, nanti makin cinta, makin takut, makin berharap, makin tawakal, makin ikhlas, makin segala macam. Makin bersih juga hati kita ya. Ini yang pertama, mempelajari tauhid dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini qadarullah sudah berlalu. Saya punya kajian rutin membahas sebuah kitab namanya Fiqih Asmaul Husna. Pembahasan kitab tersebut mengenal Asmaul Husna ya, silakan di search aja Abu Haidar Asmaul Husna nanti muncul. Kedua, akrabkan diri kita dengan Al-Quran.

0: Perlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan. Itu hati kita dijamin bersih. Kenapa? Karena Quran itu memiliki fungsi obat, syifa. Kedua, baca secara musalsal. Musalsal itu berkesinambungan. Dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nisa, balik lagi seumur hidup. Kedua, baca. Ketiga, berupayalah menghafal yang mampu kita hafal. Kalau bisa seluruhnya. Kalau gak bisa seluruhnya, setengahnya. Kalau gak bisa setengahnya, empat ya. Yang kelima, jangan lupa amalkan. Aplikasikan. Keenam, ajarkan. Dakwahkan. Ketujuh, bela apabila Quran ini ada yang menghinakan, ada yang akan merubah, mengacak-ngacak dan seterusnya. Tujuh, sikap kita kepada Al-Quran. Efeknya Quran. Jadi ini yang kedua, akrabkan kita dengan Quran. Ketiga, untuk membersihkan hati, zikrullah, sesering mungkin zikir. Keempatnya, untuk membersihkan hati, pelajari ilmu syar'i. Ilmu ini hidayah. Ilmu ini menuntun kita kepada kesempurnaan. Ilmu ini akan mengguide kita kepada kebaikan. Yang ahli ibadah. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, yang jelek karakternya, yang buruk agamanya. Karena pengaruh kawan itu luar biasa. Nabi selesai menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, baik pemahaman atau pengamalannya. Maka setiap kalian hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berkemat, cara membersihkan hati. Wallahu a'lam. Mangga.
1: Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Selanjutnya ada Ibu Hamidah. Ya, maaf.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya mau nanya supaya kita jadi orang yang dalam ibadahnya khusyuk, ikhlas dan muttaba'.
0: Jelas sebelum Allahumma ini ala dzikrika itu, apakah pertanyaannya bagaimana agar Allah membantu kita dalam berzikir, bersyukur, beribadah gitu? Ya. Itu?
1: Bunda,
0: ulangi, kurang jelas awalnya ya, tadi.
1: Bisa dijelaskan sekali lagi?
0: Kasih mic-nya, enggak kedengaran. Ulangi, Bu, ulangi. Salah satu orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.

0: bantu aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan dengan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Itu doa yang bagus ba'da sholat ya. Sebagian ulama menyatakan di dalam sholat, yaitu sebelum salam, setelah membaca tahiyat, sebelum salam baca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika husni. Nada dengan ini banyak bu. Intinya doa itu minta hidayah. Ya Allah bantu aku, maknanya beri hidayah kepadaku untuk bisa bersyukur, berzikir dan ibadah sebaik-baiknya. Minta hidayah banyak. Dari Quran banyak, dari hadis banyak. Contoh dari Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Ada lagi doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah untuk berbuat li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan penjaga dari semua urusanku. Perbaiki untukku urusan duniaku, karena di sanalah aku hidup. Perbaiki untukku urusan akhiratku, karena kesanalah aku akan kembali. Jadikan kehidupanku.
1: Dan penanya terakhir dari terakhir. Ibu Mangga, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin ada hubungannya juga, karena tadi itu Pak Ustadz membahas tentang surat Qaf ya, 16, 17, dan 18. Jadi saya menggali memori gitu. Waktu sejak kecil itu diajarin bahwa malaikat itu ada 10 ya Pak ya. Ya. Terus di suatu kajian membahas surat, nah, dia mengukakan yang 8 ada di Quran dan hadis. Seperti Abi Jibri tugasnya apa gitu ya. Kalau di ternyata dia itu katanya yang Qaqib Atid enggak dinamain malaikat Qaqib dan malaikat Atid. Gimana pendapat Pak Ustaz gitu?
0: Baik. Barakallahu fiik. Kebetulan sekarang-sekarang setiap Selasa saya membahas kitab Alam Qur, ini sebagian diikhtilafkan oleh para ulama. Seperti siapa malaikat pencabut nyawa? Izrail. Dalam Quran bukan Izrail, dalam hadis bukan Izrail, tapi malakul maut. Dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakan olehmu akan mewafatkan kamu malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis dari malakul maut, kemudian datanglah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai dia duduk di sebelah kepalanya, disebut malakul maut. Adapun Israel, ada hadis tapi hadis Israiliyat. Itu dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, tapi beliau menyatakan ini adalah hadis Israiliyat, disebut Israel. Termasuk juga malaikat Inuhu hadza ma ladayya atib, berkatalah malaikat Qorin, inilah amal yang aku lihat, aku catat dari orang ini, memberikan persaksian, disebut malaikat Qorin. Terus dalam Quran disebut malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Itu disebut. Terus ada malaikat

0: Zabaniyah dalam surah Al-Alaq, sanad uz zabaniyah disebut, tapi tidak ada dalam. Jadi yang kita wajib yakini, malaikat sangat-sangat banyak. Yang 10 itu mungkin yang wajib diketahui, yang diajarkan sejak kecil kepada kita. Ini pun dipertanyakan, apakah kita tidak wajib tahu tentang adanya malaikat zabaniyah, malaikat qorin, malaikat penjaga. Itu ada dalam Al-Quran, harus kita ketahui juga ya. Jadi intinya malaikat jumlahnya amat sangat banyak. Dan sepuluh Mikail jelas disebut dalam Al-Quran. Israfil tidak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih. Contohnya doa tahajud. Ketika tahajud Nabi membaca doa iftitah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati warad alimal ghaibi wasyahadah, dan seterusnya. Israfil disebut di dalam hadis yang sahih. Jadi wajib kita yakini ada malaikat Allah azza wa jalla ya. Wallahu alam bisawab. Sudah habis ya waktunya ya. Itu pertanyaan terakhir. Saya mohon maaf kalau materinya hanya mukaddimah saja, intinya belum masuk. Dan mohon maaf bila banyak heureuy di tengah-tengah, kalau ada bahasa yang pondok nyogok panjang nyugak, kirang merenah karena mana hapunten anu kasuhun. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Terima kasih juga kepada para pendengar. Mari kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Dan juga tentunya kita semua ya, para jamaah, para pendengar semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dijaga oleh Allah azza wa jalla. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada antum semua yang telah bergabung pada siaran kajian ta'ala. Pada Ahad besok yang kami siarkan langsung dari

Taip. Sebelum itu kami menginformasikan Pusdai Bandung, ya, di Masjid Pusdai Bandung dapat para pendengar dan pemirsa dapat menghadiri kajian tersebut yang insya Allah akan disampaikan oleh yang pertama Ustadz Iskandar Dinata LC Hafizahullah Ta'ala dalam tema Kuatkan Tauhid Saat Ekonomi Sulit sampai dengan Maghrib. Tempatnya di Masjid Pusdai, Jalan Diponegoro nomor 63, Kota Bandung. Insya Allah akan disiarkan secara langsung oleh Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Juga di event tersebut, para pendengar dan pemirsa juga bisa menikmati berbagai macam produk UMKM yang disiapkan atau yang bekerja sama dengan Yayasan Tarbiyah Pendidikan ataupun dari makanan bisa dinikmati oleh para jamaah semuanya. Dan tentunya kajian ini tidak berbayar, gratis 100%, terbuka untuk umum dan tidak perlu ada pendaftaran, ya. Jadi bisa langsung saja hadir di Masjid Pusdai pada hari Ahad besok, tanggal 13 Muharram 1448 Hijriah atau 28 Juni 2026. Tentunya ini merupakan salah satu event yang bermanfaat bagi para ayah bundanya bisa mengajak putra-putrinya ke kajian. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pendengar, para pemirsa dimanapun antum berada. Ikhwatimana azanillah wa'ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, kami haturkan terima kasih, syukran, jazakum.

0: jazakallahu khairan atas kebersamaan dari para jamaah atau para pendengar. Ikhwatimana jazanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, bagi para pendengar dan pemirsa yang akan menyimak kajian yang disiarkan langsung oleh Radio Tarbiyah Sunnah pada esok hari, insyaallah kajian di Ahad pekan keempat, Radio Tarbiyah Sunnah akan menyiarkan secara langsung di tanggal 13 Muharram, Ahad pagi 13 Muharram 1448, pertengkaran di akhirat. Sekali lagi akan membahas tema pertengkaran di akhirat. Bagi para pendengar dan pemirsa yang saat ini menyimak dan berdomisili di Kota Subang dan sekitarnya, silakan bisa menghadirinya di Masjid Agung Al-Musabaqah, Jalan R.A. Wangsa Gofara, depan alun-alun Kota Subang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di Masjid Salman ITB ataupun yang bertugas di gedung Tarbiyah Sunnah Media.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia.
2: Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767. Atas
1: siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Hanya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang adilina fiya, kata Allah SWT, wajib akan memper

0: Kenyataan dariku, orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajelis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Yang kedua.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang ato'na, bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti Rafiqul A'la? Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memberi di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan sebesar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia kekuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak.

0: Artinya dari sungai itu dizolimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zolimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur-durur-durur-durur-durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus autis atau lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah gak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak

0: dihitung saking banyaknya. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bisalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat, yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law anna ibna adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Ikhtiar kepada Allah, bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah, apakah aku akan bisa menjadi kaya raya, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup. Bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lama, akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya manusia wa ajmilu fi talab. Perbaikilah kalian di dalam mencari rizki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki, indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar,

0: qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah 7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzubillahi 'azza wa jalla. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال سبحانه خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. dan ketika nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia mengampuni orang yang mukmin, tidak menyekutukan Allah, dan tidak ada antar mereka itu syahna, yaitu kebencian. Dan ini sebagai pemanasan untuk kalian, tema sumber, berarti di sini ada pusat segala sesuatu yang hadir memicu menjadi faktor kebahagiaan. Di dalam definisi as-sa'adah itu adalah orang yang bahagia menemukan jati dirinya, bisa merasakan. Adapun orang-orang yang bahagia itu di surga itu. Makanya kebahagiaan versi Islam itu bukan berarti orang itu senang terus. Kebahagiaan menurut Allah dan Rasulnya itu bukan berarti puas. Tapi kebahagiaan adalah, kata Allah, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan. Rasulullah meskipun hari-harinya penuh dengan cobaan, bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, ya Rasulullah, manusia yang paling berat cobaannya itu siapa? Al-Anbiya, para nabi. Tapi menjadi manusia paling bahagia kan? Na'amanu wa'amilu salihah. Jadi ketika iman berkumpul dengan amal, dan otomatis iman itu enggak akan benar kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang tidak rugi alias bahagia. Ini tuh. Makanya Allah juga menegaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus dengan benar. Turisu sa'adat dunya wal akhirah, akan melahirkan, akan menimbulkan, akan menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti sumber utama kebahagiaan hakiki dunia akhirat adalah apa? Ma'rifatullah. Masya Allah. Dan ma'rifatullah itu yang keduanya adalah ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa yakrahuhu, mengenali apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang dibenci Allah. Berarti di sini mengenali Allah.

mengenali perintah dan larangan. Perintah yang dicintai Allah, larangan yang dibenci Allah, itu adalah sumber dari seluruh kebahagiaan. Oh, yang khusus kemudian mengenali apa yang dicintai Allah berupa perintah, apa yang dibenci Allah berupa larangan, maka pada saat itu kita akan menjadi orang paling bahagia. Oleh karena itu, pagi-pagi setelah subuh yang dianjurkan oleh Rasulullah, doa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, lihat tuh. Takkan siapa yang ilmunya, ma'rifatullahnya itu udah sampai pada tingkatan khusus yang tadi khususnya itu, yaitu mengenali Allah, mengenali apa-apa yang dicintai Allah, apa yang dilarang Allah, maka dia akan, kata beliau, kalau minta pasti diberi, kalau berdoa pasti dikabulkan. Allahu Akbar. Karena ini janji Rasulullah tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi. Makanya dari situlah beliau menyimpulkan, siapa saja yang ilmunya tidak bermanfaat, maka ilmunya itu akan menjadi bencana dan akan menjadi penyerang nanti, bukan pembela di hari kiamat. Bencananya apa? Hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak puas, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang telah memiliki ma'rifatullah, ma'rifatan khasatan, ilmi khasyatullah, asas daripada ilmu itu adalah takut kepada Allah. Makanya kalau ilmu yang kita miliki itu akhirnya tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak melahirkan mahabbah, tidak memberikan satu pondasi tawakal, maka ilmu tersebut adalah ilmu bencana. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin. Kita itu muter-muter. Ulama ialah orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun ilmunya melimpah, pengetahuannya banyak, tetapi dia kurang ajar sama Allah, dia maksiat kepada Allah, maka dia itu adalah jahil alias tidak ulama. Kenapa? Meskipun ilmunya melimpah, pengetahuannya banyak, enggak bermanfaat. Karena ilmu tersebut hanya mendatangkan arogansi, sombong, cinta popularitas, kan di akhirat. Atiyabu aishan minal arifin, hidup yang paling bahagia, hidup yang paling menyenangkan, hidup yang sekarang ini paling sempurna dibanding orang-orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Enggak ada dunia akhirat. Atiyabu aishan minal arifin billahi azza wa jal. Makanya di sini ma'rifatullah itu harus kita kaji, kita gali. Ma'rifatullah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, bukan dengan mimpi. Gitu ya. Makanya di sini mengenal Allah itu dengan dalil. Ma'rifatullah, sehingga Rasulullah menegaskan juga, Bu, orang telah dinyatakan mencicipi manisnya iman siapa? Dzaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman, kata Rasulullah, man qala raditu billahi rabba, yang mengatakan aku ridha Allah menjadi Rabbku. Nabi Muhammad, berarti Quran Sunnah. Menggali ayat-ayat kauniyah, berarti tadabbur alam semesta, merenungkan nama dan sifatnya. Dan di sini bukan berarti mengapalkan seperti orang-orang awam itu wujud kita baqa, tidak. Yang dimaksudkan adalah hadis Rasulullah, man ahsa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Nah, itu masuk surga. Kalau Allah Maha Razzaq, yakin banget Allah lah yang memberikan rezeki kita, bukan danyangan, bukan kerumbul, bukan tempat-tempat wingit.

Selamat, tapi Allah yang memberikan rezeki kita. Itu maknanya ahsa, pemahaman, menjalankan konsekuensi nama sifat Allah dalam kehidupan. Nah, yang tidak kalah pentingnya kita gunakan untuk tawassul, berdoa. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismi. Orang itu akan kenal Allah dengan pengenalan yang baik. Caranya apa? Memahami dengan baik ayat-ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Merenungkan dengan seksama ayat-ayat kauniyah yang di alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuniqat.

Mu dan apa-apa yang dijanjikan kepadamu nanti berupa surga. Subhanallah ya. Ini orang kalau merenungkan akan timbul ma'rifat, kedekatan dengan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Oleh karena itu hasil utama, closing utama kita itu sehingga di sana ada harap dan cemas, ada al-mahabbah, ada tawakal. Makanya kita itu makin tawakal kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin cinta kepada Allah, makin takut kepada Allah kalau kita itu ma'rifatullah seperti yang saya jelaskan tadi itu. Tuh, ya. Fa innal 'arifa bihi, masyaallah nih ya. Orang yang kenal Allah dengan pengenalan baik tadi, musta'nisun bistibri, wa man yastaghfiruni faghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Bagaimana kita itu tidak akrab? Meskipun munajat berbisik berduaan semalam suntuk, tidak akan pernah mengenal bosan dan lelah. Kenapa? Karena bisikan tersebut, munajat tersebut melahirkan kecintaan, melahirkan kedekatan, melahirkan pertolongan, perhatian Allah kepada kita. Yang tadi, yang Allah sendiri mengatakan di dalam hadis qudsinya, ahdaha, siapa yang memberi? Allah, ya Allah. Jadi bersyukur yang lahir. Makanya Rasulullah itu mengatakan ajaban li amril mu'min, sangat heran urusan mu'min itu, in asabadu sarra fa syakara fa kana khairan lahu, ketika dia itu ketimpa nikmat syukur maka baik buatnya, wa in marra murrun, nah kalau sekarang hidup dilewatin dengan kegetiran dan kepahitan, hal semua engkau yang memberi, ini semua engkau berikan kepadaku demi kebaikanku. Masya Allah. Wa in sa'ala, kalau dia minta, fata'awwaqa maqsuduhu, terhambat permintaannya, tidak dikabulkan, tidak mendapatkan apa namanya pengabulan, sara muradu majra bil qadar, dia kembalikan kepada takdir. Ya Allah, mungkin takdir terbaikmu engkau tidak mengasih saya mobil. Takdir terbaik bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Subhanallah. Apa yang harus kita susah sesalkan di dalam hidup ini? Wasiqati bi husni tadbir, dan percaya pengaturan Allah itu yang terbaik. Subhanallah. Apa yang harus kita kundahkan? Kalau sekarang ada kenikmatan melimpah, maka tahu itu adalah yang memberikan Allah. Kalau sekarang kegetiran, kepahitan, hal yang menyakitkan melewatin hidup saya, maka itu semuanya adalah surun, ada sulit, ada muda, wasukmun wasihatun, ada sakit, ada sehat. Semuanya terbaik yang diberikan Allah, sesuai dengan maslahat yang diinginkan Allah, hikmah yang ingin digariskan dalam kehidupan kita oleh Allah. Wasifatul arif, kata Imam Ibnul Jauzi, sifat orang yang mengenali Allah, anna qalbahu muraqibun lima'rufi, hatinya selalu memantau muraqabah kepada yang dia kenali, yaitu Allah. Kewadi mahadzabaha, dan kenikmatan memandang Allah lewat hati, pikiran, perasaan itu.

Dan menghadirkan kesenangan, kebahagiaan di dalam tubuh fisik dan jawarih, gerakan tubuh kita. Makanya yang dilahirkan itu semua juga perbuatan baik. Yang dihadirkan adalah pikiran-pikiran yang baik. Yang dihadirkan adalah kalimat-kalimat ucapan yang baik. Dan muamalah interaksi kepada manusia pun yang terbaik. Karena hadir dan mengenal Allah dikuasai cobaan, gangguan. A'radha nadharuhu 'anis sabab, langsung matanya itu berpaling dari sebab. Kenapa begini, kenapa begitu, ini gara-gara ini, gara-gara itu? Tidak. Walam yara siwal musabbib, yang dia pandang, yang dia lihat, yang dia kenali hanya yang mendatangkan sebab, yaitu Allah. Oke, motor saya dicuri gara-gara si pencuri kurang ajar. Tapi Allah iqamati haqqihi. Diamnya sedang memikirkan bagaimana menunaikan hak-hak sang kekasih tersebut, yaitu Allah. Wa inna taqa, kalau dia bicara, takallama bima yurdi, bicara yang mendatangkan keridhaan sang kekasih, orang yang dikenal dengan baik yaitu Allah, zat yang dikenal dengan baik yaitu Allah. La yaskun qalbuhu ila zaujatin, tidak pernah merasa tenang hati. Jadi kita di pasar memang betul, cuman badan kita yang sedang di pasar, tetapi hati, ruh, perasaan kita menyambung dengan Allah, dengan zikirnya. Kita sekarang ini di jalan, di kantor, memang ada fisik kita bersama manusia yang nyambung, yang kita pakai untuk interaksi hanya fisik kita, tapi ruh, akal, perasaan kita nyambung kepada yang punya ruh, punya akal, punya perasaan, yaitu Allah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya mau senang syukur, mau susah sabar, mau dosa istighfar. Makanya orang yang paling baik adalah ketika mendapatkan nikmat syukur, ketika mendapatkan musibah sabar, ketika kena dosa istighfar. Maka la hamma alaihi fid dunya. Makanya Rasulullah mengatakan, man kana hammuhu akhiratu, siapa yang sekarang konsentrasi utundah gulana, jadi tidak ada sedih kepada masa lalu, tidak ada gham untuk masa yang akan datang, tidak ada khauf untuk masa yang akan datang. Ini untuk masa sekarang gham, dan tidak ada khauf untuk masa yang akan datang. Ini sikap. Ham masa lalu, gham masa sekarang, ini khauf masa yang akan datang. Tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita harus bingungkan, dan tidak ada yang harus kita sedih. Maita bihi nafsaka au anzaltau fi kitabika au allamtau ahadan min khalqika au istathartu bihi fi ilmil ghaib indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni, insyaallah hilang itu semuanya. Karena kekundahan itu hanya timbul memikirkan masa buruk yang lalu, namanya ham. Makanya orang itu kalau wala ghamma indahu waqtar rahili an wala wahshata lahu fil qabri, jadi tidak ada gham ketika kita lepas dari dunia ini alias mati, dan tidak ada ketakutan, kesendirian ketika di alam kubur. Wala khaufa alaihi yaumal mahsyar, dan tidak ada kekhawatiran nanti di mahsyar. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, karena mencintai Allah, karena kita tawakal kepada Allah, karena kita takut kepada Allah. Hari inal bala, dia akan gemuruh kunda gulana di dalam cobaan, bingung dan tertatih-tatih menghadapi cobaan, lemah lunglai di dalam menghadapi ujian. Li'annahu la ya'riful mubtali, karena dia tidak mengenal siapa yang menguji itu, yaitu Allah. Dia tidak mengenal siapa yang memberi rezeki, tidak mengenal siapa yang sekarang menciptakan, yaitu Allah. Li'annahu la ma'rifata bainahu wa baina rabbihi, karena tidak ada pengenalan antara dirinya dengan Rabbnya. Enggak ada. Wala ma'rifata

0: Torik, dan di samping enggak punya bekal, enggak punya pengenalan jalan menuju akhirat. Jadi selama ini jalannya itu ngebleng, bekalnya kosong, gimana dia enggak takut mati? Nah, jalan-jalan akhirat itu dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah lewat ngaji. Bekal itu lewat apa? Pahala. Dan tidak lain adalah amal soleh, iman, takwa. Makanya kalau orang itu bekalnya cukup, perjalanan amiul batal, melainkan diberikan oleh Allah karunia ma'rifat, seperti orang-orang awam pengangguran. Warubama zada alaihima, bahkan lebih parah. Wakam min amiyin ruziqa minha, berapa banyak orang awam yang masya Allah mengenali Allah, buktinya sholatnya rajin, apa-apa takut melanggar yang diharamkan Allah itu, takut menghindar dari yang subhat. Ada loh bu orang yang awam, tapi bayangkan dan Allah sangat mencintai perintah Allah, dan apalagi Allah itu sendiri. Wa innama hiya mawahib wa aqsam, semua itu adalah karunia dan pembagian, enggak bisa dipaksakan. Ada orang yang diberikan ilmu melimpah tetapi kurang ajar sama Allah, seperti Bal'am. Ada orang yang diberikan ibadah kuat tetapi didasarkan atas kebodohan sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah, seperti Barseso. Mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Sementara maghdub, yaitu orang yang sekarang punya ilmu tidak diamalkan, makanya dimurka oleh Allah. Dan dhallin, sesat, karena mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Dan dua-duanya enggak benar. Makanya kalau ibu punya dua orang, yang satunya tahu alamat, disuruh nganter balang barang malah enggak berangkat, yang enggak tahu malah berangkat. Ya Allah, wallahu a'lam bissawab. Cukup sekarang kita buka tanya jawab, silahkan.
1: Tafadhal, bagi ummahat yang ingin bertanya langsung. Tepsat, ada pertanyaan
0: ya.
1: Bagaimana menanggapi maraknya kajian berbayar yang konsepnya seperti konser?
0: Ya, begini. Ikhwah sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Makanya saya itu kalau diundang selain masjid itu enggak ada gairah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaa'ikah." Diselimutin rahmat, masyaallah. Dan dikelilingi malaikat, dan Allah tuturkan nama-nama kita itu di sisi malaikat di langit sana, masya Allah. Dan bandingkan sekarang ini di tempat pasti hotel, lalu lalang orang-orang yang kadang-kadang awam, yang kadang-kadang pandangan tidak menyedapkan, bukan tempatnya kumpul malaikat. Apalagi berbayar. Wajah.

Pesan pengikut Nabi tiga yang didustakan itu apa? Ikutilah orang yang tidak minta upah dan mendapatkan petunjuk. Di dalil ulama-ulama pendahulu kita, kajian yang diadakan Abu Hurairah di Masjid Nabawi, kajian dilakukan oleh Imam Malik di Masjid Nabawi, kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama seperti Ibnu Abbas di Masjidil Haram, semuanya tidak ada model-model berbayar apalagi ala konser. Bahkan hadirin sekalian, subhanallah.

0: Ibnu Malik menulis Alfiyah itu gara-gara tahu. Di sini kita bicara masalah baiknya, afdalnya. Kita kembalikan semarak kajian itu di masjid. Orang dari mulai yang kalangan elit dan yang pelit, rakyat jelata dan jelita datang semua ke situ. Tidak ada perbedaan, semua duduk di majlis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Makanya dari salian daurah yang kita adakan dari Masyaikh Yordania, beliau sendiri yang memilih di masjid. Aku sedang apa? Berzikir di majlismu ya Allah. Apa yang dia lakukan? Memuji, menyanjungmu ya Allah. Wahai malaikat, ketahuilah mereka itu aku ampuni semua. Kata malaikat, ya Allah, ada di antara mereka itu cuma datang lewat, ibaratnya iseng. Kata Allah, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu mendapatkan kebaikan berkat teman-temannya yang serius. Jadi ada serius satu aja, yang lain enggak serius sudah cukup. Ya, Islam. Makanya betul kata Umar bin Abdul Aziz, ilmu itu akan bermanfaat dan akan menyebarkan kebaikan sebelum disampaikan secara khusus. Jadi kalau sudah dibatasi, dikhususkan, sembunyi-sembunyi, maka itu sudah datang masanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, dari Umahat, silakan.
2: Mengatakan atau ada orang yang mengatakan demikian, karena orang yang sering kehilangan itu susah untuk bersedekah. Apakah itu termasuk demikian, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi begini, apapun ujian yang kita terima, lakukan langkah-langkah berikut. Satu, andaikan yang hilang itu agama. Subhanallah, alhamdulillah, yang hilang cuman, carilah pahala di akhirat dari ganti apa yang hilang itu. Kalau seandainya sekarang yang hilang 1 juta, itu nanti kalau kita itu tulus, ridho, ikhlas, Bu, dikembalikan Allah 700 kali lipat minimal. Berarti hilang 1 juta dapat 700 juta. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah latihan. Latihan sedekah. Ya, kalau enggak ditipu kan enggak sedekah-sedekah tuh. Itu makanya ada orang, Allah, tahun yang akan datang, tahun depan, harta karun Wali Songo akan cair di Bank Swiss. Oh, udah mulai seneng itu. Terus gimana, Pak? Nanti majelis taklim ibu-ibu bisa dapat cair masing-masing minimal itu 15 juta seluruh Indonesia. Oh, kapan Wali Songonya, kapan Bank Swiss berdiri? Itu kan itu. Ini tipuan. Wah, nanti ibu bikin aja proposal atas nama majelis taklim apa gitu. Nanti yang dicairkan sampel-sampel aja 10 majelis taklim tuh, Bu, lihat itu majelis taklim ini dapat, tanya aja sama dia. 10 majelis taklim, 1000 majelis taklimnya enggak dapat. 500 kali 1000. Coba. Ditipu gampang. Diminta susah. Ya, wallahu a'lam. Seperti itu aja. Ketika kita kena kehilangan atau musibah apapun. Lain, yang lainnya.
2: Pegangan pekerjaan juga, Ustaz. Sehingga membuat keluarganya agak, kehidupannya agak susah.
0: Macam apa? Pembiayaan-pembiayaan dengan bunga yang sangat minim. Makanya di antara mereka yang ingin hijrah itu masih nunggu kredit rumahnya, masih menanti mobilnya belum selesai, masih ini masih itu. Karena apa? Keterkaitan itu sangat sangat bagus, sangat mewah, sangat eksklusif. Ada apa? Ada pembenarannya, bukan ada benarnya. Yaitu awam nggak ngerti. Dan di dalam persepsi orang bisa masuk ke kerja di bank aja itu, masya Allah, bersyukurnya sampai selamat.

0: makan bubur kuning, bubur hijau, bubur hitam, bubur merah, bubur klepon, ya kan gitu. Oh keluar, apalagi suku bergengsi kedudukannya, manajer CM, diberikan solusi. Dan solusi itu kita cari sendiri, bukan orang lain. Solusi itu tidak harus persis secara kuantitas, walaupun kita akan mendapatkan kebaikan melimpah dari sisi kualitas. Ya. Kemudian mencoba untuk ikhtiar mulai bangkit dengan apapun yang penting halal. Jadi hal mulai yang kecil itulah akan membesar. Bayangkan Abu Hamid Al-Ghazali, bapaknya itu cuma sol sepatu. Membuat kajaringan, Allah kan janji, man ahabba ayyub sadalahu rizku wa yunsa'lahu ajalu fal yasil rahimah. Barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, hendaknya silaturahmi. Makanya silaturahmi saudara, silaturahmi jaringan teman-teman tadi yang sudah bertaubat dari bank, insya Allah di sana ada solusi-solusi bersama yang dia bangun, yang diberikan, yang disampaikan insya Allah. Ya, intinya kalau sekarang apa yang dilakukan ibu, motif wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, gitu ya. Wallahu a'lam.
1: Tafadhal, ada lagi yang mau bertanya langsung.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau nanya tentang puasa Ustaz. Seandainya dulu waktu masih jahiliyah ya, tapi enggak tahu kalau kita pernah meninggalkan puasa tapi belum ganti zaman dulu, gimana Ustaz sampai sekarang ini, gimana Ustaz?
0: Ibu puasanya sengaja atau gara-gara umpamanya head diingat seingatnya, enggak harus detail, jangan-jangan enggak usah dikembangkan. Oh, ingat saya 15 hari ganti, 15 hari.
2: Jadi diganti sampai sekarang diganti tadi kodok gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau kita itu meninggalkan puasa karena teledor, meninggalkan puasa karena kita itu memang sengaja, enggak ada alasan, maka cukup taubat dengan cara memperbaiki puasa Ramadan yang sekarang ini dan menambah

0: Kemudian yang ketiga, duduk setiap setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Yang keempat, sedekah afdhalu shadaqah shadaqah haji. Ta'dil. Tujuh, i'tikaf. Delapan, mengejar Lailatul Qadar. Itu. Nah, yang kesembilan, sholatut tarawih secara khusus. Ini dijaga dengan baik. Ya. Atau kalau kita gabungkan sholat tarawih dengan qiyam, maka yang kesembilan adalah mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Saya kira itu cukup, dan insya Allah karena suasana hari ini puasa, dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan masih ada sekali kita ta'lim, habis itu mudik ya. Yes, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lihat,

0: Bagaimana seorang dari kaum muhajirin?
1: Maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan?
0: Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berkejar perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Yuqarribunu ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha.
3: Soban, maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba di tempat tidur, antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bosku meminta aku bangun, namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selaskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku, istriku

0: sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu sampai bertahun-tahun. Anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa pas lagi seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka? Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka.
1: Dan lalu bareng gitu, rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari, oh enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimak.
2: 768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan 1, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul
1: Ar-Rahmanirrahim.
0: Qul

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb,
1: wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta Rabb.
0: Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak

0: ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma aafini fi badani, aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i.
0: Penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
0: Keluarga dan hartaku, ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu.
1: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku. Atau
1: ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba
0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku. Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga radio-radio lain. Para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Ikhwati fillah, tema yang kita akan usung sekarang ini adalah kesuksesan yang sebenarnya di dalam kehidupan seorang manusia. Sukses itu harus sampai di akhirat loh. Tidak boleh

hanya di dunia dengan pengertian yang super sempit. Selama ini manusia di dunia dianggap sukses kalau dia kaya raya, berpangkat, berkuasa, berjabatan, populer, banyak pendukung, banyak kekayaan. Semakin tinggi pangkat dan jabatan, semakin luas popularitas dan kekuasaan, semakin berisiko menderita di dunia, berisiko menderita di akhirat karena hisabnya jauh lebih berat, lebih panjang. Ingat, harta, kekuasaan, dan dunia beserta isinya yang halalnya di orang yang kaya raya, mereka stres dengan kekayaannya. Orang yang berkuasa, mereka tidak tenang dengan kekuasaannya. Khawatir kekayaannya berkurang, rugi, ditipu orang, digondol orang. Khawatir kekuasaannya itu kudeta, direbut, dirongrong. Dan khawatir setelah dia tidak berkuasa, yang mengambil alih kekuasaan itu di dunianya. Oleh karena itu ukuran sukses bukan begitu. Sukses yang sebenarnya kalau dia lewat waktu kehidupan di dunia sampai ke akhirat, lalu lepas dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu sukses yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang selamat dari api neraka lalu masuk ke dalam surga Adam dan Hawa. Allah menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, hey Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Itu tempat tinggal kita yang sebenarnya, tempat tinggal manusia yang hakiki. Awal dicipta lanatullahi alai. Tapi itu sudah menjadi kehendak Allah. Salah satu hikmahnya, kenapa manusia dari surga dikeluarkan dulu, disuruh hidup di alam dunia ini, salah satu hikmahnya, bukan satu-satunya, diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah.

tahu, faham, merasakan betapa tingginya kenikmatan surga, betapa berharganya keindahan surga, betapa tak tertandinginya kebahagiaan hidup di surga. Orang tidak akan merasa nikmat kalau dari awal sampai tak terhingga nikmat terus. Kenikmatan itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Kalau kesehatan dicabut oleh Allah, diberi rasa sakit, batuk, sakit tenggorokan, meriang, dan seterusnya, baru terasa ternyata sehat itu nikmat. Karena ada perbandingan dengan penderitaan. Begitu juga agar manusia itu mengetahui, memahami betapa bernilainya surga, maka Allah keluarkan dulu manusia ke muka bumi. Disuruh membandingkan keadaan kehidupan surga dengan keadaan kecewa, ada sedih. Semua itu di surga kan enggak ada. Di dunia ada. Setelah mengetahui sekaligus langsung merasakan betapa pedihnya hidup di dunia, betapa sengsaranya hidup di dunia, betapa mengecewakannya hidup di dunia, baru sadar. Oh, nikmat surga ini tidak ada bandingannya. Baru saja nanti muncul syukur yang luar, walaupun tidak selamanya. Apalagi kalau abadi. Makanya setelah Allah Azza wa Jalla mengusir Adam, Hawa, dan Iblis ke surga, Allah memberikan petunjuk. Dalam bahasa kita, kamu nanti harus mudik, balik ke kampung halamanmu. Dengan syarat, jangan tersesat. Siapa yang tersesat, dia binasa. Enggak sampai ke kampung halaman. Syaratnya, nih aku kasih petunjuk. Tak kalian petunjuk dariku. Famanittaba'ahu daya. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadilu wala yashqa. Dia tidak akan tersesat. Dia akan kembali ke kampung halaman. Fala yadilu. Dia tidak akan tersesat kehidupannya di dunia, wala yashqa, dan tidak akan binasa di akhirat nanti. Mudik ke kampung halaman agar selamat, tidak tersesat, berbahagia kembali di surga, melebihi dari kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh Adam Hawa ketika pertama kali menempati surga. Oleh karena itulah maka kita ini sekarang sedang mengembara meninggalkan kampung halaman. Dan kita harus kembali dengan selamat. Harus kembali ke kampung halaman. Gak boleh tersesat baik sementara apalagi sementerus selama. Tunjukku. Ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya di ayat berikutnya Allah menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasinaha wa kadzalika harta kekayaan yang melimpah di tengah tingginya pangkat jabatan dan kekuasaan di tengah pendukung yang begitu banyak hatinya tetap sumpek sempit tidak merasakan ketenangan kesenangan kebahagiaan karena apa karena berpaling. Dari mana? Dari apa berpaling? Dari peringatan Allah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Itu di dunianya. Wa nahsyu Allah dari syariat Allah. Maka dia dibutakan juga di hari kiamat. Orang itu komplain, protes. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta?

Padahal dulu waktu di dunia aku melek, aku melihat. Qala Allah berfirman menjawab, kadzalika atatska ayatuna fanasit. Lupakan. Kamu juga tidak dipedulikan dalam bentuk dibutakan. Bahkan tidak hanya buta, juga tuli dan bisu. Wa nahsyuruhum yawma ala wujuhihim yawma al-qiyamati umyan wa bukman asumman umyan wa bukman fahum la yarji'un. Kami kumpulkan mereka, ini saking terhinanya orang ini, dengan berjalan berdiri di atas wajahnya dalam keadaan buta, tuli dan bisu, dan mereka tidak bisa kembali. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Karena dulu di dunia mereka juga buta, tuli dan bisu dari kebenaran. Enggak mau melihat kebenaran, mendengarnya, apalagi ngomongnya. Sekali ngomong yang batil, yang syubhat, yang busuk, yang buruk. Itu yang mereka lakukan, saking antinya kepada kebenaran. Buta, tuli, dan bisu. Di dunia, di akhiratnya Allah akan jadikan dia buta, tuli, dan bisu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan bentuk perbuatan. Oleh karena itulah, maka orang yang berpaling dari petunjuk Allah ketika di dunia, dia akan tersesat jalan hidupnya. Tapi kita harus sampai dengan selamat dan bisa kembali menikmati seluruh kenikmatan surga yang Allah sediakan, agar kita mengecap kesuksesan yang hakiki dari kehidupan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan. Secara umum ikuti petunjuk Allah. Tapi ingat nih. Dulu hanya dengan satu larangan hidup di tengah beribu kenikmatan yang beragam. Dengan satu larangan, satu-satu larangan, satu-satunya kesempatan yang sempit ini berhasil dimanfaatkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Satu-satunya larangan ini dilanggar yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari surga. Kira-kira si iblis yang juga sama-sama terusir dari surga, saat kalau bisa selama-lamanya enggak ke surga alias ke neraka. Makanya iblis itu sumpah setelah Allah memvonis dia dengan vonis kafir abadi, neraka yang abadi, maka iblis menyatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum siratakal mustaqim. Demi Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, fa bi izzatika. Kedua, ada huruf lam tauqid yang dibacanya pendek, la'uwiyannaka. Ketiga, ada huruf nun di akhirnya, disebutnya nun tauqid tsaqilah. Asalnya ughwi, dari agwa yughwi, untuk ana ughwi masuk huruf la ughwi masuk nun tauqid di akhirnya. Menyesatkan mereka, jangan sampai mereka mudah melenggang masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah, jalan menuju surga itu tidak gampang. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, hujibatin nar, membuat orang-orang happy, ketagihan, kecanduan, sekali dia berbuat sulit untuk melepaskan kebiasaan buruk tersebut. Dipenuhi

شو هو؟ وهجبت الجنة بالمكر، sedangkan surga, jalan menuju surga dipenuhi dengan makarih. Makar itu hal-hal yang tidak disukai. Apakah yang 5 menit keringetan, ngos-ngosan? Enggak. Apakah yang 1 jam futsal ngos-ngosan dan keringetan? Ya, pasti keringetan, pasti ngos-ngosan. Yang 2 rakaat gratis. Futsal bayar, futsal ngos-ngosan. Oh, pegel. Kadang-kadang keseleo. Kadang-kadang beradu badan, beradu kaki dengan kawan atau lawan. Kadang tersandung jatuh, kadang ada yang lecet. Ada yang patah tulang? Ada. Udah ngos-ngosan, nyengir. Gimana besok teman-teman jadi main lagi. Saking menyenangkan. Patungan ya, seorang 20 ribu siap. Tapi sholat 2 rakaat pada kasih dengan hal-hal yang menyenangkan, sedangkan surga dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai. Dalam hadis lain riwayat Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dalam sunan-sunannya, juga Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, dari Abu Hurairah juga berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqa Allahu al-jannah qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha." Fadhahaba. Fanadhara ilaiha ahadun. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Jibril, pergilah engkau lihat ke surga." Lalu Jibril melihat ke surga. Jalan ke surga itu bebas hambatan. Tidak ada yang menghalangi. Begitu sampai ke surga, indah menyenangkan. Lalu berkata Jibril kepada Allah, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, kami pasti akan memasukinya." Setelah itu Allah penuhi jalan menuju surga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Surga yang indah itu enggak gratis loh. Harus diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Harus sholat yang 5 waktu dengan sholat yang berkualitas, bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan. Harus saum sebulan penuh di siang hari, halangan hambatan. Berkatalah Jibril, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga." Saking apanya? Beratnya jalan menuju surga. Fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Korbankan jiwanya, korbankan hartanya. Jiwanya, baik tenaganya, pikirannya, perasaannya, kesenangan pribadi selama di surga, kenyamanannya, keinginan untuk beristirahat, berleha-leha, tidur, bermalas-malasan. Puncak pengorbanan jiwa, nyawanya pun dia siapkan untuk membeli surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Semuanya dikorbankan sampai di akhir ayat surat atau bahaya 111 itu, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih, berbahagialah kalian bi amwalikum wa anfusikum, dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu bisnis, perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa kita sebenarnya, kalau sekarang kesenangan pribadi kita, kita

terkorbankan demi meraih ridha, kecintaan, rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah akan kembalikan harta dan jiwa dalam kondisi yang ribuan jutaan kali lebih hebat, lebih nikmat dari apa yang kita miliki sekarang. Keindahan, kenikmatan surga itu mala ailun, ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalb, berhayalkan dalam hati manusia. Sehebat apapun khayalan kita tentang indahnya surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari khayalan kita. Berdasarkan hal itu, maka ternyata surga itu harus diraih, didatangi dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, karena jalan yang kita bisa sampai ke surga. Pertama, kita akan menjelaskan penyebab seseorang masuk surga secara umum. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan ngaji cuma sampai 10:30. Kalau ada waktu, kita akan jelaskan secara rinci. Pertama, syarat pokok, syarat utama dan pertama untuk bisa masuk surga adalah bukan lain di mulut, lain di hati. Bukan berpura-pura apa yang dilakukan bertolak belakang dengan isi hati. Enggak. Siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan surga. Surga milik Allah. Jalan untuk meraihnya Allah yang tentukan. Bukan menurut semau kita. Semau Allah. Karena surga, kullama ruziqu minha min thamarah rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kata Allah, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iman dan amal soleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir banyak sungai di bawah yang kita konsumsi di dunia. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hanya sama dalam hal nama. Di dunia sekarang ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada durian simontong, ada pisang. Di surga juga ada yang seperti itu. Tapi dengan kualitas rasa, bentuk, warna, penyajian yang di sini saya enggak tahu. Di Bandung, pisang Ambon ada yang didatangkan dari Banjar, ada yang dari Jampang, Sukabumi, Cianjur. Tapi yang paling enak itu pisang Ambon, Cimahi atau Lembang. Itu beda loh. Rasanya pulen, manisnya pas, tidak kemanisan, tidak kurang manis dan enak. Satu sikat bisa habis sendiri kalau saya. Enggak terlalu besar. Kekesan yang tidak suka pisang Ambon, kasih cau Cimahi. Dijamin bakal tetap enggak suka. Kalau enggak suka ke pisangnya susah. Tapi coba dulu lah, pasti enak. Gitu ya. Dan bisa diketahui dari kulitnya. Tapi hanya yang faham saja, yang tahu mana Cimahi, mana yang bukan Cimahi. Saya tahu. Gak bisa dibodoh-bodoh. Emang ayo cau Cimahi, nah ini bohong ya Mbak Banjar. Gak bisa dibohongi. Bukan aroma manis. Kalau aroma manis itu manis dan lembut ya. Kalau cengkir ada asemnya, tapi ada seratnya juga ya. Yang pernah merasakan dua-duanya pasti bisa membedakan. Di suatu tempat, bukan di Indonesia, saya pernah menemukan ini mangga apa. Pokoknya coba dulu Ustaz. Setelah dirasa

aromanya, wanginya wangi cengkir, manisnya lebih manis dari, bayangkan, manisnya lebih manis dari aroma manis, lembutnya lebih lembut dari aroma manis, tapi aromanya aroma cengkir. Aduh, promo ya. Pokoknya penjual aroma manis dan cengkir harus ngasih royalti. Itu di dunia sudah berbeda, apalagi di akhirat nanti. Ya. Durian banyak jenisnya, ada petruk, ada durian Bangkok, ada durian apalagi, tapi tipis, manisnya sampai nyelekit ke hati. Nggak akan bisa lupa sepekan dua pekan. Beda-beda itu montongnya, ada montong Palu, ada montong Thailand, ada montong macam-macam, rasanya berbeda. Ada yang satu lebih manis daripada yang lain. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Namanya sama, kualitas rasanya, segalanya, penyajian jauh lebih baik. Si naik nih, asam urat juga bisa naik nih. Diabetes juga bisa naik nih, wah siap-siap ke rumah sakit. Itu di dunia. Di sana tidak ada mudarat seperti itu. Nggak mikir efek buruk dari makan enak di sini. Nggak. Semuanya serba maslahat. Tidak ada mudarat. Itu yang ada di surga. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi makanan yang serupa dengan yang mereka pernah konsumsi di dunia. Demi perdamaian dunia. Intinya ayat ini menjelaskan tentang orang yang masuk surga itu aman, iman dan amal soleh. Di ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلَالًا ذَلِيلًا, dan kami masukkan mereka ke bawah naungan yang sangat menyejukkan. Ayat ini pun menjelaskan orang beriman dan beramal soleh Allah akan masukkan ke dalam surga. Juga diterangkan dalam surah Ali Imran 41, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Dengan ini, sangat banyak dalam Al-Quran. Intinya, siapa yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka lah surga ini Allah sediakan. Ini secara umum, iman dan amal soleh. Apa saja bentuk amal solehnya, di ayat-ayat tadi tidak dirinci. Tapi ada sebagian ayat yang menyebut jenis amalan tertentu sebagai penunaikan seluruh pelaksanaan dari agama ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amal yang dilakukannya enteng, ringan, kecil, tapi dilakukan dengan ikhlas, ya. Bisa menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga dibanding amalannya hebat, besar, tapi fi jannatin na'im. Iblis ketika berjanji akan menyesatkan anak turunan Adam dari jalan yang benar, iblis ada ya mengecualikan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Bagi mereka ada rizki yang sudah ditentukan berupa buah-buah sunnah yang tidak ditekankan, seperti contoh syukrul wudu umpamanya. Salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan,

توضأ وأصبغ وضوءه ثم صلى ركعتين. Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya lalu salat dua rakaat. Salat apa? Salat syukur wudu. Jadi orang itu salat dua rakaat dan di dalam salatnya dia fokus kepada Allah. Hatinya khusyuk, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Akan Allah menyatakan, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Ada ikhlas, ada kekhusyuan. Dan ini salat sunnah ghair mu'akkadah karena salat syukur wudu. Rukun kedua di antara rukun Islam. Tapi celaka, karena dua. Karena tidak khusyuk, karena riya. Riya menghilangkan keikhlasan dari dirinya. Berdasarkan hal itulah maka orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga adalah orang yang ikhlas dalam seluruh amalan ibadahnya. Kadang Allah menyebut salah satu penyebab orang masuk dalam musibah. Menahan tangan untuk tidak mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, menjambak-jambak rambut sendiri, menahan lisan untuk tidak meratap, dan menahan hati untuk tidak suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak layak. Ya Allah, betapa kejamnya engkau. Sampai kayak begitu kan? Saya ibadah diberi musibah agar tidak melakukan hal yang terlarang selama menerima musibah. Dan juga menjaga hati untuk tidak suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerima musibah. Orang yang sabar disertai tawakal, Allah janjikan surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 58-59, Allah menyatakan walladzina amanu dan amal soleh, sabar dan tawakal. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tempatkan mereka itu di kamar-kamar di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, yaitu orang-orang yang sabar dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara wujud iman dan amal soleh, sabar dan tawakal. Jadi dilakukannya, tetap dia tangguh di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas ibadah dan amal soleh. Allah berikan surga kepada orang itu. Sebagaimana firman Allah di antaranya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13, Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum mulut. Mereka aplikasikan dan istiqamah. Banyak godaan, banyak gangguan untuk berhenti dari ibadah. Tidak dia gubris, tetap istiqamah. Tetap dia continue. Maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak huznun, fala khaufun alaihim wala huznun. Tidak begitu. Tapi walahum yahzanun. Memakai fi'il mudhari. Yahzanun. Ketika takut, memakai khauf. Isim. Ketika sedih, walahum yahzanun. Memakai fi'il. Memakai kata kerja. Ini ada rahasia, kata Al-Imam Ibnu Qayyim yang beliau jelas dalam kitab Miftahud dari Sa'adah. Adapun makna khauf belum terjadi, bahasa kitanya khawatir. Bahasa cilengsinya hariwang.

Hari Wang, bukan Wari Wang. Hari Wang. Hari Wang itu khawatir. Khawatir itu terhadap masa lalu atau terhadap masa depan? Terhadap masa depan. Takut ini, takut itu. Apa yang ditakuti? Belum tahu. Hanya kemungkinan. Pas yang pernah kita alami, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, penyebabnya masa lalu. Mungkin kita kehilangan barang, kehilangan uang, gak enakan hati, itu husnun, itu sedih. Mungkin kita umpamanya dimarahi, dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, dimaki orang gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak nyaman, itu huzun, itu sedihnya. Bagaimana dia di alam kubur, itu membuat semua orang khawatir. Orang yang istiqamah tidak akan ada kekhawatiran itu. Apalagi di akhirat, kita gak tahu kita ke surga atau ke neraka. Apa di akhir hayatnya kita akan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apa kita dapat jaminan? Sekarang kita selalu memelihara sholat yang 5 waktu. Selalu Ramadan tidak apa-apa. Jangankan yang fardu, yang sunnah. Rawatib enggak pun itu. Ada enggak kasus orang ahli ibadah beberapa saat sebelum kematian berhenti ibadah, belot melakukan dosa dan kemaksiatan, mati di atas dosa besar, su'ul khatimah? Ada begitu? Banyak. Quran mengingatkan itu, menerangkan itu, hadis juga menjelaskan. Ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, Allah menyatakan lika jaza'u zalimin. Seperti iblis, kama sali syaitan, bukan iblis. Seperti syaitan, idh qala lil insani kufur. Ketika syaitan berkata kepada orang, kufur kamu. Nyuruh kufur kepada manusia. Diturut. Falamma kafara. Setelah orang ini kufur, iblis berkata, inni bari'um mink. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Ini ayat tentang orang ahli ibadah. Dan mau sujud ke saya sekarang. Nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Musyrik. Gampang, setelah itu kamu bisa tobat ibadah. Ya, tobat lagi, ibadah lagi. Kamu selamat memperbaiki diri gitu. Daripada mati sekarang dalam keadaan wirang di kolong cata. Apa ya bahasa Indonesia-nya? Dalam keadaan malu karena sudah berbuat dosa terketahui oleh orang banyak. Palsu, itu setan. Hukuman mati dilaksanakan, dia mati dalam keadaan sujud kepada syaitan, laknatullahi alaih. Beratannya ahli ibadah. Maka jangan takabur, saya mengaji terus, dijamin saya lagi sujud nih matinya.

terhindar dari su'ul khatimah. Salah satunya adalah istiqamah. Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, tidak ada ketakutan atas mereka, mereka juga tidak akan berduka cita. Mereka lah orang-orang yang akan menghuni. Sebagaimana di dalam ayat lain dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu istiqamah di atas hal itu, malaikat akan turun. Membisikkan kepada mereka, bagaimana mas nasib dia di alam kubur nanti? Belum tahu, tapi yang jelas alam kubur itu mengerikan. Sempit, gelap, nanti didatangi dua malaikat munkar nakir yang menakutkan, disebutnya juga munkar dan nakir, sumia munkar munkara li'anna kulla man ra'ahu angkarahu, disebut munkar dahsyat sekali bentakannya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan syadid al-intihar, apabila bentakan munkar nakir dilakukan kepada orang yang hidup di dunia, niscaya seluruh tulang ini copot dari sendi-sendinya. Ruk saja amruk seperti ban kempes. Sekian yang memang dijanjikan untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhir. Kami pelindung-pelindung kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat. Jadi salah satu di antara wujud iman dan amal soleh yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah istiqamah. Di ayat lain, Allah menerangkan salah satu di antara penyebab orang masuk ke surga. Dia tahan. Orang yang seperti itu, Allah janjikan surga. Dalam satu ayat, Allah menyatakan, فَأَمَّا man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsahu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut, man khaftu atau tempat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, takut ketika berjumpa dengan Allah, Allah murka. Takut ketika bertemu dengan Allah, Allah itu marah mengazab kita, menghinakan kita. Takut. Kebayang rasa takutnya sejak kita masih hidup di dunia. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Akan disiapkan dua surga, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini wujud rasa takut, salah satunya menahan diri dari dosa, menjauhkan diri dari maksiat. Dijamin orang itu surga. Allah yang menjamin, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Bentuk lain dari rasa takut yang menyebabkan dia masuk ke surga tidak tersentuh oleh api neraka adalah menangis. Saya melakukan dosa. Ingat, dosa bukan hanya melanggar apa yang Allah haramkan. Bukan hanya melakukan apa yang Allah larang. Itu jelas dosa. Tapi dosa bisa juga lahir karena kita mengabaikan perintah yang wajib. Apa dikira setiap sholat kita tidak melakukan dosa? Setiap sholat.

saat kita melakukan dosa loh. Karena banyak kewajiban khusyuk karena adanya ayat yang mengancam azab orang yang tidak khusyuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di dalam sholat pasti enggak kita khusyuk? Pasti. Khusyuk 1%. 99%-nya melamun. Ada yang begitu? Nah, makanan apa? Mending seblak, mending baso. Baso yang enak di mana? Allahu Akbar. Ah, mending kupat tahu. Ah, dan seterusnya. Apa dikira itu tidak dosa? Dosa terancam azab. Kita pernah membahas sebuah kitab susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, judulnya Al-Khusyuk fi Shalah. Khusyuk di dalam salat. Salah satu yang dibahas adalah hukum khusyuk. Hukum khusyuk, sepakat para ulama, wajib. Alhamdulillah loh. Kalau ada yang bertanya, kok istighfar kayak yang udah bikin dosa aja? Kita, ya, kita sudah bikin dosa dalam sholat. Dosa apa? Salah satu yang pasti mah kurang khusyuk. Ya enggak? Nyaris. Tidak ada orang yang khusyuk 100% dari awal sampai akhir. Zaman sekarang. Kalau zaman baheula mah banyak. Kebetulan setiap Kamis sore kalau di Bandung saya ada gigi. Disengat apa ya? Ya pokoknya ya gak apa-apalah kebapain. Digigit. Dengan binatang kumbang yang beracun. Cuek. Gak ngerjat, gak apa. Setelah selesai baru bengkak. Ini apa bengkak? Ternyata ada binatang yang masih gigit di sana. Kenapa kamu tidak langsung diambil aja itu si kumbang? Saya gak tahu, gak ngerasa. Tiba-tiba bengkak. Fokusnya kepada apa yang dia baca di dalam sholat. Kekhusyuannya itu mencapai seperti itu loh. Tapi ini hanya menjadi khobar kana. Cerita masa lalu. Zaman sekarang nyaris tak ada. Dari 1 miliar belum tentu ada. Oleh karena itulah maka tidak heran lebih banyak dosa karena meninggalkan atau mengabaikan perintah daripada melanggar yang haram. Nyaris kita enggak mungkin tergoda dengan setiap ibadah. Pasti diakhiri oleh istighfar. Meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya kekurangan dari hak-hak yang harus kita tunaikan. Hak Allah yang harus kita tunaikan di dalam ibadah. Tapi tidak tertunaikan atau ala kadarnya atau kurang. Maka lahirlah dosa dari hal tersebut. Nah, takut. Orang-orang zaman dahulu ibadahnya itu ditolak tuh. Rasa takut termasuk salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga atas keterangan dari Allah Azza wa Jalla, baik dalam ayat ataupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Terakhir, ini sudah lewat setengah jam, afan ya. Salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga adalah akan dari api neraka dan akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah. Terus enggak berhenti-berhenti sayyar. Ya, masuk tak marbutah lil mubalaghah jadi sayyarah. Jadi mobil. Dalam hadis di sini bukan mobil. Allah memiliki malaikat yang sayyarah, muter-muter terus terbang ke sana kemari.

bataguna majalis adzikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Termasuk majelis ilmu. Karena memenuhi ke langit dunia. Dari tempat itu sampai ke langit dunia. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini menunjukkan sangat banyaknya para malaikat. Imam Sufyan Ats-Tsauri termasuk yang meriwayatkan hadis ini, mendemonstrasikan bertumpuk dengan sayapnya satu sama lain terus sampai ke langit. Itulah jumlah malaikat yang mengerubuni majelis ilmu, majelis zikir. Setelah selesai, mereka naik ke langit. Lapor, kami datang dari sisi hamba-hambamu, mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadamu. Terus, apa yang mereka minta? Yas'aluna jannatak. Mereka meminta surgamu ya Allah. Kata Allah, hal ra'au jannati, apa mereka sudah melihat surgaku? Dijawab belum. Fakaifa idza ra'au jannati, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti lebih bersungguh-sungguh lagi. Azza wa Jalla, saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Surga. Dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku dari hal itu. Dari apa? Dari neraka. Kata para malaikat, Rabbi anna fihim rajulun khatta'un. Perlindungan daripada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ya mereka dapat, hum qawmun la yashqa jalisuhum. Sebab para ahli majlis tersebut adalah orang-orang yang siapapun yang bersahabat dengan mereka, dia tidak akan binasa. Jadi tadinya enggak niat ngaji mungkin ya. Ada bapak-bapak diajak oleh istrinya, antar saya mengaji ke Al-Barakah. Nanti saya gimana enggak mau ngaji? Udah ke warung kayak enggak. Agar bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dapat jaminan dari surga, sering-seringlah hadir ke majlis kajian. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Ikhwah, kita hanya kajian ini sudah selesai, walaupun materi sudah belum selesai. Puas tidak puas, ridho tidak ridho, protes tidak protes, mau komplain mau demo, saya enggak peduli, ini harus sudah diakhiri dan kita masih punya sisa waktu 2 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqamah oleh Allah di atas al-haq, di atas sunnah ya. Allahumma amantu bik farzuqnil istiqamah ya. Itu doanya. Allahumma amanna bika farzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami beriman kepada Engkau, maka rizqikan kepada kami sikap istiqamah. Salah satu cara agar kita bisa istiqamah adalah coba di tabligh akbar, salah satu apa matan seseorang dalam berhijrah, niatan ya, N dengan I kayak M ya, tapi nggak ada titiknya. Ini niatan seorang dalam berhijrah adalah untuk mendapatkan pasangan yang soleh, yang dengannya diharapkan bisa saling mengingatkan dalam ketakwaan dan agar dapat masuk surga Allah. Kitanya berhasil, dianya gagal. Bukan dalam bentuk ibadah untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah SWT. Bukan untuk memperoleh apa yang di sisi manusia atau dunia.

Seperti apa yang ada di sisi Allah itu ampunannya, pahalanya, ridhonya, rahmatnya, surganya, dan seterusnya. Kecuali apabila ada nas, baik ayat ataupun hadis yang menjanjikan dunia dengan amalan. Ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahmi. Panjang umur dan luar rizki itu dunia apa akhirat? Dunia. Tapi ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Boleh meniatkan, kalau ini sebagai tabi, boleh. Tapi sebagai ampunan selain surga, semoga rizki kita diperluas dan umur kita diperpanjang dengan silaturahmi. Kedua, rizki jodoh, Allah yang menentukan, Allah yang pilih. Walaupun kita umpama ingin kepada seseorang yang kita incar, gebetan kita, karena kesolehan, karena keilmu, tayyibuna lit-tayyibat, bahwa laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi kalau umpamanya kita ingin yang soleh, tapi kitanya salah, gak matching. Kitanya untung, dia buntung. Kitanya happy, dianya apa lawan dari happy? Menderita. Jadi, agar Allah menjodohkan kita dengan dia, berupalah untuk sesoleh dia, sebaik dia. Ngincer seorang wanita cantik, bangsawan, dan kaya raya. Nekat, dilamar. Kata orang Cileungsi mah, ditolak sapa jodogan. Pokoknya ditolak. Tapi dia ngeyel. Tidak patah semangat. Tapi juga tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Apa tulisannya? Cinta ditolak. Kalau dengan kehormatan, saya harus menjadi seorang yang berilmu, yang ditokohkan, yang menjadi panutan. Dua daya tarik bagi muslimah, kalau enggak berharta, ya berkedudukan. Dalam arti, dia ini menjadi ikutan, menjadi tauladan. Akhirnya dia memilih berilmu. Dia belajar. Dengan niat apa? Untuk menggait si wanita tadi, akan la uthira alal ilmi syai'an. Aku tidak ingin lebih mementingkan apapun dari ilmu. Ditolak lagi tawaran wanita ini, seri satu-satu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ketika mengomentari kisah ini, beliau menyatakan orang ini awalnya niat mencari ilmu untuk dapat wanita yang diincarnya. Dan ini niat yang salah apa ya? Dengan aku tidak akan lebih mementingkan apapun dari ilmu. Artinya dia lebih mementingkan ilmu daripada apapun. Akhirnya niatnya diluruskan. Hanya lillahi ta'ala. Itu yang membuat dia berhasil. Berhasil menguasai ilmu, berhasil dia menjadi orang yang dimuliakan setelah niatnya lurus. Setelah berhasil, wanita yang menolak tadi menawarkan, maka dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Ini terbukti, ya. Jadi, kalau diisyaratkan oleh ayat, oleh hadis, ada iming-iming dunia karena amalan tertentu, boleh tapi tidak dijadikan niat pokok. Saya mah gak perlu ampunan, gak perlu pahala, gak perlu surga. Yang penting ini aja, panjang umur, rizki melimpah. Pertanyaan apakah kematian seperti apa saja?

yang bisa menghantarkan seseorang ke surga. Ya betul tadi. Pertama, mati dalam keadaan ibadah, husnul khatimah. Tapi ibadah yang sesuai sunnah. Ada dulu pernah kejadian, dan ini banyak ditanyakan. Saya menjawab tidak ingin mengomentari peristiwa yang terjadi. Ada sebuah perayaan yang secara syar'i bid'ah, tapi di sana ada bacaan ayat Al-Quran. Ketika bacaan sedang bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah. Karena menambah jumlah rakaat. Di rakaat ketiga, lagi sujud dia mati. Itu mati dalam keadaan ibadah atau mati dalam keadaan maksiat? Maksiat. Tapi orang awam, orang bodoh, wah dia husnul khatimah. Karena mati dalam keadaan sujud. Tapi sayangnya sujud ketiga di rakaat di sujud rakaat ketiga di salat subuh yang harusnya itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Termasuk hari Jumat, malam Jumat meninggal ya. Termasuk umpamanya kebakar, termasuk kena reruntuhan dan seterusnya itu adalah kematian yang dianggap husnul khatimah. Diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Janaiz bab alamati husnul khatimah. Apakah orang Islam yang baik dan menjalankan ancam, ini terancam ya, bukan pasti, terancam oleh neraka. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Selain dosa kan dia ada ibadah ya. Ada pahala ya. Ketika ibadahnya dihitung pahala. Nanti semua dikalkulasi, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyati radiyah. Jadi kalau lebih berat pahala kebaikan, dia ke surga langsung. Fahuwa fi 'isyati radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang dia ridha dengan hal itu. Dalam riwayat lain, fi jannatin 'aliyah. Terus gimana anunya dosa-dosanya terhapus oleh sebagian kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyi'ati di surga. Lebih banyak saldo, lebih tinggi intinya. Jadi kalau kita menjelaskan amalan bid'ah ini haram, terancam neraka. Terancam, bukan pasti masuk neraka, bukan. Terancam loh. Amalan dosa ini juga, maksiat ini terancam neraka. Bukan pasti pelakunya ahli neraka. Karena nanti lihat di akhir hayat apa ditaubati atau tidak. Kalkulasi nanti dengan amal soleh. Lalu gitu. Hati-hati cepat sadar, bahaya loh gitu. Di saat melakukan kesalahan atau dosa, merasa bodoh amat. Dan bahkan seakan, ya sudah lewat saja. Tapi terkadang sadar dan merasa bersalah. Kadang di lain waktu melakukannya lagi. Syukran Ustaz. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya usulkan satu kitab dibahas. Namanya Asbun 10 Pertemuan Selesai. Atau yang lain bisa aja satu kali pertemuan selesai. Jadi bayangkan 10 pertemuan harus diterangkan untuk menjawab pertanyaan ini di waktu sekarang gak cukup ya. Di sini sudah dibahas kitab itu? Sudah? Lupa, Abu Luqman lupa. Tadi disebutkan bahwa menangis adalah zikirnya mata. Tapi kenapa mata ini menangis hanya ketika maksud dengan zikrul ainain al-buka min khasyatillah. Zikirnya dua mata menangis, tapi bukan sembarang menangis. Tapi karena takut kepada Allah, karena takut diazab karena dosa-dosa. Menangisi dosa. Itu yang menjadi zikir. Adapun nangis yang tadi ya ditolak akhwat nangis. Atau umpamanya akhwat nih, gandrung ke ustaz tertentu. Ustaz itu nikah lagi, nangis. Kita dengan kondisi iman. Ya. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ustaz, mengapa ketakutan kita pada dunia lebih besar?

0: dari ketukatan kita dengan hari akhirat. Dunia yang dikejar hilang menjauh, dia nangis. Kalau akhirat yang luput dari dia, cuek. Ini aspek iman. Iman menyebabkan lebih peduli kepada dunia daripada akhirat. Kalau imannya tipis, iman yang tipis, yang lemah, yang futur, mengakibatkan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kalau imannya naik, sebaliknya. Akhirat lebih dipentingkan daripada dunia. Ya, cukup ya sampai di sini.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan.
3: Kata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya, bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadisnya.
4: Sepertiga malam akhir ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela. Tentang aku. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka
5: pintu. Wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
6: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah. Demikian. Karena membagi 2-1 itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Itu dua

0: kita pahami bahwasanya bagian saya yang mestinya saya dapat satu, itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini gak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal, itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, maka ini nama harta waris. Dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, dengan persetujuan mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak?
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Mărâna.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku, di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai, bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar, karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan, akhirnya membuat jalan yang begitu luas, akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Bahkan jangan doakan buruk, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina awlad. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan dan doa, ya Allah karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah Zat yang Maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian

0: bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak. Hafali,
1: ke dokter ini gak akan sembuh. Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau gak makan saya lapar. Kalau gak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib orang musyrik, lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib, dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubun. Mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah dalam rangka menggugat syariat. Ini

0: hararnya mesti, tapi ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya, bisa diulang? Tidak. Kan fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al li'anna law taftahu amala syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Beda aja dengan saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter. Sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Larang. Yang ketiga yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat. Kedua menggugat takdir. Yang ketiga, seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang, maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat itu tidak boleh, ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan.

0: Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia, punya tetangga misalkan di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Ini saya dia tidak akan bisa. Bagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi
1: tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat apakah al-fatihah atau ruku? Ruku. Al-fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan orang pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayang?

0: Yang kan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil rukuk? Saya Rasul. Jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukuknya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
1: Masa lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendak. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah azza wajalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi, berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Sering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan.

Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Kita yakini apa yang tidak Allah jelaskan, jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri, Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan.

0: lain kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertamu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam, siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil penjelasan ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin. Orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu, enggak. Saya hafal Tuhan saya, bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, Allah kenalkan beberapa sifatnya, Allah kenalkan walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari itu. Sana adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya, sebelum matinya tobat baik kan yang bagus dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita
1: katakan anak-anak muda, memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Kadang-kadang orang terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38, kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia. Kalian dari mana kalian? Nabi tidak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal khazraj. Kita dari khazraj. Dari kabilah khazraj. Di kota Madinah, kabilahnya khazraj dan aus. Kata Nabi SAW, min mawalil yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia, iya, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya gak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibacakan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. 6 orang ini saling menoleh.

0: ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata enam orang, nih kayaknya ini nih, kata dia.
1: Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor.
0: Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Pagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair. Ketika didakwai masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, "Bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita." Apa kata? Dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semuanya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak. Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada

0: para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan, gak membahagiakan pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel azan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat, ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati ikan ketugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad.
1: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah, dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan.

Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Dengan fi'il jawab dari syarat ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama diantara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu

saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah shaum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan shaum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi,

0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa tiga dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan.
3: Nah, merenah.
0: Hadirin yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Ikhwati fillah, tema yang kita akan usung sekarang ini adalah kelanjutan dari tabligh sampai di akhirat loh. Tidak boleh hanya di dunia dengan pengertian yang super sempit. Selama ini manusia di dunia dianggap sukses kalau dia kaya raya, berpangkat, berkuasa, berjabatan, populer, maka orang itu sukses. Itu kebanyakan orang. Padahal dia itu sedang memposisikan diri pada posisi yang super sangat berbahaya bagi dirinya. Baik bahaya di dunia, terlebih di akhirat nanti. Semakin banyak kekayaan, semakin tinggi pangkat dan jabatan, semakin luas popularitas dan kekuasaan, semakin berisiko menderita di dunia, berisiko menderita di akhirat karena hisabnya jauh lebih berat, lebih panjang. Ingat, harta, kekuasaan, dan dunia beserta isinya yang halalnya dihisab dengan hisab yang berat, yang haramnya diazab. Jadi, semakin banyak harta, kekayaan, kekuasaan, itu semakin membebani si pemiliknya dengan beban yang tidak enteng, tidak ringan, amat sangat berat. Itu di akhirat. Di dunia, orang yang kaya raya, mereka stres dengan kekayaannya. Orang yang berkuasa, mereka tidak tenang dengan kekuasaannya. Khawatir kekayaannya berkurang, rugi, ditipu orang, digondol orang. Khawatir kekuasaannya itu kudeta, direbut, dirongrong. Dan khawatir setelah dia tidak berkuasa, yang mengambil alih kekuasaannya itu lawan politiknya, dikorek-korek kesalahan selama dia berkuasa, dipidanakan, dan seterusnya. Makanya banyak

kekayaan, luasnya kekuasaan, itu tidak menjamin dia bahagia. Tidak menjamin hatinya tenang, jiwanya tentram. Itu di dunianya. Oleh karena itu ukuran sukses bukan begitu. Sukses yang sebenarnya kalau dia lewat waktu kehidupan di dunia sampai ke akhirat, lalu lepas dari api neraka, lalu masuk ke dalam surga, sungguh dia ini telah sukses. Dia telah bahagia. Ikhwati fillah azanillah wa iyakum, sebenarnya kita diciptakan oleh Allah untuk menetap tinggal di surga. Dan itu yang Allah Azza wa Jalla katakan kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Nyatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ketika kami berkata, hei Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Itu tempat tinggal kita yang sebenarnya, tempat tinggal manusia yang hakiki. Awal diciptakan langsung disuruh menempati tempat di surga. Kemudian karena hikmah yang besar, manusia itu diturunkan dulu ke muka bumi. Disuruh keluar dulu dari surga karena sebab-sebab tertentu yang kita sudah tahu ceritanya, digoda oleh iblis lanatullahi alaih. Tapi itu sudah menjadi kehendak Allah. Salah satu hikmahnya, kenapa manusia dari surga dikeluarkan dulu, disuruh hidup di alam dunia ini, salah satu hikmahnya, bukan satu-satunya. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Kitab Miftahud Dari Sa'adah ini bercerita tentang asal mula penciptaan manusia dan asal mula manusia ditempatkan di surga. Lalu Allah turunkan dulu ke muka bumi untuk mengarungi kehidupan yang berwarna-warni dari segala segi di alam dunia ini. Salah satu hikmahnya adalah agar manusia itu tahu, faham, merasakan betapa tingginya kenikmatan surga. Terhinggak nikmat terus. Kenikmatan itu tidak lagi dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Mengetahui, memahami betapa bernilainya surga, maka Allah keluarkan dulu manusia ke muka bumi. Disuruh membandingkan keadaan kehidupan surga dengan keadaan kehidupan di muka bumi yang beragam derita, musibah, kanyeri, kaperi, atau penderitaan lain, ketidaknyamanan, ketidakenakan. Ada kelelahan, ada kelaparan, ada kehausan, ada rasa kantuk, ada sakit, ada perih, ada kecewa, ada sedih. Semua itu di surga kan enggak ada. Di dunia ada. Setelah mengetahui sekaligus langsung merasakan betapa pedihnya hidup di dunia, betapa sengsaranya hidup di dunia, betapa mengecewakannya hidup di dunia, baru sadar, oh nikmat surga ini tidak ada bandingannya. Baru saja nanti muncul Allah memberikan petunjuk. Dalam bahasa kita, kamu nanti harus mudik, balik ke kampung halamanmu. Dengan syarat, jangan tersesat. Siapa yang tersesat, dia binasa. Enggak sampai ke kampung halaman. Syaratnya, nih aku kasih petunjuk. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, famanittaba'a hudaya, fala yadhillu wala

suka. Kata Allah, apabila nanti datang kepada kalian, setelah kalian diusir nih, maka apabila datang kepada kalian petunjuk dari aman agar selamat, tidak tersesat, berbahagia kembali di surga, kembali meraih kebahagiaan melebihi dari kebahagiaan yang pernah dirasakan oleh Adam Hawa ketika pertama kali menempati surga. Oleh karena itulah maka kita ini sekarang sedang mengembara meninggalkan kampung halaman. Dan kita harus kembali dengan selamat, harus kembali ke kampung halaman. Gak boleh tersesat baik sementara apalagi sementerus selama-lamanya. Jangan sampai tersesat sementara masuk ke dalam neraka walaupun sementara, apalagi selama-lamanya dalam bentuk kufur, musyrik ataupun dosa yang menyebabkan pelakunya menghuni neraka jahanam secara abadi. Jangan sampai seperti itu. Tapi kata Allah, caranya ikuti petunjukku. Ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya di ayat berikutnya Allah menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasinaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mengikuti petunjukku, tidak mau mengikuti Quran Sunnah, maka bagi dia akan ada kehidupan yang sumpek, yang sempit. Hatinya selalu merasakan kesumpekan di tengah gelimang harta kekayaan yang melimpah, di tengah tingginya pangkat jabatan dan kekuasaan, di tengah pendukung yang begitu banyak, hatinya tetap sumpek, sempit, tidak merasakan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Karena apa? Karena berpaling. Dari mana, dari apa berpalingnya? Dari peringatan Allah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Itu di dunianya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Waktu di dunia perbuatan dia buta dari kebenaran, buta dari petunjuk Allah, dari agama Allah, dari syariat Allah, maka dia dibutakan juga di hari kiamat. Orang itu komplain, protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu batska ayatuna fanasitaha amujman umman wa bukman fahum la yarjiun. Kami kumpulkan mereka, ini saking terhinanya orang ini, dengan berjalan berdiri di atas wajahnya. Di sini kita di dunia berjalan dengan kedua kaki. Sehebat-hebat ahli akrobat, gak ada yang bisa berjalan di atas wajah. Ada yang bisa berjalan di atas dua tangan ya. Tapi enggak ada yang berjalan di atas wajah, rusak wajahnya. Tapi nanti mereka di hari kiamat berdiri berjalan di atas wajahnya dalam keadaan buta, tuli dan bisu dan mereka tidak bisa kembali. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Karena dulu di dunia mereka juga buta, tuli dan bisu dari kebenaran. Nggak mau melihat kebenaran, mendengarnya, apalagi ngomongnya. Sekali ngomong yang batil, yang syubhat, yang busuk, yang buruk. Sekali mendengar yang didengarnya juga yang buruk-buruk pas mendengar.

kajian, mendengar dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, mereka tutup telinganya. Mereka mencocokkan atau menutupkan kedua telunjuknya ke kedua lubang telinganya. Itu yang mereka lakukan, saking antinya kepada kebenaran. Buta, tuli, dan bisu. Di dunianya, di akhiratnya Allah akan jadikan dia buta, tuli, dan bisu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan bentuk perbuatan. Oleh karena itulah, maka orang yang berpaling dari petunjuk Allah ketika di dunia, dia akan tersesat jalan hidupnya dan akan menderita secara abadi pada hari kiamat nanti. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus kembali ke kampung halaman kita di surga. Jangan sampai tersesat baik sementara, apalagi sementerus tadi selama-lamanya. Tapi kita harus sampai dengan selamat dan bisa kembali menikmati seluruh kenikmatan surga yang Allah sediakan agar kita. Dulu Adam dan Hawa dengan satu larangan hidup di tengah beribu kenikmatan yang beragam. Dengan satu larangan, satu-satu larangan, satu-satunya kesempatan yang sempit ini berhasil dimanfaatkan oleh syaitan, laknatullahi alaih. Satu-satunya larangan ini dilanggar, yang menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari surga. Kira-kira si iblis yang juga sama-sama terusir dari surga tersebut, apakah akan membiarkan anak turunan? Kan ketiga ada huruf nun di akhirnya, disebutnya nun tauqid tsaqilah. Asalnya ugwi, dari agwa yugwi, untuk anak ugwi. Masuk huruf la ugwi, masuk nulan menuju surga itu tidak gampang. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, wa hujibatil jannatu bil makarih, dihiasi dengan syahwat. Maksudnya jalan menuju neraka diiming-imingi dengan segala yang menyenangkan syahwat. Lihat, semua yang Allah haramkan rata-rata menyenangkan. Rata-rata membuat orang-orang happy, ketagihan, kecanduan. Sekali dia berbuat, sulit untuk melepaskan kebiasaan buruk tersebut. Dipenuhi oleh syahwat. Wahujibatil jannah bil makarih, sedangkan surga, jalan menuju surga dipenuhi dengan makarih. Makarih hal-hal yang tidak disukai. Rata sama, sejaman gitu ya. Salat dua rakaat 5 menit. Yang sudah terlatih bisa 2 menit. Apakah yang 5 menit keringetan, ngos-ngosan? Enggak. Apakah yang 1 jam futsal ngos-ngosan dan keringetan? Iya, pasti keringetan, pasti ngos-ngosan. Yang 2 rakaat gratis. Futsal bayar tidak? Bayar. Jadi, lebih berat mana secara fisik? Lebih berat futsal. Secara psikis sebaliknya, lebih berat yang 2 rakaat daripada yang 1 jam futsal. Berdasarkan hal itulah, sabda Nabi SAW terasa benar. Neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan, sedangkan surga dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai. Dalam hadis lain, riwayat Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dalam sunan-sunannya, juga Imam Abu Dawud dalam kitab

sunannya. Dari Abu Hurairah juga berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha." Fadhahaba. Fanadhara ilaiha. Faqala wa 'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Fahaffaha bil makarih. فقال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada malaikat Jibril, Jibril pergilah engkau lihat ke surga. Lalu Jibril melihat ke surga. Jalan ke surga itu bebas hambatan. Tidak ada yang menghalangi. Begitu sampai ke surga, indah menyenangkan. Lalu berkata Jibril kepada Allah, demi kemuliaanmu ya Allah. Harus diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Harus sholat yang 5 waktu dengan sholat yang berkualitas, bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan. Harus saum sebulan penuh di siang hari, merasakan lapar, haus, lemes, dan yang sejenisnya. Harus membaca Al-Quran sesering mungkin, harus bangun malam, harus banyak berkorban tenaga, harta, infak, sedekah, dan seterusnya. Pokoknya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Setelah itu Allah berkata lagi kepada Jibril, kau pergi lagi ke surga, lihat lagi. Pergi, setelah dilihat jalan menuju surga ternyata berat. Banyak halangan, banyak hambatan, banyak obstacle, banyak awaiq. Halangan, hambatan. Berkatalah Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga. Saking apanya? Beratnya jalan menuju surga, perjuangan dan pengorbanannya itu tidak sedikit dan tidak murah. Harta jiwanya harus dia korbankan. Allah menyatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqa. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Korbankan jiwanya, korbankan hartanya. Jiwanya, baik tenaganya, pikirannya, perasaannya, kesenangan pribadi selama di surga, kenyamanannya, keinginan untuk beristirahat, berleha-leha, tidur, bermalas-malasan. Itu harus dijual, dikorbankan, disisihkan untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sunnah apalagi yang fardu. Juga hartanya keluarkan, zakatnya, infaknya, sedekahnya, pakai biaya haji dan umrah. Kalau setiap mukmin siap mengorbankan harta dan jiwa, sampai puncak pengorbanan jiwa, nyawanya pun dia siapkan untuk membeli surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Semuanya dikorbankan. Sampai di akhir ayat surat At-Taubah ayat 111 itu, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita menjual harta dan jiwa, Allah membeli dengan surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi

Sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian suatu bisnis, perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah, dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan harta dan jiwanya. Harta dan jiwa kita sebenarnya milik Allah, dititipkan sementara. Mau enggak harta dan jiwa ini kita gunakan hanya untuk memenuhi keinginan Allah, Allah nanti akan kasih balasan dengan surga. Jiwa raga ini akan Allah kembalikan lagi kepada kita. Tapi dalam situasi keadaan yang berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kesenangan pribadi kita, kita korbankan demi meraih ridha, kecintaan, rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah akan kembalikan harta dan jiwa dalam kondisi yang ribuan jutaan kali lebih hebat, lebih nikmat dari apa yang kita miliki sekarang. Keindahan, kenikmatan surga itu mala ailun, ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar ala qalbil bashar. Hebat apapun khayalan kita tentang indahnya surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari khayalan kita. Berdasarkan hal itu, maka ternyata surga itu harus diraih, didatangi dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, karena jalan yang menuju surga adalah jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, penuh dengan godaan. Untuk melewatinya harus dengan pengorbanan dan perjuangan yang dahsyat. Apa sajakah yang harus kita lakukan? Perjuangan yang bagaimanakah yang harus kita lakukan agar kita bisa sampai ke surga? Pertama, kita akan menjelaskan penyebab seseorang masuk surga secara umum. Nanti kalau masih ada waktu, kita kan ngaji cuma sampai 10:30. Kalau ada waktu, kita akan jelaskan secara rinci. Pertama, syarat pokok, syarat utama dan pertama untuk bisa masuk surga adalah iman dan amal soleh. Bukan berpura-pura apa yang dilakukan bertolak belakang dengan isi hati. Enggak. Siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan surga. Surga milik Allah. Jalan untuk meraihnya Allah yang tentukan. Bukan menurut semau kita. Semau Allah. Karena surganya milik Allah, Allah pula yang harus menentukan bagaimana cara meraihnya. Allah jelaskan. Di antaranya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarah rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kata Allah, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iman dan amal soleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir banyak sungai di bawahnya, konsumsi di dunia. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hanya sama dalam hal nama. Ada yang dari Jampang,

Sukabumi, Cianjur. Tapi yang paling enak itu pisang Ambon, Cimahi atau Lembang. Itu beda loh. Rasanya pulen, manisnya pas, tidak kemanisan, tidak kurang manis dan enak. Satu sikat bisa habis sendiri kalau saya. Enggak terlalu besar. Kekecilan juga enggak seneng, tapi manisnya Masya Allah. Beda dengan pisang Banjar, sama-sama Ambon loh. Kualitasnya beda, rasanya beda. Itu padahal nama sama-sama pisang Ambon, satu dari Cimahi atau Lembang, satu dari yang lain. Jauh rasanya. Sok, siapa di antara antum di sini yang tidak suka pisang Ambon, kasih cau Cimahi. Dijamin bakal tetap enggak suka. Kalau enggak suka ke pisangnya susah, tapi coba dulu lah, pasti enak gitu ya. Dan bisa diketahui dari kulitnya. Tapi hanya yang paham saja yang tahu mana Cimahi, mana yang bukan Cimahi. Saya tahu. Enggak bisa dibodoh-bodoh. Mang ai cau Cimahi, nah ini bohong ya Mbak Banjar. Enggak bisa dibohongi. Hanya pasti bisa membedakan. Di suatu tempat, bukan di Indonesia, saya pernah menemukan, ini mangga apa? Pokoknya coba dulu Ustaz. Setelah dirasa aromanya, wanginya wangi cengkir, manisnya lebih manis daripada aroma manis. Entah perkawinan, tapi lebih gede dan kulitnya itu agak kemerah-merahan. Entah perkawinan, entah bukan. Dan ini lebih manis dan lebih wangi. Kalau aroma manis kurang wangi. Kalau cengkir kan ada wanginya, ya enggak? Cuma kurang lembut, tidak selembut dan tidak semanis aroma manis. Ini bayangkan, manisnya lebih manis dari aroma manis. Lembutnya lebih lembut dari aroma manis. Tapi aromanya aroma cengkir. Aduh, promo ya. Pokoknya penjual aroma manis dan cengkir harus ngasih royalti. Itu di dunia sudah berbeda, apalagi di akhirat nanti. Ya. Durian banyak jenisnya, ada petruk, ada durian Bangkok, ada durian apalagi, tapi tipis, manisnya sampai nyelekit ke hati. Nggak akan bisa lupa sepekan dua pekan. Beda-beda itu montongnya, ada montong Palu, ada montong Thailand, ada montong macam-macam. Rasanya berbeda. Ada yang satu lebih manis daripada yang lain. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Namanya sama. Kualitas rasanya, segalanya, penyajian jauh lebih baik ribuan kali lipat daripada yang kita rasakan di dunia ini. Kalau di dunia si montong satu butir, satu biji utuh, gak akan bisa habis oleh sendiri. Enak. Baru 2-3 biji udah enak. Di sana gak ada enaknya. Di sini mikir, ini kolesterol nih. Tensi naik nih. Asam urat juga bisa naik nih. Diabetes juga bisa naik nih. Wah, siap-siap ke rumah sakit. Itu di dunia. Di sana tidak ada mudarat seperti itu. Nggak mikir efek buruk dari makan enak di sini. Nggak. Semuanya serba maslahat. Tidak ada mudarat. Itu yang ada di surga. Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi konsumsi di dunia, tapi dengan cita rasa yang jauh lebih enak, lebih nikmat. Walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Bagi mereka di dalam surga ada pasangan-pasangan istri-istri yang suci, bidadari-bidadari yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Masalah ini saya enggak mau memperpanjang. Intinya ayat ini hebat, bukan hebat, tapi perdamaian dunia. Intinya ayat ini menjelaskan tentang orang yang masuk surga itu aman, iman dan amal soleh. Di ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 50,

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya secara abadi selama-lamanya, dan bagi mereka ada istri-istri yang suci. Wa nudkhiluhum dhilalan dhalila, dan kami masukkan mereka ke bawah naungan yang sangat menyejukkan. Ayat ini pun menjelaskan orang beriman dan beramal soleh Allah akan masukkan ke dalam surga. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat-ayat yang senada dengan ini sangat banyak dalam Al-Quran. Intinya siapa yang beriman dan beramal soleh, bagi merekalah surga ini Allah sediakan. Ini secara umum, iman dan amal soleh. Apa saja bentuk amal solehnya? Di ayat-ayat tadi tidak dirinci. Tapi ada sebagian ayat yang dilakukannya enteng, ringan, kecil, tapi dilakukan dengan ikhlas, ya. Bisa menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga. Dibanding amalannya hebat, besar, tapi rusak keikhlasannya. Iblis ketika berjanji akan menyesatkan anak turunan Adam dari jalan yang penuh dengan sunnah yang tidak ditekankan. Seperti contoh syukrul wudu umpama. Lalu membaguskan wudhunya, lalu sholat dua rakaat. Sholat apa? Sholat syukur. Wajallah akan Allah menyatakan, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Ada ikhlas, ada kekhusyuan. Dan ini sholat sunnah ghair mu'akkadah karena sholat syukur wudhu. Beda dengan sholat fardu yang lima waktu khusyuk sesuai dengan sunnah tapi riya. Fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang riya. Celaka orang yang sholat-sholat apa? Sholat fardu yang lima waktu wajib. Rukun kedua di antara rukun Islam. Tapi celaka. Karena dua, karena tidak khusyuk, karena riya. Riya menghilangkan keikhlasan dari dirinya. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga adalah orang yang ikhlas dalam seluruh amalan ibadahnya. Kadang Allah menyebut salah satu penyebab orang masuk yang dari iman. Aplikasinya sabar dan tawakal. Mana sabar itu? Habsun nafsi. Menahan diri itu. Menahan apa? Menahan lisan dari ucapan-ucapan yang Allah haramkan ketika memperoleh musibah. Menahan tangan untuk tidak mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, menjambak-jambak rambut sendiri, menahan lisan untuk tidak meratap dan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak layak. Saya ibadah, diberi musibah. Orang yang kafir tidak ibadah, diberi anugerah. Di mana keadilanmu ya Allah? Ada yang begitu? Itu tidak sabar. Su'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerima musibah. Orang yang sabar disertai tawakal, Allah janjikan surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut

58 sampai 59 Allah menyatakan walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini rincian dari iman dan amal soleh. Salah satu perwujudan dari iman dan amal soleh, sabar dan tawakal. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tempatkan mereka itu di kamar-kamar di surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, yaitu orang-orang yang sabar dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara wujud iman dan amal soleh,

Imannya tidak hanya di mulut, mereka aplikasikan dan istiqamah. Banyak godaan, banyak gangguan untuk berhenti dari ibadah. Tidak dia gubris, tetap istiqamah. Tetap dia continue. Maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau jeli, para ulama jeli, kenapa di dalam ayat ini tidak huznun, fala khaufun alaihim wala huznun, tidak begitu, tapi walahum yahzanun, memakai fi'il mudhari. Yahzanun. Ketika takut memakai khauf isim. Ketika sedih, walahum yahzanun, memakai mereka. Cuma berbeda sebab. Kalau khauf, khauf itu hariwang. Hariwang bukan wariwang, hariwang. Hariwang itu khawatir. Khawatir itu terhadap masa lalu atau terhadap masa depan? Terhadap masa depan. Takut ini, takut itu, apa yang ditakuti? Belum tahu. Hanya kemungkinan. Pasti enggak teralami? Belum pasti teralami juga, itu khauf. Tapi menghadapi masa depan yang tidak pasti, khawatir, hariwang, takut, hati ini enggak nyaman. Ini khauf. Adapun huznun atau sedih, penyebab itu masa lalu. Kejadian yang pernah kita alami, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, penyebabnya masa lalu. Mungkin kita kehilangan barang, kehilangan uang, gak enakan hati, itu huznun, itu sedih. Mungkin kita umpamanya dimarahi, dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, dimaki orang gitu ya. Apa yang terjadi? Tidak nyaman. Itu huzrun. Itu khatimah atau su'ul khatimah. Apa kita dapat jaminan? Sekarang kita selalu memelihara sholat yang 5 waktu. Selalu Ramadan tidak apa-apa. Jangankan yang fardu, yang sunnah. Rawatib enggak pernah lewat. Tahiyatul masjid selalu kita lakukan, malam kita bangun, baca Al-Quran sejuz sehari tamat, infak sedekah terus keluar, kalau ada pengajian selalu kita datang. Apakah kita dijamin akan mati dalam keadaan demikian? Belum. Apakah kita pasti mati dalam keadaan husnul khatimah sedang ibadah? Nggak ada yang jamin itu. Ada nggak kasus orang ahli ibadah beberapa saat sebelum kematian berhenti ibadah, belot melakukan dosa dan kemaksiatan, mati di atas dosa besar, su'ul khatimah? Ada begitu? Banyak. Quran mengingatkan itu, menerangkan itu, hadis juga menjelaskan. Ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, Allah menyatakan di dalam kamathali iblis idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin fa kana aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha wa dhalika jazaa'u dhalimin. Seperti iblis, kama sari syaitan, bukan iblis. Seperti syaitan, idh qala lil insani kufur. Ketika syaitan berkata kepada orang, kufur kamu. Nyuruh kufur kepada manusia. Diturut, pasti dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Ini ayat tentang orang ahli ibadah. Tapi mati dalam keadaan kufur. Seorang rahib yang digoda oleh syaitan untuk tidak ibadah, tetap ibadah. Sampai tergoda dengan hal lain. Kisah ini panjang, saya enggak mau menceritakannya, waktunya.

nggak cukup, udah setengah 11 lebih. Akhirnya di akhir hayat orang ini mau dihukum mati atas dosa dan kesalahannya, setan datang menawarkan jasa, kamu mau saya selamatkan? Mau. Sujud ke saya sekarang. Nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Musyrik. Gampang, setelah itu kamu bisa tobat ibadah. Ya, tobat lagi, ibadah lagi. Kamu selamat, memperbaiki diri gitu. Daripada mati sekarang dalam keadaan wirang di kolong cata. Apa ya bahasa Indonesianya? Dalam keadaan malu karena sudah berbuat dosa terketahui oleh orang banyak. Mati dalam keadaan demikian. Ini lebih baik sekarang sujud ke saya selamatkan, kamu bisa tobat. Kemudian sujud kepada syaitan laknatullahi alaih. Padahal tadinya ahli ibadah. Maka jangan takabur, saya mau ngaji terus, dijamin saya lagi sujud nih matinya. Enggak boleh takabur seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasbiqu 'alaihi al-kitab. Fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal ya'udzu billah." Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dia tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga dilakukan. Kata orang Cilengsi, catat, fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Tak ada yang memisahkan antara dia dengan surga, kecuali sahasa. Tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Belot dia. Ketetapan Allah mendahului, dia berhenti ibadah, dia belot, dia beramal dengan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk ke dalam neraka. Apa namanya? Su'ul khatimah. Ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Tidak ada ketakutan atas mereka, mereka juga tidak akan berduka cita. Mereka lah orang-orang yang akan menghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan. Salah satu di antara penyebab mereka tidak akan khawatir adanya malaikat yang turun menenteramkan mereka dengan bisikan yang menenangkan. Sebagaimana di dalam ayat lain dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah di atas hal itu, malaikat akan turun membisikkan kepada mereka. Nanti didatangi dua malaikat munkar nakir yang menakutkan, disebutnya juga munkar dan nakir, sumya munkar munkara li'anna kulla man ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena semua orang yang melihatnya mengingkari saking takutnya. Disebut dalam hadis dari Al-Bara bin Azib, thumma yaji'u malakan azraqan aswadan. Lalu datang ke orang yang sudah dikuburkan dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Bayangkan, syadidal intihar, dahsyat sekali bentakannya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan seperti ban kempes. Jadi salah satu di antara wujud iman dan amal soleh yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah istiqamah. Di ayat lain Allah menerangkan salah satu di antara penyebab orang masuk ke surga, dan ini termasuk wujud iman dan amal soleh, adalah rasa takut kepada Allah. Ketika di dunia takut terhadap murka dan azab Allah. Takut ini berefek, pertama, dia mengerem diri dari hawa nafsu.

dari dosa dan maksiat, dari semua kesalahan dan penyimpangan, dia tahan. Orang yang seperti itu, Allah janjikan surga. Dalam satu, karena isim zaman dengan isim makan ini lafadznya sama. Bisa tempat, bisa waktu. Bisa tempat berdiri, bisa waktu berdiri. Maqam marabbihi adalah waktu atau tempat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut ketika berjumpa dengan Allah, Allah murka. Takut ketika bertemu dengan Allah, Allah itu marah, mengazab kita, menghinakan kita. Takut. Kebayang rasa takutnya sejak kita masih hidup di dunia. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah? Wa nahana nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Karena takutnya kepada murka dan azab Allah. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma, surga itu tempat kembali dia. Bahkan dalam surah Ar-Rahman 2 surganya waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, bagi dia akan disiapkan dua surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini wujud rasa takut, salah satunya menahan diri dari dosa, menjauhkan diri dari maksiat. Dijamin orang itu surga. Allah yang menjamin, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Bentuk lain dari rasa takut yang menyebabkan dia masuk ke surga tidak tersentuh oleh api neraka adalah menang. Tapi dosa bisa juga lahir karena kita mengabaikan perintah yang wajib. Apa dikira setiap sholat kita tidak melakukan dosa? Setiap sholat kita melakukan dosa loh. Karena banyak kewajiban yang tidak kita tunaikan di dalam sholat. Jelas ikhlas wajib. Mutaba'ah wajib. Apa mutabaah teh? Mengikuti sunnah Nabi SAW dalam setiap gerakan dan bacaan salat itu wajib. Kalau tidak diancam dengan neraka, dengan azab. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, di dalam salat pasti enggak kita khusyuk? Pasti. Khusyuk 1%. 99-nya melamun. Ada yang begitu? Ada. Ada enggak orang yang menjadikan sholat sebagai sarana untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang? Ada? Ada. Banyak. Si bapak ini enggak. Bagus, Pak. Bagus kalau memang tidak begitu. Tapi Allahu Akbar, habis sholat lapar nih. Mikir restoran mana, makanan apa, mending seblak, mending baso, baso yang enak di mana? Allahu Akbar, ah mending kupat tahu, ah, dan seterusnya. Apa dikira itu tidak dosa? Dosa, terancam azab. Kita pernah membahas sebuah kitab susunan Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, judulnya Al-Khusyuk Fis Salah. Khusyuk di dalam salat. Salah satu yang dibahas adalah hukum khusyuk. Hukum sepakat khusyuk. Ya enggak? Nyaris. Tidak ada orang yang khusyuk 100% dari awal sampai akhir. Zaman sekarang. Kalau zaman baheula mah banyak. Apa ya? Ya pokoknya ya enggak apa-apalah kebapain. Digigit. Dengan binatang kumbang yang beracun. Cue. Enggak ngerjat. Enggak apa. Setelah selesai baru bengkak. Oh, ini apa bengkak? Ternyata ada binatang yang masih gigit di sana. Kenapa kamu tidak langsung diambil aja itu si kumbang? Saya nggak tahu, nggak ngerasa. Tiba-tiba bengkak. Karena beracun. Saking apanya?

saking khusyuk. Seorang ulama lagi mau sholat, dia bilang, silahkan kalian bebas mengomong apapun, mau tertawa, mau berlaku apapun, saya mau sholat. Sholat. Kenapa dia ngomong gitu? Sebab semua yang terjadi di sekitarnya tidak dia dengar, tidak dia sadari, karena fokusnya kepada apa yang dia baca di dalam sholat. Kekhusyuhannya itu mencapai seperti itu loh. Tapi ini hanya menjadi khobar kana. Cerita masa lalu. Zaman sekarang nyaris tak ada. Dari 1 miliar 1 belum tentu ada. Oleh karena itulah maka tidak heran lebih banyak dosa karena meninggalkan atau mengabaikan perintah daripada melanggar yang haram. Nyaris kita enggak mungkin tergoda dengan mabuk, dengan judi, dengan zina, kayak gitu. Nyarislah enggak. Paling kita tergodanya dengan ghibah, dengan dusta ya. Dan yang lebih lagi dosa itu lahir dari ibadah yang wajib. Dalam bentuk kelalaian di dalam melakukan perkara yang wajib tersebut. Makanya hampir setiap ibadah pasti diakhiri oleh istighfar. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kekurangan dari hak-hak yang harus kita tunaikan, hak Allah yang harus kita tunaikan di dalam ibadah tapi tidak tertunaikan atau ala kadarnya atau kurang. Maka lahirlah dosa dari hal tersebut. Nah, takut orang-orang zaman dahulu ibadahnya itu ditolak karena kekurangan dari kualitasnya. Lalu dia menangis. Karena apa? Karena takut diazab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yalijun nar man baka min khasyatillah." Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah akibat dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, rasa takut termasuk salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga atas keterangan dari Allah Azza wa Jalla, baik dalam ayat ataupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Terakhir, ini sudah lewat setengah jam, afan ya. Salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga adalah dan akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah. Tahu enggak bahasa apa yang bahasa Arabnya sayyarah di kita? Mobil. Mobil itu sayyarah. Disebut sayyarah karena jalan-jalan terus. Dari sayyar, sara berjalan. Sara yasiru. Sayyara, jalan, berjalan. Orang yang berjalan sayyar. Tapi kalau jalan dari sad dan seutama-utama terus sampai ke langit. Itulah jumlah malaikat yang mengerubuni majelis ilmu, majelis zikir. Setelah selesai mereka naik ke langit. Bertahmid, bertahlil kepadamu. Terus apa yang mereka minta? Yas'aluna jannatak. Mereka meminta surgamu ya Allah. Kata Allah, "Hal ra'au jannati?" Apa mereka sudah melihat surgaku? Dijawab belum. Fa kaifa idza ra'u jannati, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti lebih bersungguh-sungguh lagi dalam meminta. Terus kata para malaikat, "Wa istajirunaka," mereka meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Ditanya, "Dari apa mereka meminta perlindungan dariku?"

kepadaku dari nerakamu. Apa mereka sudah pernah melihat neraka? Belum. Gimana kalau melihat? Pasti lebih sungguh-sungguh. Kata Allah Azza wa Jalla, saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka, aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Surga. Dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan kepadaku dari hal itu. Dari apa? Dari neraka. Kata para malaikat, Rabbi anna fihim rajulun khalindungan daripada mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, ya mereka dapat. Hum qawmun la yashqa jalisuhum. Sebab para ahli majlis tersebut adalah orang-orang yang siapapun yang bersahabat dengan mereka, dia tidak akan binasa. Jadi tadinya enggak niat ngaji mungkin ya. Ada bapak-bapak diajak oleh istrinya, antar saya mau ngaji ke Al-Barakah. Loh, nanti saya gimana enggak mau ngaji? Udah ke warung kayak ngopi kayak gimana. Sampai di sana, daripada ngopi, daripada deg-degan jantung sama kopi gitu ya, ikut aja duduk di teras mendengarkan. Dapat tuh, gak niat juga tuh ya. Oleh karena itulah maka hadis ini menjadi dalil. Salah satu upaya agar bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dapat jaminan dari surga, sering-seringlah hadir ke majlis kajian. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Ikhwah, kita hanya baru membahas ayat, belum hadis. Hadis yang menjelaskan bagaimana cara meraih surga masih sangat banyak, belum kita sentuh satu pun, tapi waktu yang kita miliki sudah lewat dari yang semestinya. Semestinya saya ngaji sampai 10:30. Tapi karena saya sedikit telat tadi, saya tambah 1/2 jam. Sekarang anggap saja kajian ini sudah selesai, walaupun materi sudah belum selesai. Puas tidak puas, ridho tidak ridho, protes tidak protes, mau komplain mau demo, saya enggak peduli, ini harus sudah diakhiri dan kita masih punya sisa waktu 2 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cita-cita ingin masuk surga. Kajian apa ini? Kajian kemana-mana. Tapi kenapa susah untuk istiqomah? Mohon didoakan ya Ustaz. Ini bukan pertanyaan, minta didoakan. Semoga yang bertanya ini diberikan sikap istiqamah oleh Allah di atas al-haq, di atas sunnah ya. Allahumma amantu bik farzuqnil istiqamah ya. Itu doanya. Allahumma amanna bika farzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami beriman kepada Engkau, maka rizqikan kepada kami sikap istiqamah. Salah satu cara agar kita bisa istiqamah adalah coba di tabligh akbar yang akan datang, tidak oleh saya, oleh siapa, salah satu matan seseorang dalam berhijrah, niatan ya, N dengan I kayak M ya, tapi nggak ada titiknya ini. Niatan seorang dalam berhijrah adalah untuk mendapatkan pasangan yang soleh, yang dengannya diharapkan bisa saling mengingatkan dalam ketakwaan dan agar dapat masuk surga Allah. Kitanya berhasil, dianya gagal. Nggak ngerti ya. Kita ingin memperoleh pasangan soleh.

dianya nggak memperoleh pasangan soleh kalau berjodoh dengan kita. Tabarakallahu fiik. Pertama nih, niatkan apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah SWT. Bukan untuk memperoleh apa yang di sisi manusia atau dunia. Seperti apa yang ada di sisi Allah itu ampunannya, pahalanya, ridhonya, rahmatnya, surganya, dan seterusnya. Kecuali apabila ada nas, baik ayat ataupun hadis yang menjanjikan dunia dengan amal. Panjang umur dan luar rizki itu dunia apa akhirat? Dunia. Tapi ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Boleh meniatkan, kalau ini sebagai tabi boleh, tapi sebagai pokok jangan. Tapi itu salah satu yang kita ikutkan ke dalam niat silaturahmi. Niat pokoknya lillahi ta'ala, ingin pahala, ingin ampunan, ingin ridho Allah, ingin rahmat Allah, ingin surga Allah dengan amalan silaturahmi ini. Tapi karena Nabi SAW menjanjikan ini, ya kita ikutkan itu. Selain pahala, selain ampunan, selain surga, ya semoga rizki kita diperluas dan umur kita diperpanjang dengan silaturahmi. Kedua, rizki jodoh Allah yang menentukan, Allah yang pilih. Walaupun kita umpama ingin kepada seseorang yang kita incar, gebetan kita, karena kesolehan, karena keilmuan, karena kekayaan, karena kecantikan atau kegantengan, kita suka. Apa bisa kita dapatkan dia? Tidak. Kitanya ingin, dianya tidak ingin. Bagaimana kalau caranya agar Allah menjodohkan dia dengan kita? Caranya adalah kita berupaya sebaik dia. At-tayyibuna lit-tayyibat. Bahwa laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Jadi kalau umpamanya kita ingin yang soleh, tapi kitanya salah, gak matching. Kitanya untung, dia buntung. Kitanya happy, dianya apa lawan dari happy? Menderita. Kisah yang diambil dari sebuah kutaib. Kitab kecil namanya Awaiqut Talab. Artinya kendala bagi para penuntut ilmu. Salah satu kendala adalah tidak ikhlas. Nah, ada orang laki-laki miskin, bodoh, enggak punya apa-apa, ngincer seorang wanita cantik, bangsawan dan kaya raya. Nekat dilamar. Kata orang Cileungsi mah ditolak sapajodogan. Pokoknya ditolak. Tapi dia ngeyel. Tidak patah semangat. Tapi juga tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Apa tulisannya? Cinta ditolak. Dukun bertindak dengan kehormatan, saya harus menjadi seorang yang berilmu, yang ditokohkan, yang menjadi panutan. Dua daya tarik bagi muslimah, kalau enggak berharta, ya berkedudukan. Dalam arti dia ini menjadi ikutan, menjadi tauladan. Akhirnya dia memilih berilmu. Dia belajar dengan niat apa? Untuk menggait si wanita tadi. Apa yang terjadi? Berhasil. Dia menjadi ulama besar, muridnya banyak, disanjung, dipuji, dihormati. Setelah demikian, wanita tadi yang dahulu pernah menolaknya mengirimkan utusan menawarkan diri untuk menikahinya. Apa yang terjadi?

Dia menyatakan la usira alal ilmi syai'an. Aku tidak ingin lebih mementingkan apapun dari ilmu. Ditolak lagi tawaran wanita ini. Seri satu-satu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ketika mengomentari kisah ini, beliau menyatakan orang ini awalnya niat mencari ilmu untuk dapat wanita yang diincarnya. Dan ini niat yang salah apa yang buruk? Salah dan buruk. Tapi kenapa berhasil? Di tengah jalan dia paham. Dia sadar ini niat yang salah. Setelah ilmu dipelajari, ilmu memberitahukan bahwa ini salah, keliru. Akhirnya dia meluruskan niat. Dan ini terlihat dari ucapan dia menyatakan la usira syai'an. Aku tidak akan la usira alal ilmi syai'a, aku tidak akan lebih mementingkan apapun dari ilmu. Artinya dia lebih mementingkan ilmu daripada apapun. Akhirnya niatnya diluruskan. Hanya lillahi ta'ala. Kan oleh ayat, oleh hadis. Ada iming-iming dunia karena amalan tertentu boleh, tapi tidak dijadikan niat pokok. Saya mah nggak perlu ampunan, nggak perlu pahala, nggak perlu surga. Yang penting ini aja, panjang umur, rizki melimpah. Makanya saya silaturahmi. Nah ini nggak dapat. Jadi jadikan sebagai niat tabi, bukan pokok ya. Wallahu a'lam. Ustaz, berapa hadis menerangkan orang yang mati sakit perut masuk surga, orang yang tenggelam masuk surga. Pertanyaan, apakah kematian-kematian seperti apa saja yang bisa menghantarkan seseorang ke surga? Ya betul tadi. Pertama, mati dalam keadaan ibadah, husnul khatimah. Tapi ibadah yang sesuai sunnah. Ada dulu pernah kejadian, dan ini banyak ditanyakan. Saya menjawab tidak ingin mengomentari peristiwa yang terjadi. Ada sebuah perayaan yang secara syar'i bid'ah, tapi di sana ada bacaan ayat Al-Quran. Ketika dah atau mati dalam keadaan maksiat. Maksiat. Tapi orang awam, orang bodoh, wah dia husnul khatimah. Karena mati dalam keadaan sujud. Tapi sayangnya sujud ketiga di rakaat ketiga di sholat subuh yang harusnya dua. Husnul khatimah. Jadi yang dimaksud dengan husnul khatimah adalah melakukan ibadah dan amal soleh yang disyariatkan, lalu mati dalam keadaan demikian. Yang dia menutup kehidupannya dengan ibadah itu, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Termasuk hari Jumat, malam Jumat, meninggal, ya. Termasuk umpamanya kebakar, termasuk kena reruntuhan dan seterusnya, itu ahkamul janaiz bab alamati husnul khatimah. Apakah orang Islam yang baik dan menjalankan sholat serta puasa wajib tapi tidak menutup aurat dan juga tidak mengenal sunnah akan masuk surga? Pasti masuk surga. Semua orang Islam pasti masuk surga. Cuma ada yang langsung, ada yang wayahna, kata orang Cilengsi, direndam dulu di neraka. Selama apa? Sesuai dengan kadar dosa. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia seperti tidak menutup aurat, tidak mengamalkan sunnah, itu amalan yang terancam. Ini terancam ya. Bukan pasti. Terancam oleh neraka. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Selain dosa kan dia ada ibadah ya. Ketika saumnya, ketika ibadahnya dihitung pahala. Nanti semua dikalkulasi, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi'isyati radiyah. Jadi kalau lebih berat, pahala kebaikan.

0: kebaikan, dia dihitung dengan angka kebaikannya 1000, dosanya 200. Maka diambil 200 kebaikan menutupi menghapus 200 dosa. Dosa habis. Saldo yang tersisa pahala 800. Ini saldo pahala yang tersisa menentukan tingkatan dia di surga. Lebih banyak saldo, lebih tinggi intinya. Jadi kalau kita menjelaskan amalan bid'ah ini haram, terancam neraka. Terancam, bukan pasti masuk neraka, bukan. Terancam loh. Amalan dosa ini juga, maksiat ini terancam neraka. Bukan pasti pelakunya ahli neraka. Karena nanti lihat di akhir hayat apa ditobro ditimbang gitu. Hati-hati cepat sadar bahaya lo gitu. Di saat melakukan kesalahan atau dosa merasa bodoh amat dan bahkan seakan ya sudah lewat saja. Tapi terkadang sadar dan merasa bersalah. Kadang di lain waktu melakukannya lagi. Syukran Ustaz. Untuk menjawab pertanyaan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala bin Abdul Muhsin al-Ambad hafizahumullah ta'ala, itu sebab-sebab naik turunnya iman. Ini akan menjawab pertanyaan ini, bagaimana cara menyadarkan hati yang hampir mati. Bahas kitab itu. Gak banyak kok ya. Kalau saya paling 10 pertemuan selesai. Atau yang lain bisa aja satu kali pertemuan selesai. Jadi bayangkan 10 pertemuan harus diterangkan untuk menjawab pertanyaan ini di waktu sekarang nggak cukup ya. Di sini sudah dibahas kitab itu? Sudah? Lupa, Abu Lukman lupa. Tadi disebutkan bahwa menangis adalah zikirnya mata. Tapi kenapa mata ini menangis hanya ketika dihina orang, dicela orang, ditipu orang, dipecat dari pekerjaan? Namun ketika ibadah atau ketika mendapatkan nikmat dunia, susah nangis. Malah senang ketawa ya. Kalau bagaimana agar mata ini bisa menangis karena zikir? Baik. Tadi dijelaskan, yang dimaksud dengan zikrul ainain albuka min khasyatillah. Zikirnya dua mata menangis, tapi bukan sembarang menangis. Tapi karena takut kepada Allah, karena takut diazab karena dosa-dosa. Menangisi dosa. Itu yang menjadi zikir. Adapun nangis yang tadi ya ditolak akhwat nangis. Atau umpamanya akhwat nih, gandrung ke ustaz tertentu. Ustaz itu nikah lagi, nangis. Ada kan yang begitu, saya dengar. Baru-baru ini ada ustaz yang diidolakan, nikah. Sebab apa? Sebab itu berkaitan dengan kondisi iman. Ya. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ustaz, mengapa ketakutan kita pada dunia lebih besar dari ketakutan kita dengan hari akhirat, terutama ketakutan mengenai rezeki? Sama jawabannya, bahas. Buku sebab-sebab turun dan naiknya iman itu berkaitan dengan iman. Karena iman lagi turun, mengalami degradasi, lemah, futur, yang dikejar dunia. Akhirat dilalaikan dan dilupakan. Kalau dunia yang dikejar hilang, menjauh, dia nangis. Kalau akhirat yang luput dari dia, cuek. Ini aspek iman. Iman menyebabkan lebih peduli kepada dunia daripada akhirat. Kalau imannya tipis, iman yang tipis, yang lemah, yang futur, mengakibatkan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kalau imannya naik, sebaliknya, akhirat lebih dipentingkan daripada dunia. Ya, cukup ya.
1: 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus

iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata.

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min Allah akan beri hidayah kepada hatinya." Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

Ibu-ibu sekalian, tema sumber berarti di sini ada pusat segala sesuatu yang hadir memicu menjadi faktor. Artinya bisa merasakan menjadi orang soleh dan akhir daripada perjalanannya pasti surga, itu bahagia. Islam itu bukan berarti orang itu senang terus. Kebahagiaan menurut Allah dan Rasulnya itu bukan berarti puas. Tapi kebahagiaan adalah kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki dan perempuan, sementara dalam keadaan mukmin, maka aku akan berikan kehidupan yang thayyibah. Itulah orang yang bahagia. Saya kasih sampel, manusia paling bahagia adalah Rasulullah. Meskipun hari-harinya penuh dengan cobaan. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, ya Rasulullah, manusia yang paling berat cobaannya itu siapa? Al-Anbiya, para nabi. Tapi mati, kebahagiaan itu ketika kumpul dengan amal, dan otomatis iman itu enggak akan benar kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang tidak rugi alias bahagia. Ini itu. Makanya Allah juga menegaskan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulullah itu dengan huda, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinal haq, yaitu amal soleh. Maka agama itu akan kuat. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, ma'rifatullahil haq, mengenali Allah dengan benar, turisu sa'adat dunya wal akhirah, akan melahirkan, akan menimbulkan, akan menjadi sumber ilmi salaf adal khalaf. Beliau menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu melahirkan dua hal. Yang pertama adalah ma'rifatullahi ta'ala, adalah sumber dari seluruh kebahagiaan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini secara offline dan secara umum juga yang mengikuti streaming atau lewat online. Jadi ketika kita itu memiliki ilmu yang bermanfaat, melahirkan ma'rifatullah, apalagi ma'rifatullah yang khusus, kemudian mengenali apa yang dicintai Allah berupa perintah, apa yang dibenci Allah berupa larangan, maka pada saat itu kita akan menjadi orang paling bahagia. Oleh karena itu, pagi-pagi setelah subuh yang dianjurkan oleh Rasulullah, doa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, lihat tuh. Jadi orang itu kalau sudah ilmunya bermanfaat, rizq itu udah sampai pada tingkatan khusus yang tadi khususnya itu, yaitu mengenali Allah, mengenali apa-apa yang dicintai Allah, apa yang dilarang Allah, maka dia akan, kata beliau, kalau minta pasti diberikan.

Kalau berdoa pasti dikabulkan. Allahu Akbar. Karena ini janji Rasulullah tadi, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahu Akbar. Makanya dari situlah beliau menyimpulkan, siapa saja yang ilmunya tidak bermanfaat, maka ilmunya itu akan menjadi bencana dan akan menjadi penyerang nanti, bukan pembela di hari kiamat. Bencananya apa? Hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak puas, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang telah memiliki ma'rifat yang khusus, maka dia akan mengenali Allah. Makanya kalau ilmu yang kita miliki itu akhirnya tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak melahirkan mahabbah, tidak memberikan satu pondasi tawakal, maka ilmu tersebut adalah ilmu bencana. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Makanya ketika Allah mendefinisikan ulama itu simpel. Siapa itu ulama? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama ialah orang yang paling takut kepada Allah. Ulama. Jadi definisi ulama itu enggak usah bertele-tele. Enggak usah kita itu muter-muter. Ulama ialah orang yang paling takut kepada Allah. Meskipun ilmunya melimpah, pengetahuannya banyak, tetapi dia kurang ajar sama Allah, dia maksiat kepada Allah, maka dia itu adalah jahil alias tidak ulama. Kenapa? Meskipun ilmunya melimpah, pengetahuannya banyak, enggak bermanfaat. Karena ilmu tersebut hanya mendatangkan arogansi, sombong, cinta popularitas, pengin tampil dan ingin kehidupan dunianya lebih makmur daripada akhirat, enggak manfaat. Makanya lanjut dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir, "Laisa fid dunya wala fil akhirah." Masyaallah nih, Bu. Jadi tidak ada sesuatu di dunia dan bahkan di akhirat, atiyabu aishan minal arifin, hidup yang paling bahagia, hidup yang paling menyenangkan, hidup yang sekarang ini paling sempurna dibanding orang-orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Enggak ada dunia akhirat. Atiyabu aishan minal arifin billahi azza wa jal. Makanya di sini ma'rifatullah itu harus kita kaji, kita gali. Ma'rifatullah dengan apa? Dengan ini, makanya Masya Allah, dhaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman, kata Rasulullah, man qala raditu billahi rabba, yang mengatakan aku ridha, Allah menjadi Rabbku, Nabi Muhammad menjadi Nabiku, dan Islam menjadi agamaku. Kan nama dan isman, man ahsaha dakhalal jannah, Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghitung masuk surga. Menghitungnya di sini menghafalkan nama-nama dan sifat Allah, memahami makna-maknanya dan menjalankan konsekuensinya dalam kehidupannya. Bu, kalau kita itu faham Allah itu Maha Mendengar, berarti seluruh ucapan-ucapan kita yang baik dan yang buruk didengar Allah. Nah, itu masuk surga. Kalau Allah Maha Razzaq, yakin banget Allah lah yang memberikan rezeki kita, bukan danyangan, bukan kerumbul, bukan tempat-tempat wingit atau keramat, tapi Allah yang memberikan rezeki kita. Itu maknanya ahsa, pemahaman, menjalankan konsekuensi.

konsekuensi nama sifat Allah dalam kehidupan. Nah, yang tidak kalah pentingnya kita gunakan untuk tawassul, berdoa, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim, kita gunakan untuk zikir. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairun li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairun li, kita gunakan tawassul untuk berdoa. Nah gitu. Ini maknanya orang itu akan kenal Allah dengan pengenalan yang baik. Caranya apa? Memahami dengan baik ayat-ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Merenungkan dengan seksama ayat-ayat kauniyah yang di alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuniqat wa ila as-samai kaifa rufi'an wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Nah itu kan berarti kita dianjurkan untuk merenungkan bagaimana Allah menciptakan unta, langit, gunung dan hamparan bumi yang ada di sekitar kita. Kita renungkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa

Imu dan apa-apa yang dijanjikan kepadamu nanti berupa surga. Subhanallah ya. Ini orang kalau merenungkan akan timbul ma'rifat, kedekatan dengan Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Oleh karena itu hasil utama, closing utama kita itu ma'rifatullah itu adalah satu, makin dekat kepada Allah. Kemudian tuh ya, fa innal arifa bihi, masyaallah nih ya, orang yang kenal Allah dengan pengenalan baik tadi, musta'nisun bihi fi khalwatihi, dia akan akrab bersama Allah ketika munajat Allah di malam hari. Yang saat itu di sepertiga terakhir Allah mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa aku akan pasti kabulkan. Wa man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku akan pasti beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Bagaimana kita itu tidak akrab? Meskipun munajat berbisik berduaan semalam suntuk, tidak akan pernah mengenal bosan dan lelah. Kenapa? Karena bisikan tersebut, munajat tersebut melahirkan kecintaan, melahirkan kedekatan, melahirkan pertolongan, perhatian Allah kepada kita. Yang tadi yang Allah sendiri mengatakan di dalam hadis qudsinya, fala insalani la'utiyanna, bila mereka minta kepadaku pasti aku akan beri. Aku mengatakan ajaban di amril mukmin, sangat heran urusan mukmin itu, in asabatu sarra fa syakara fa kana khairan lahu, ketika dia itu ketimpa nikmat syukur maka baik buatnya. Wa in marra murrun, nah kalau sekarang hidup dilewatin dengan kegetiran dan kepahitan, hal-hal yang menyakitkan, hala madzaqu fi fihi, dia akan tetap merasakan kenikmatan ujian tersebut, bahkan cobaan melahirkan kenikmatan dan kesengsaraan melahirkan kebaikan. Lima'rifatihi bil mubtali, karena pengenalan dengan yang menguji, yaitu Allah Subhanahu. Ya Allah, ini semua Engkau yang menetapkan, ini semua Engkau yang memberi, ini semua Engkau berikan kepadaku demi kebaikanku. Masya Allah. Wa in sa'ala takdir, ya Allah, mungkin takdir terbaikmu Engkau tidak mengasih saya mobil, takdir terbaikmu ya Allah Engkau tidak memberikan saya kekayaan melimpah. Itu ilman, karena pengetahuannya, ilmunya, minhu bil maslahah.

karena maslahat. Mungkin saya dengan kekayaan akan sombong, mungkin dengan saya kaya akan lupa diri, lupa daratan, bahkan lupa ibadah. Ba'da yaqinihi bil hikmah, setelah keyakinan bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Subhanallah. Apa yang harus kita susah sesalkan di dalam hidup ini? Wasiqati bi husni tadbir, dan percaya pengaturan Allah itu yang terbaik. Subhanallah. Apa yang harus kita kundahkan? Kalau sekarang ada kenikmatan melimpah, maka tahu itu adalah yang memberikan Allah. Kalau sekarang kegetiran, kepahitan, subhanallah. Sampai orang itu ketika dibikin sakit, ya Allah, sakit ini pasti maslahat untuk saya supaya istirahat. Wa sururun wa huznun, ada gembira, ada sedih. Wa usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Wa sukmun wa sihhatun, ada sakit, ada sehat. Semuanya terbaik yang diberikan Allah, sesuai dengan maslahat yang diinginkan Allah, hikmah yang ingin digariskan dalam kehidupan kita oleh Allah. Wasifatul arif, kenali Allah, anna qalbahu muraqibun lima'rufi, hatinya selalu memantau muraqabah kepada yang dia taatnya, perasaannya, hatinya, pikirannya tercurahkan kepada yang dia kenal, yang dia akan menghadirkan kesenangan, kebahagiaan di dalam tubuh, fisik dan jawari, gerakan tubuh kita. Makanya yang dilahirkan itu semua juga perbuatan baik. Makanya innahu huwal barrur rahim, kata Allah. Idza tasallata 'alal 'arif adha, masyaallah. Ketika sekarang orang yang sejahteranya, baiknya insakata, kalau dia diam, tafakkara fi iqamati haqqihi, diamnya sedang memfikirkan bagaimana menunaikan hak-hak sang kekasih tersebut, yaitu Allah. Ada terbesit cinta kepada siapapun sebelum menenangkan dirinya kepada Allah. Sebelum kita sekarang ini di jalan, di kantor, memang ada fisik kita bersama manusia, dipanggil atasan, berbicara dengan teman, atau sedang rapat, tetapi pikiran akan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya yang nyambung, yang kita pakai untuk interaksi hanya fisik kita, tapi ruh, akal, perasaan kita nyambung kepada yang punya ruh, punya akal, punya perasaan, yaitu Allah. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha alladhi la hamma alaihi fid dunya. Orang macam seperti ini, Bu, enggak akan pernah disedihkan dengan dunia. Datang lepas sama saja, karena pada akhirnya itu adalah titipan. Pergi kemudian kembali itu hanya sekedar takdir Allah yang harus dilalui. Hari-harinya kasih utamanya adalah akhirat. Jama'allahu alaihi. Sekarang ini khauf masa yang akan datang, tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita harus bingungkan, dan tidak ada yang harus kita sedihkan. Kalau seandainya datang kegundahan, langsung memohon doa kepada Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika adlun fi qada'uka, ya Allah, adil putusan, madin fi hukmuka, telah berlalu sekarang hukumnya. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allam, yang lalu namanya ham. Makanya orang itu kalau kan gitu, tak apa namanya, sekarang disulitkan dengan masa yang sekarang dihadapi, itu namanya gham atau kekhawatiran-kekhawatiran yang akan datang dalam kubur. Wala khaufa alaihi yaumal mahsyar, dan tidak ada kekhawatiran nanti di mahsyar. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, karena mencintai Allah, karena kita tawakal kepada Allah, karena kita takut kepada Allah, hari-harinya bergantung.

0: bergantung kepada Allah dan selalu bersama Allah di dalam ilmu, pengetahuan dan liputannya. Apa yang harus kita takutkan? Wa fa amma man adimal ma'rifah. Nah ini, adapun orang-orang yang di dalam menghadapi ujian, li'annahu la ma'rifata bainahu wa baina rabbih, karena tidak ada pengenalan antara dirinya dengan Rabb-nya, wa yakhafu minar rakhil, akhirnya takut mati, li'annahu la zadalau, karena enggak ada bekal. Gimana orang gitu bisa pede, bisa berani, enggak punya bekal untuk menuju perjalanan penuh dengan onak duri. Dan perjalanan kematian ini cukup jauh, buktinya enggak ada yang bisa balik. Ibu, ada yang balik enggak? Enggak ada. Wala ma'rifata bitariq, dan di samping enggak punya bekal, enggak punya pengenalan jalan menuju akhirat. Jadi selama ini jalannya itu ngeblank, bekalnya kosong, gimana dia enggak takut mati? Nah, jalan-jalan akhirat itu dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah lewat ngaji. Bekal itu lewat apa? Pahala. Dan tidak lain adalah amal soleh, iman, takwa. Makanya kalau orang itu bekalnya cukup, perjalanannya itu ngerti, lambu-lambunya apal, dan lancar, insya Allah. Dan oleh Allah karunia ma'rifat, seperti orang-orang awam, pengangguran. Warubama zada alaihima, bahkan lebih parah. Wa kam min amiyin ruziqa minha, berapa banyak orang awam yang masya Allah mengenali Allah, buktinya solatnya rajin, apa-apa takut melanggar yang diharamkan Allah itu takut, menghindar dari yang subhat. Ada loh bu orang yang awam, tapi bayangkan orang-orang yang sekarang ini dikatakan kiai ulama berani melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk korupsi, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat naik. Bandingkan dengan orang yang enggak punya titel, awam, hidupnya di kampung, dari masjid ke rumah, rumah masjid dan ta'lim, maka pengetahuan ma'rifatullah kepada ini, ma'rifah kepada Allah tinggi, sehingga takut melanggar aturan Allah, sangat mencintai perintah Allah dan apalagi Allah itu sendiri. Wa innama hiya mawahib wa aqsam, semua itu adalah karunia dan pembagian, enggak bisa dipaksakan. Ada orang yang diberikan ilmu melimpah tetapi kurang ajar sama Allah seperti Bal'am. Ada orang yang diberikan ibadah kuat tetapi didasarkan atas kebodohan sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah seperti Barseso. Tetapi orang yang paling terbaik adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya dimurka oleh Allah, dan dhallin sesat karena mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya, dan dua-duanya enggak benar. Makanya kalau ibu punya dua orang, yang satunya tahu alamat, disuruh nganter barang malah enggak berangkat, yang enggak tahu malah berangkat, yang ibu marahi siapa? Yang tahu alamat enggak berangkat, yang berangkat enggak tahu alamat, tersesat. Makanya maghdubi alaihim waladdallin. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, kata Allah, semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Sekarang kita buka tanya jawab, silakan.
1: Tafadhal bagi ummahat yang ingin bertanya langsung. Tepat ada pertanyaan?
0: Ya.
1: Bagaimana menanggapi maraknya kajian berbayar yang konsepnya seperti konser?
0: Ya, begini. Ikhwah sekalian, bapak ibu yang mengikuti secara online dan ibu-ibu yang hadir di online ini. Yutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah.

wa dzakarahu Allahu fi man 'indahu. Barang siapa atau sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, membaca, mengaji dan mengkaji kitab Allah. Mengaji berarti bacaan lafadznya, mengkaji tafsirnya, melainkan turun ketenangan seperti ibu-ibu sekarang, diselimutin rahmat, masya Allah, dan dikelilingi malaikat, dan Allah tuturkan nama-nama kita itu di sisi malaikat di langit sana, masya Allah. Dan bandingkan sekarang ini di tempat pasti hotel, lalu lalang orang-orang yang kadang-kadang awam, yang kadang-kadang pandangan tidak menyedapkan, bukan tempatnya kumpul malaikat. Apalagi berbayar, menghalangi orang miskin untuk minimal enggak bisa bayar untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah kaplingisasi ilmu dan jamaah yang tidak diutamakan oleh Islam, tidak dianjurkan oleh Islam. Bandingkan sekarang ini kisah seorang di dalam surat Yasin, wajah

0: Adamun. Pesan pengikut Nabi tiga yang didustakan itu apa? Ikutilah orang yang tidak minta upah dan mendapatkan petunjuk di dalam jalan hidupnya. Saya tidak melagi ala konser. Bahkan hadirin sekalian, subhanallah, Ibnu Malik menulis Alfiyah itu gara-gara tahu enggak, Bu? Dia itu membuka kajian enggak ada yang ngaji. Akhirnya ketika dia membuka kajian enggak ada yang ngaji, dimanfaatkan untuk menulis bait-bait syair kaitannya dengan nahwu. Akhirnya muncul Alfiyah Ibnu Malik. Masyaallah. Oleh karena itu, di sini kita bicara masalah baiknya, afdalnya. Kita kembalikan semarak kajian itu di masjid. Orang dari mulai yang kalangan elit dan yang pelit, rakyat jelata dan jelita datang semua ke situ. Tidak ada perbedaan, semua duduk di majlis, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Makanya dari salian daunnya, beliau sendiri yang memilih di masjid. Bahkan beliau sendiri antusias dibikinkan kamar-kamar di samping dulasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu mendapatkan kebaikan berkat teman-temannya yang serius. Jadi ada serius satu aja, yang lain enggak serius sudah cukup. Ya, ada yang enggak ngantuk satu, yang lainnya tidur enggak apa-apa. Tapi itu dapat keutamaan majlis. Tapi kalau dapat ilmu yang enggak, pasti salah paham, disuruh ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk, sandal yang diambil. Karena salah dengar. Gitu ya. Ini di dalam masalah kaitannya dengan bagaimana itu kita menghadirkan ilmu Islam. Makanya betul masanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Taim dari Umahat, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin, Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Yeah. Saya bertanya mengenai ujian bagi saya atau saudara itu kehilangan sesuatu benda. Tapi karena Pak Ustaz tadi menjelaskan itu adalah kehendak Allah. Terus ada pepatah mengatakan atau ada orang yang mengatakan demikian. Karena orang yang sering kehilangan itu susah untuk bersedekah. Apakah itu termasuk demikian, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Begini.

0: apapun ujian yang kita terima, lakukan langkah-langkah berikut. Satu, andaikan yang hilang itu agama. Subhanallah, alhamdulillah, yang hilang cuman kambing, yang hilang cuman motor, yang hilang cuman dompet. Kedua, orang yang hilang lebih besar, kena musibah lebih besar, itu lebih banyak daripada saya. Yang ketiga, nikmat yang tersisa itu lebih banyak dari latihan sedekah. Kalau enggak ditipu kan enggak sedekah-sedekah tuh. Itu makanya tipu 20 juta, alhamdulillah Mas, kamu ngajari saya dermawan. Kalau enggak, oh, kapan Wali Songonya, kapan Bang Suis berdiri? Itu kan itu. Ini tipuan. Wah, nanti Ibu bikin aja proposal atas nama majelis taklim apa, nanti cair 15.000. Tapi syarat proposalnya nanti untuk supaya bisa diterima oleh tim kita, Bu, membayar 500 juta. 500.000 ya. Ya 500.000 itu kali 1.000 majelis taklim, itu harta karun Wali Songo. Itu nanti yang dibagi-bagi lebih, dia malah untung. Gitu. Nanti yang dicairkan sampel-sampel aja 10 majelis ta'lim tuh, Bu, lihat itu majelis ta'lim ini dapat, tanya aja sama dia. 10 majelis ta'lim, 1000 majelis ta'limnya gak dapat. 500.
1: Tanya,
0: ya.
1: Terpuruk, ditambah lagi ibunya juga marah, Ustaz, karena kedudukannya waktu di perbankan itu bagus. Jadi ibunya marah karena alasannya tuh kenapa keluar dari pekerjaannya dan sekarang ikut aliran yang cingkrang-cingkrang, katanya Ustaz. Nah, jadi apa yang bisa saya bantu untuk kerabat saya tersebut, Ustaz?
0: Tapi memang ujian berat buat para pemimpin bank konvensional yang bertaubat. Kenapa, Bu? Karena berat. Kenapa berat? Karena memang mereka itu dininapupukan. Sudah gajinya gede, tunjangannya melimpah, dan apapun dipermudah dengan berbagai macam apa pembiayaan-pembiayaan dengan bunga yang sangat minim. Makanya di antara mereka yang ingin hijrah itu masih nunggu kredit rumahnya, masih menanti. Dan ibunya yang menyalahkan keselamatan bubur kuning, bubur hijau, bubur hitam, bubur merah, bubur klepon, ya kan gitu. Bukannya manajer CM. Oleh karena itu, tidak sedikit pula orang-orang yang hijrah dan sukses. Makanya pertama gabung dengan grup yang mereka-mereka dulu sudah hijrah, ada ya. Di sana ada solusi-solusi yang diberikan di grup itu ya. Ada orang-orang yang sekarang ini ngumpul, diberikan solusi. Dan solusi itu kita cari sendiri, bukan orang lain. Solusi itu tidak harus persis secara kuantitas. Walaupun kita akan mendapatkan kebaikan melimpah dari sisi kualitas. Hal mulai yang kecil itulah akan membesar. Bayangkan Abu Hamid Al-Ghazali, bapaknya itu cuma sol sepatu sama jahit baju-baju yang sobek. Muhammad Ibn Al-Munkadir juga kerjanya cuma jadi sol sepatu, ulama besar padahal. Jadi enggak ada gengsi, enggak ada malu, apapun kerjaan yang penting halal. Mulai dari yang kecil ya. Mulai dari yang sekarang ini ada dimanfaatkan. Dengan kita membuat kajaringan, Allah kan janji, man ahabba ayyub sadalahu rizku wa yunsa lahu ajalu falyasil rahima. Barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan, hendaknya silaturahmi. Makanya silaturahmi saudara, silaturahmi jaringan teman-teman tadi yang sudah bertaubat dari bank, insyaallah di sana ada solusi-solusi bersama yang dia bangun, yang diberikan, yang disampaikan insyaallah. Nah, intinya kalau sekarang apa yang dilakukan ibu, motif

0: orang tua.
1: Mau nanya tentang puasa, Ustaz. Sebenarnya dulu waktu masih jahiliyah, tapi nggak tahu kalau kita pernah meninggalkan puasa, tapi belum belum ganti zaman dulu, gimana Ustaz? Sampai sekarang ini gimana, Ustaz?
0: Ibu puasanya sengaja atau gara-gara umpamanya
1: head? Nggak ingat, Ustaz, seandainya itu. Belum ingat dulu itu nggak ada mau meninggalkan apa enggak, tapi nggak ingat, Ustaz.
0: Kalau kita gara-gara haid atau nifas, maka diingat terus kemudian diqadha. Karena kewajiban orang haid nifas itu hanya qadha. Kalau gara-gara lahiran atau menyusui cukup bayar fidyah, diingat sekenanya, diingat. Diingat seingatnya, enggak harus detail, jangan-jangan enggak usah dikembangkan. Oh, ingat saya 15 hari ganti, 15 hari. Oh,
1: jadi diganti sampai sekarang diganti tadi qadha gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau kita itu meninggalkan puasa karena teledor, meninggalkan puasa karena kita itu memang sengaja, enggak ada alasan, maka cukup taubat dengan cara memperbaiki puasa Ramadan yang sekarang ini dan menambah puasa-puasa sunnah diperbanyak. Itu ya, itu caranya.
1: Insyaallah. Makasih ya, syukran.
0: Ya, jadi ada puasa Daud, Senin Kemis, ada Ayyamul Bait diperbanyak ya, insyaallah.
1: Karena enggak ingat ya, Ustaz. Jadi enggak ingat kapan, enggak ingat berapa hari
0: dulunya. Yang tidak kalah pentingnya dibenahi, disiapkan ilmunya.
1: Insyaallah.
0: Itu persiapan Ramadan yang benar, bukan persiapan megengan, unggah-unggahan, patusan. Terus ini bukan, tapi kita siapkan ilmunya.
1: Insya Allah.
0: Ya, ke mental kita prima untuk berlaga di 10 terakhir. Nah, di manajemen waktunya diatur. Jadi target-target Al-Quran sampai berapa juz. Terus amalan-amalan yang, ya intinya 9 ini saya ingatkan buat Bapak Ibu. 9 amalan jangan sampai lewat di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa itu sendiri dijaga jangan sampai batal pahalanya. Kemudian yang kedua, qiyamul lail, tahajud, terutama nanti akhir-akhirnya itu. Qiyamul lail, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang ketiga, duduk setiap setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Yang keempat, sedekah afdhalus shadaqah, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di Ramadan. Kelima, memberi buka orang puasa. Memberi buka orang puasa. Enam, umroh di bulan Ramadan, karena Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan, umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji, ta'dil. Tujuh, i'tikaf. Delapan, mengejar Lailatul Qadar. Itu. Nah, yang kesembilan, sholatut tarawih secara khusus. Ini dijaga dengan baik. Ya. Atau kalau kita gabungkan sholat tarawih dengan qiyam, maka yang ke-9 adalah mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Ya. Itu 9 amalan itu mudik ya. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Puasa kita sempurna pahalanya. Bisa sedekah, bisa memberikan buka orang puasa. Ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Harapan kita dimaafkan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal, siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak, bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Orang lain kepada kita. Bagaimana Allah akan memaafkan 100.000 kesalahan orang lain kepada kita? Kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu, begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan. Ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah. Ada yang kecil. Ada yang sedang.

ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq bertahun-tahun dibiayai hidupnya, begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, Ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunan-Mu ya Allah. Aku maafkan supaya aku dapat maaf-Mu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, enggak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam. Ya, akhirnya merembet kepada kena kanker. Kena apa? Stroke. Ya. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik.

0: أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah. Menghiburnya bukan melawak, bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng-teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindu.

0: Tidak.
1: Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamak dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang. Tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih. Bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar. Berarti pepatah tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama, alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga? Cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat? Ceraikan istri pertama? Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya, kenapa kita jadi jenuh. Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan. Antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi.

0: Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurat, aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Yang pengen melihat. Kemudian, jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan. Ya masak, ya nyopu, ya ganti popok. Ya. Jenengan pengin istrinya dandan terus. Bu masak, engko lagi dandan. Bu mumbai, engko lagi dandan. Mau seperti itu? Nazratu sahmun min sihami iblis masmumah. Orang penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora suara pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi. Pandangan yang ketiga racun lagi. Berarti arep ngobati racun karo racunnya orang mungkin. Gak ada. Solusinya bukan mantengi terus. Bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau bojone dewek. Dulu masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain.
1: Allah kecil. Ala an yanfa'uka bi syai'in. Wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat, lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia, semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudharat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia, manusia lebih mulia daripada jin. Siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia.

itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disurujud kepada Nabi Adam, kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.

di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan, "Wa innaka," yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, "wa innaka," dan sungguhnya engkau, "la'ala," sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "wa hayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari itu sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para

Sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Qur'an yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh ya syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat ya yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama buistu liutammima. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah sallallahu mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. "Wa at'imu at'am," dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. "Wasilul arham," dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wasallu, dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, salat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi

baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperinti perkataan sebagian orang. Kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah, kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhbatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya, tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang kati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.

toh tidak ada yang mengatakan, wah kamu mengibuli kita ini. Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu, malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun. Penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya, itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku, siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi SAW. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi menjadi seorang nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau mengaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga. Ya, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin

Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah sallam suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, "Ma 'aban nabiyyu ta'aman qat." Rasulullah sallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya Rasulullah sallam tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis, tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengomentari makanan itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak. Padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak kok, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan terlalu asik kanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan bersama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid saiful min suyufillah. Pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid, penduduk kota Mekah. Dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir. Mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang. Yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, "Sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab." Disampaikan kepada Nabi, "Yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal." Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora. Makan ayam, ya makan macam-macam. Tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana. Seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak haram. Walakin lam..." Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz, dihidangkan kadal ya, yang benar aja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin." Enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin." Enggak ada di kampung.

Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak. Wa ana khairukum li ahlihi, di ahli. Dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwani fillah azani Allah yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah Nabi-Nabi yang lain. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya luar biasa, akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa di? Singkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya, ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah lengkap. Ya Abdul Muhaimin lengkap. Dan mereka kebiasaan mereka satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu Bapak Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Wahai sayangku. Wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira, ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut, ya, untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambut.

Hidungnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan, wahai apa namanya, gembrot, janganlah. Wahai Hindut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Di anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya, kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana? Ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Bukan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disinggung dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, kok enggak sikatan sih?" Jangan, itu kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih, ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa'aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, "Fayubadiruni." Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah, banyak orang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng menjalankan sunnah Nabi SAW." Ya antum jangan tolak. Antum jangan mengatakan, "Kamu kebanyakan nonton sinetron." Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap angkat tangannya? Malu semuanya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi SAW terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya,

Ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya, intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus. Tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sana. Itu angkat bu itu. Gas itu tolong masukin ke mobil. Untang-untang istrinya berotot. Suruh ngangkat gas. Yahi. Yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu. Sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya. Untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan. Pergi. Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki. Wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama. Sudah lupa. Maka fasabaqani. Maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah.

Lalu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum. Antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, gak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat gak waktu begini? Waduh, saya lupa ya dek. Ingat gak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu. Kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan tamu para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.

ummukum, yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia. Maka kemudian lama kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Safwan bin Umayyah 100

من النعم ثم مئة ثم مئة. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Sofwan. Sofwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan, Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum, tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sufyan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sufyan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani, demi Allah Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Ya, Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum, dah baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasajtuha biyadi fajitu liaksuwakaha. Kata dia, Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, ya Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini. Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhadhaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah Sallam lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil. Muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut. Baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahassanha fulan. Tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, ya Rasulullah. Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju, ya kasihan ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente? Ya ustaz saya. Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian, dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li'albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafan.

maka sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu, maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukminina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawadhu beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawadhu-nya luar. Min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsi. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi apa namanya, menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Raikid penunjuk jalan, dan satunya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi, karena pakaiannya sama, modelnya sama. Mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi disalami, ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya, karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecile. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak yang harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi SAW, Nabi SAW kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang

yang mudah memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, "Wahai cucuku, sudah sama ibu dan ayahmu dulu. Kakek mau salat." Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam salat. Digendong. Waktu salat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihi al-yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Thumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam solatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hada irtahalani fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya, kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan, sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja sampai dia turun sendiri, baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil. Ingat ya, kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh, bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz. Itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak, bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya. Jangan. Di samping antum, orang besar, dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan, mereka bikin makmum sendiri nanti.

Kapan hari saya sholat? Subhanallah. Ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan, antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum, selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi pembantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban bagaimana Nabi SAW bisa bertahan. Karena Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi SAW menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya gak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah dia masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton apa Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah. Kita bayangkan.

kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang saya tidak mau pergi, akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang, akhirnya kita mangkel, kita cari dia, begitu ketemu kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar, bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya." Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dengan begitu kasarnya kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku sirah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat rubaiyatuhu. Wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi

Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa yamsahud dam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu bagi ayahku, wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu. Dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi." Kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang. Kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau dilarang, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, in tastaghfir lahum 70 marrah. Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin Rasulullah SAW memaafkan. Dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahmatillah subhanahu

Taala, ya. Ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak. Ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj, yang belum masuk Islam, masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen. Ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu, Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini disyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita mengatakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi. Kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka. Karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan, sampai ikut-ikut acara mereka. Tidak perlu, mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas

suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini, Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya pemberi fatwa, mufti sekaligus sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu alam bisawab. Apakah seorang pezina sholatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga sholatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, sholatnya diterima. Akan tapi

solat ini pasti tidak beres. Karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustadz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW. Kata dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi. Di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan, ya. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah. Ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya juga merusak citra Islam, sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhirnya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam. Syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah. Para polisi pun sholat beribadah.

0: Repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat malam. Ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku. Jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan, hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah, iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan. Pernah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian, dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer.
2: 6. Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq

0: Jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid, untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar, bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ. Aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat hanya ulat saja, kalau buah hanya buah saja, kalau bijian hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya, atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qad ra'al ghanam." Rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, "Kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli." Harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, "Hal ra'aita na'iman qat?" Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Hal ra'aita bu'san qat?" Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan." Hadis riwayat Muslim. Orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau

0: daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Min mawalil Yahud." Kalian

0: dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW, santun banget. Qalu bala, ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi, yang zamannya udah deket nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita.
1: Genah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din.

كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد الحمد لله kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas masalah khusyuk. Pertemuan terakhir kemarin sudah membahas buah dari kekhusyuan. Sekarang kita masuki perusak khusyuk atau penghalang khusyuk. Ada beberapa hal yang bisa merusak kekhusyuan kita termasuk di dalam sholat. Apa sajakah itu? Pertama adalah kathratul harakah. Banyak bergerak dengan gerakan yang tidak perlu selama sholat. Sekedar iseng, tanpa ada uzur. Apapun bentuknya, baik umpamanya kalau yang berjenggot mengelus-ngelus jenggotnya, kalau yang memakai imamah atau sorban, imamahnya itu dibelitkan, buka lagi, belitkan, atau ngodok saku, atau garo-garo teatel, atau lihat saku gitu. Gerakan-gerakan iseng lainnya. Itu merusak kekhusyuan. Kenapa? Karena merusak dua hal. Ketenangan dan ketawaduan. Adapun bertindak kalem dan tawadu, itu inti dari sholat. Inti dari kekhusyuan. Maksud dari kunut ketika berdiri di hadapan Allah, kunut itu perbuatannya. Orangnya disebut qanit. Adalah seorang hamba bersikap tenang selama berdiri dalam sholat. Tidak menoleh, tidak menengadah, tidak melirik ke tempat lain, tidak bergerak, dan anggota badannya tidak mencari kesibukan tersendiri di dalam sholat. Tangannya tengopepang, opepang itu apa? Tidak bergerak secara iseng, kakinya juga tidak edeg, tidak digetar-getarkan. Demikian juga anggota badan yang lainnya. Karena khusyuk mencakup tenang dan tawadhu secara bersama-sama. Oleh karena itu ketika Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, annahu ra'a rajulan ya'bathu bilihyatihi. Dia melihat seseorang sholat. Ketika sholat dia mempermainkan jenggotnya, dielus-elus, diputer-puter gitu, dikusut-kusut, kemudian dirapihkan kembali selama sholat. Dilihat oleh Sa'id bin Al-Musayyib, beliau menyatakan, la khasha'a qalbu hadha, la khasha'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuk pula lah seluruh anggota badannya. Maknanya la sakanat wa khada'at. Makna khusyuk di sini adalah tenang, tunduk, diam, tak banyak bergerak. Allah menerangkan lafaz khusyuk dengan makna dua tadi, tenang, tidak bergerak, dan merendah. Seperti dalam surah Fussilat 39. Di ayat itu Allah menyatakan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihil ma'a ihtazzat warabat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat tanah ini khusyuk. Allah menyatakan taral arda khashi'atan. Kau melihat tanah ini khusyuk. Apabila kami turunkan air di atas tanah itu, maka tanah itu pun melakukan dua hal. Ihtazat wa robat. Ihtazat itu bergerak. Robat itu meninggi, naik. Ketika menerangkan ayat ini berkata para ulama, dari ayat ini kita bisa memahami makna khusyuk menurut Al-Quran. فَأَخْبَرُ أَنَّهَا بَعْدَ الْخُشُّ تَهْتَزُّ وَتَرْبُ. Ayat ini menerangkan bahwa ketika tanah khusyuk, di sini sebutkan tanah

khusyuk. Lalu Allah turunkan air, maka tanah itu melakukan dua hal. Pertama, ihtazat. Makna ihtazat, yatahar, tenang. Makna tenang, tidak banyak bergerak. Dan tunduk atau merendah. Baru setelah air turun, bergeraklah tanah tersebut, kemudian meninggi. Oleh karena itulah, maka dalam keadaan ruku, Nabi alaihissalam berdoa. Ini doa ruku, boleh dibaca, dihafalkan, lalu baca dalam ruku kita. Baik dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dalam hadis yang sahih, Nabi s.a.w. menyatakan, Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, wa asabi. Kata Nabi s.a.w. Allahumma ya Allah, laka raka'tu. Hanya kepada engkau aku ruku. Di sini mengandung makna hanya. Dari mana makna hanya ini diambil? Dari struktur kalimat. Yaitu mendahulukan laka daripada rokatu. Tidak menyatakan rokatu laka aku ruku kepadamu. Tidak. Rokatu aku ruku ini subjek dan predikat. Subjeknya aku, predikatnya ruku. Laka engkau ini objek. Nah, di dalam bahasa Indonesia struktur kalimat subjek, predikat, objek. Kan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab terbalik. Yaitu predikat dulu subjek baru objek. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Objeknya tetap di belakang. Itu struktur yang baku. Ketika objeknya diawalkan, didahulukan, maka mengandung dua makna khusus yang ditambahkan. Makna khusus pertama mengandung makna hanya. Kedua, mengandung makna ihtimam. Ihtimam itu mementingkan si objek. Jadi, raka'tu laka, aku ruku kepadamu, maknanya hanya itu. Tapi kalau objek, makna yang terkandung dalam Allahumma itu harus kita fahami hayati ketika mengucapkannya. Allahumma itu maknanya kan ya Allah. Tapi tidak sekedar itu. Memang asal Allahumma adalah ya Allah. Ada huruf ya. Ya Allah awalnya begitu. Lalu ya-nya dipindah ke belakang. Allahnya dipindah ke depan. Dengan dua tujuan tadi, pertama kenapa Allah didahulukan penyebutannya di depan, li ta'zim atau lil ihtimam, untuk dipentingkan atau diagungkan. Yang kedua, karena ya di sini disebut ya doa, mengandung makna hanya kepada engkau ya Allah. Berdoa hanya kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Maka Allah didahulukan, ya-nya dipindah, berubah menjadi mim. Allahumma. Kenapa berubah menjadi mim? Mim ini punya tujuan. Lil jam'i. Lil jam'i itu untuk memadukan. Maknanya terpadulah ucapan lisan dengan pikiran atau hati ketika mengucapkannya. Ada konsentrasi, ada fokus, ada penghayatan, ada kekhusyuan ketika mengucapkan Allahumma. Maka kalau orang mengatakan Allahumma, tapi pikirannya ingat kemana-mana, enggak fokus kepada makna yang diucapkan, itu sudah bertolak belakang antara ucapan Allahumma dengan sikapnya yang tidak fokus. Kata orang Sunda mah, ongko nyebut Allahumma, tapi tidak fokus. Mimnya di sana, mim lil jam itu fokus. Maka setiap orang yang mengatakan Allahumma wajib fokus terhadap apa yang akan dibaca setelah Allahumma tersebut. Nah, lalu ada pengagungan dan pengkhususan kepada Allah. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya kepada engkau aku ruku. Dan ketika mengatakan hanya kepada engkau, terkandung pengagungan kepada Allah, makanya diawalkan Allahnya laka raka'tu. Boleh enggak raka'tu laka? Secara struktur boleh. Benar, kepada aku ruku kepada engkau.

tapi tidak mengandung dua makna tadi. Tidak mengandung pengkhususan hanya dan tidak mengandung pengagungan. Oleh karena itu, karena ada pengkhususan dan pengagungan walaupun tersirat, tidak tersurat, harus kita hadirkan di dalam hati dua hal ini, pengkhususan dan pengagungan ini ketika mengucapkannya. Allahumma laka raka'tu, wa bika amantu, dan hanya kepada engkau aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya kepada engkau aku pasrah. Khosya'an laka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi. Khusyuklah kepada engkau, telah khusyuk kepada engkau pendengaranku, penglihatanku, wa asabi, dan urat-uratku. Telah khusyuk kepada engkau pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, tulangku, dan urat-uratku. Jadi khusyuk teralami oleh seluruh anggota badan yang bagian dalamnya atau yang tidak terjangkau oleh kita secara fisik seperti tulang, seperti sumsum, seperti urat. Itu kan bagian dalam. Tapi ikut khusyuk. Kekhusyuan itu menembus sampai ke bagian tubuh yang lebih dalam lagi. Maka berkata para ulama, di antara diungkapkan dalam kitab Al-Qawaidun Nuraniyah, setelah membahas hadis ini, fawasafa nafsahu bil khusyu' fi halir ruku' li'anna ar-raki sakinun mutawadhi'un. Maka Nabi SAW menerangkan kekhusyuan beliau ketika ruku'. Kekhusyuannya itu lahirnya, batinnya, luarnya, dalamnya. Karena orang yang ruku berarti orang itu sedang tenang dan sedang tawadhu. Oleh karena itu setiap hal yang bertolak belakang dengan ketenangan dan ketawadhuan itu merusak khusyuk. Seperti banyak bergerak, seperti termasuk apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Sundanya rumahu, apa ya? Menghela nafas yang menunjukkan apa? Keresahan, kegelisahan jiwanya, enggak tenang tuh. Tenang itu tidak hanya fisiknya, apalagi psihisnya, jiwanya, pikiran dan hatinya tenang. Ketidaktenangan hati berimbas kepada ketidaktenangan anggota badan. Coba orang yang hatinya enggak tenang, resah, gelisah, bagaimana fisiknya? Walaupun duduk, dia enggak tenang. Macam-macam gitu kan, bergerak-gerak. Jadi itu merusak kekhusyuan. Inilah poin pertama perusak kekhusyuan. Kathratul harakah. Banyak bergerak dengan gerakan yang tidak perlu di dalam sholat. Adapun kalau kita harus bergerak di dalam sholat karena sebuah keperluan. Keperluannya tidak berkaitan dengan sholat. Tapi kalau tidak bergerak merusak ruh dari sholat. Merusak kekhusyuan dalam sholat. Contoh seperti gatal. Gatal kalau tidak digaruk, dibiarkan, mengganggu apa tidak? Mengganggu. Ya, lagi gini, aduh gatal. Tapi gak mau menggaruk sebab berarti bergerak di dalam sholat dengan gerakan di luar gerakan sholat. Akhirnya ditahan, akhirnya sampai gutak-gutak. Justru merusak kekhusyuan. Gerakan yang ditimbulkan melebihi dari gerakan menggaruk. Boleh menggaruk dalam sholat? Boleh. Karena ada uzur. Atau melangkah di dalam sholat. Kalau ada uzur. Seperti umpamanya kita sedang sholat. Lalu ada anak kecil ngerondang. Kemudian duduk di sajadah kita. Cer ngumpul di sana. Wajib kita bergerak. Pindah ke kiri, ke kanan, ke belakang. Untuk menghindari apa? Najis. Kalau gak bergerak batal sholatnya, ya gak? Saya mah takut lagi sholat lalu ada ular, bunuh ular itu. Di dalam sholat, tanpa membatalkan sholat. Dengan ada sapu di sana, ditakol ularnya. Ada batu dekat dilempar. Dengan syarat tidak membelakangi kiblat dan tidak ngomong. Mati lu, ya batal. Itu di dalam sholat, dibolehkan bergerak kalau ada uzur. Ya. Jadi yang dimaksud, hal yang bisa merusak kehusuan dalam sholat adalah bergerak, maksudnya bergerak yang iseng. Tidak ada uzur, tidak ada keperluan, tidak dalam kondisi yang mendesak harus bergerak.

0: Inilah yang pertama.
1: Yang kedua, raf'ul basar fis shalah. Menengadahkan mata ke atas ketika sholat, tangah atau ke arah lain, ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Bahkan ke depan. Sholat di masjid, umpah di belakang, Allahu Akbar, matanya setiap ada yang lewat, tetap. Pasti pikiran hatinya ikut tuh, mengikuti apa yang dilihat oleh matanya. Oh itu si fulan, basah, kayaknya baru wudu tuh. Gitu kan, lagi sholat. Jadi indra kita, baik mata, telinga, tangan, semua indra zahir itu jendela bagi hati. Kalau itu tidak ditutup, masuklah berbagai macam informasi ke dalam hati. Apa yang dilihat oleh mata, masuk ke hati. Apa yang didengar oleh telinga, masuk ke dalam hati. Apa yang disentuh oleh tangan, masuk ke dalam hati. Ketika sedang sholat ada yang, apa Sunda, ngagarayam ke betis kita, kerasa kan? Masuk gak ke dalam hati? Masuk, ini apa ya? Jangan-jangan ulat. Wah langsung lah dalam sholat tuh. Atau kelabang. Atau apa ya? Oh penasaran kan? Masuk gak ke dalam hati? Masuk, informasi itu masuk. Ketika dilihat gak ada apa-apa. Ternyata sarungnya atau celananya yang mengenai kulit kita. Hanas tos deg-degan. Jadi indra kita jendela bagi hati kita. Berdasarkan hal itulah maka ketika sholat fokuslah mata selama sholat dari takbiratul ihram sampai salam ke tempat sujud. Kecuali ketika berisyarat dengan tasyahud maka melihat kepada isyarat dengan telunjuknya ketika. Sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Setelah ayat ini turun, serentak seluruh sahabat yang ketika sholat awalnya menengadah, pas ada ayat ini turun, langsung mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka mengarah ke tempat sujud. Dari sini kita mengetahui para sahabat sepakat bahwa memahami khusyuk di dalam sholat salah satunya dengan menundukkan pandangan ke tempat sujud. Maka berkata para ulama ketika menerangkan min mu'awwiqati al-khusyuk, di antara perusak kekhusyuan adalah raf'ul basari fis shalah. Menengadahkan pandangannya ke atas ketika sholat. Wahuwa manhiyun an. Dan ini terlarang. Kenapa? Li'annahu yunafil khusyu'al al-ma'murabihi. Karena ini bisa merusak kekhusyuan yang diperintahkan. Wajib khusyuk di dalam sholat. Fa khusyu'ul qalbi yastaljimu khusyu'al basar wa dhulli. Maka kekhusyuan hati harus mencakup khusyuknya pandangan dan akan fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an abasaruhum. Kata Allah, berpalinglah kamu dari mereka. Nanti pada hari kiamat ada yang menyeru. Itu malaikat yang menyeru. Kepada apa? Ila syai'in nukur. Menyeru, memanggil kepada sesuatu yang nukur. Nukur itu mungkar. Makna mungkar sesuatu yang diingkari, yang tidak ingin dilihat, dialami, atau apalagi dirasakan. Yauma yad'udda'i ila syai'in nukur. Pada hari itu ada yang menyuruh kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Itu azab Allah. Dan ini seruan bagi orang-orang kafir atau orang-orang durhaka yang terkena azab. Lalu Allah menyatakan khusya'an abasaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk tertunduk ke bawah. Ini makna khusyuk dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pandangan. Pandangan yang khusyuk adalah pandangan yang menunduk ke bawah. Karena memang khusyuk mengandung makna tunduknya pandangan. Juga diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 4.

43-44 Allah menyatakan, yauma yakhrujuna minal ajdathi siraan. Ya, apalagi dagingnya. Tinggal tersisa satu bagian. Yaitu apa? Tulang ekor. Disebutnya admujambi. Artinya tulang ekor. Lalu Allah menurunkan air hujan dari langit. Langit mana? Langit yang baru nanti. Karena langit yang lama sudah hancur setelah kiamat. Maka air hujan yang turun itu mengenai setiap tulang ekor manusia. Maka tumbuhlah dari tulang ekor itu seluruh tubuh manusia seperti awalnya secara utuh. Dalam proses yang cepat. Dan ini ilmiah. Sama Allah mengumpamakan dalam Al-Quran seperti benih yang sekarang benih itu kan hanya biji kecil ya ditanam. Terus disiram. Apa yang terjadi? Dari benih itu kemudian muncul tunas, batang. Terus membesar, dahan gitu kan. Ranting, daun, bunga, buah. Dari biji kecil. Antum tahu pohon-pohon yang puluhan atau ratusan tahun usianya di sekitar ini. Dulu berasal dari biji kecil. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Kita kan dulu pernah di sekolah belajar ilmu biologi. Ya. Dari biji yang kecil dibelah, diteliti oleh para ahli. Saya lupa lagi istilahnya. Oh, ternyata dari biji ini mengandung bahan-bahan seluruh bagian pohon yang kelak akan tumbuh. Mengandung bahan batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya gitu kan. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Itu pohon di dunia. Kita juga begitu, dari tulang ekor. Bisa tumbuh lagi seperti biasa. Jangan disanggah, gak masuk akal. Loh, itu biji di dunia masuk akal, ilmiah, real, nyata, realistis. Ya, tapi pohon kan kalau sudah ditebang, dikubur atau dibakar habis, bisa dari bijinya ditanam lagi, tumbuh lagi, ya enggak? Jadi pohon gede lagi. Cuma kalau di dunia perlu waktu dan proses yang lama. Ini atas kuasa Allah tumbuh dengan cepat. Dari satu tulang ekor tumbuh. Utuh lagi badannya seperti sedia kala. Tapi masih ngagaloler. Apa ngagalolernya masih berbaring tergeletak. Masih mati. Ditiup sangkakala yang kedua. Sebagian riwayat keterangan dan ini sudah kita terangkan. Di para penyembah berhala sekarang bersegera bergegas menuju sesembahan-sesembahan mereka. Nah, orang-orang yang menyembah berhala saking takutnya kepada sesembahannya. Khawatir kalau telat nyuguh, telat membakar kemenyan, telat menyajikan sesajian, telat memberi surutu dan gula batu gitu ya. Wah, nanti muncul musibah. Nanti muncul wabah. Kan gitu ya. Pokoknya bersegera. Allah menggambarkan sesegera itu mereka bangun dari kuburnya kemudian menuju ke satu arah yang Allah tetapkan. Allah menyatakan yauma yakhrujuna minal ajdathi siraan. Pada hari itu mereka keluar dari kubur-kubur mereka masing-masing secara cepat. Siraan. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Seolah-olah mereka itu bergegas menuju sesembahan-sembahan mereka ketika di dunia dulu. Allah menyatakan khasyiatan abasaruhum. Penglihatan-penglihatan mereka khusyuk. Mana khusyuk? Tertunduk. Mereka tahu akan diazab. Mereka tahu akan dihinakan. Mereka tidak punya kepercayaan diri untuk mengangkat.

Kat wajah mereka, apalagi menengadah, maka mereka menundukkan pandangan. Ketika posisi mereka menundukkan pandangan ke bawah, Allah menyebut dengan sebutan khasyi'atan.

Asy-Syura ayat 45. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat tersebut. Kata Allah, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashiina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafiyyin. Kata Allah, wa tarahum, engkau lihat mereka. Mereka orang kafir atau orang durhaka ketika di dunianya. Ini di akhirat. Kau lihat mereka, kenapa? Yu'raduna 'alaiha. Mereka itu disodorkan, digiring, diperlihatkan neraka. Khosyi'ina minadzulli. Mereka khusyuk. Kenapa khusyuk? Minadzulli. Karena merasa hina, merasa rendah. Merasa tak ada harganya. Khosyi'in atau khusyuk di sana itu tunduk pandangan mereka ke bawah. Allah menyatakan, yanduruna min torfin khafiyin. Mereka itu. Artinya pandangannya mengarah ke bawah. Apa artinya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Juga dalam kitab namanya Dar'u Ta'arud. Ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan ayat. Annahum la yuharrikuna absarahum yamnatan wa yasratan. وَيَنْدُرُونَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ وَلَوْ يُهَرِّكُونَ جَوَارِحَهُمْ وَإِنَّمَا يَنْدُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ يُسَارِقُونَ فِيهِ النَّظَرْ مُسَارَقَةً. Arti dari khusyuknya orang kafir nanti di akhirat, mereka tidak menggerakkan pandangan mereka ke kanan, ke kiri, apalagi ke atas. Tapi tunduk ke bawah. Wala yuharrikuna jawarihum, mereka juga tidak menggerakkan anggota badan mereka. Diam, tunduk ke bawah, tidak bergerak. Wa innama yanzuruna min tarfin khafiyyin. Mereka hanya melihat dengan tatapan yang lesu. Yusariquna fihi an-nadhar musaraqah. Mereka hanya mencuri-curi pandang, kata orang Sunda, ngagiler ku matana. Ngagiler tuh gini nih, apa ya, melirik, hanya melirik dengan matanya. Wajahnya tidak bergerak, walaupun sedikit ke kanan, ke kiri, apalagi ke atas. Tetap ke bawah, cuma matanya dengan tatapan yang lesu mencuri pandang. Ini gambaran kekhusyuan mereka, digambarkan seperti itu, lalu Allah katakan itulah khusyuk. Jadi di dalam khusyuk terkandung adanya apa? Tunduknya pandangan ke arah tempat sujud. Dengan demikian mengumbar pandangan ketika sholat. Dengan melihat ke depan, ke kiri, ke kanan. Walaupun si wajahnya tidak menoleh kiri kanan, tapi ininya nih gular-giler. Apa gular-giler itu tadi? Matanya larak lirik, apalagi menengadah. Itu bertolak belakang dengan hakikat dari kekhusyuan. Maka itu termasuk di antara perusak kekhusyuan. Berkata Al-Awwam bin Hausyam, dia murid seorang ulama besar yang terkenal kekhusyuannya di dalam sholat, namanya Ibrahim At-Taimi. Kalau Ibrahim At-Taimi sholat, orang-orang tuh memperhatikan, melihat. Kagum dengan sholatnya. Kalem, ekspresinya juga cool dan kelihatan kekhusyuannya lama. Walaupun sholat sunat, kalau sholat fardu gak mungkin dilihat. Kenapa sholat fardu gak mungkin dilihat? Karena yang ngelihatnya juga harus sholat kan, berjamaah. Ini pasti salat sunat mungkin. Tahiyatul masjid atau rawatib qabla atau ba'da gitu. Berkata Al-Awwam Hausyab, ma ra'aitu rajulan qad khairan min Ibrahim. Cakup makna menundukkan pandangan. Di dalam salat ya. Sebagaimana ayat yang tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang salat. Orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Begitu ayat ini turun, seluruh sahabat menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud.

sujud di dalam sholat. Jadi penghalang atau perusak kekhusyuan yang kedua dalam sholat adalah apa? Adalah mengumbar pandangan di dalam sholat. Ketiga, awaik yang ketiga, perusak kekhusyuan yang ketiga adalah, ini jarang kita perhatikan, yaitu sholat dengan memakai alas sholat yang bergambar. Ada enggak sajadah yang bergambar? Terbalik pertanyaan, ada enggak sajadah yang tidak bergambar? Ada, tapi jarang ya. Nyaris semua sajadah bergambar. Umumnya gambar apa yang paling banyak? Kalau enggak Ka'bah, masjid. Ada juga yang sajadah yang pernah saya lihat gambar unta di padang pasir. Yang paling parah adalah tulisan. Atau enggak ada sajadah, gelar koran. Sholat di atas koran. Jadi ketika sholat, baca berita. Sholat lama-lama amat. Beritanya belum beres. Itu termasuk yang bisa merusak kekhusyuan kita di dalam sholat. Walaupun gambarnya itu bukanlah gambar makhluk hidup. Gambar benda mati, mungkin gambar pohon, gambar bangunan, termasuk Ka'bah, termasuk masjid. Apalagi yang punya memori dengan gambar yang lihat, umpamanya Ka'bah. Kita pernah umroh, pernah haji. Lihat waktu sholat ada Ka'bah. Itu Hajar Aswad nempel di juru tuh. Itu makom Ibrahim di sana. Darah rasaan mah makom Ibrahim itu bukan di sana. Ini salah gambarnya nih. Ada kan gambar yang salah kan? Wah, saya tawaf sana tuh. Waktu umroh. Cuma waktu tawaf sunnah mah padat, saya di tingkat tua. Akhirnya ngebayangkan umroh. Ngebayangkan haji. Kebayang we hotelnya. Aduh, dari hotel ke masjid 2 kilo atuh. Dah hotel nah hotel Melati. Jalan jauh gitu ya. Kebayang di jalan ada ini, ada itu dan seterusnya. Itu lagi sholat. Berawal dari melihat gambar Ka'bah. Demikian juga umpamanya masjid. Ini masjid besar nih. Kayaknya anggarannya sekian miliar. Tapi serem ya. Banyak jinnya kayaknya. Oh, macam-macam itu. Dan jangan sampai kita beranggapan, ah kalau orangnya khusyuk mau ada gambar, ada apa juga tetap ya khusyuk. Yang tidak khusyuk mah walaupun tidak bergambar tetap aja tidak khusyuk. Ada yang ngomong begitu? Jangan. Eker mah eker, kata seorang Sunda. Kita teh susah khusyuk. Kata tambah-tambah ada gambar. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW terganggu dengan gambar di dalam sholatnya. Padahal kadang-kadang ini, gambar tersebut tidak dipakai alas sholat. Aisyah radhiyallahu anha itu memasang gordeng di rumahnya. Gordeng itu ada apanya? Ada gambar pohon daun-daunan. Tidak dijadikan alas sholat, tidak dijadikan sajadah. Tapi di luar sholat oleh Nabi SAW kan terlihatnya. Ketika sholat, beliau merasa terganggu, lalu beliau seusai sholat menyatakan amiti anni hadza li'annahu a'radat alayya fi sholati. Singkirkan gordeng ini dariku. Karena motif dari gordeng ini terbayang di dalam sholatku. Nabi SAW itu. Yang kekhusyuannya tidak perlu lagi diragukan. Apalagi kita. Ini sebuah riwayat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diterima dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memiliki kelambu yang ada gambarnya. Beliau melihat sepintas gambarnya. Lalu beliau menyatakan, kelambu itu hadiah dari seseorang namanya Abu Jahm, bukan Jahm bin Sofwan. Ini Abu Jahm salah seorang sahabat. Beliau menyatakan, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa'tuni bi am bajaniyah Abi Jahm fa innaha ala hatsni anifan an salati. Berikan lagi ini kelambu ini kepada Abu Jahm. Terus kasih lagi tuh tadi kain kasar. Anjabiyah itu kain polos tapi ada garis-garis hitamnya.
backgroundnya putih, ada garis-garis hitam, tapi tidak ada gambar apa-apa. Kalau yang tadi gambar, padahal dipakai kelam. Kenapa? Ingin ditukar lagi dengan ta'alamiha wa nafis sholah fa'akhawfu antuftinani. Singkirkan kelambu ini dariku, karena sesungguhnya aku membayangkan motif-motif gambar itu dalam keadaan sholat. Aku khawatir hal itu mengganggu kekhusyuan sholatku. Itu sekualitas Nabi, orang yang kualitas kekhusyuannya tidak perlu diragukan lagi. Tidak mau terganggu dengan apapun dalam sholat, termasuk gambar. Walaupun bukan gambar makhluk hidup. Bayangkan bagaimana dengan kita. Pasti akan lebih terganggu. Dengan yang polos saja suka gak khusyuk sholatnya. Apalagi dengan yang bergambar seperti itu. Bukan haram gambar-gambar makhluk yang tak bernyawa. Tapi bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita. Biasa juga tidak khusyuk. Sudah biasa tidak khusyuk, ditambah ada gangguan atau lebih tidak khusyuk menurut. Ya. Termasuk juga yang mengganggu dari aspek pendengaran. Telinga, apa yang didengar oleh telinga masuk ke dalam hati. Telinga jendela hati. Oleh karena itu, kalau betul ingin menjaga hati, jaga indera. Jaga pandangan, jaga telinga. Ya, jaga seluruh indera kita, maka itu menutup informasi yang masuk ke dalam hati. Kalau umpamanya menjaga mata kan gampang ditutup atau palingkan ke arah lain. Menjaga pendengaran ditutup oleh tangan kita, ya. Menjaga indera kita udah bisa kita masukkan tangan ke saku kita. Bagaimana menjaga hati? Apakah ditutupi dadanya? Gak bisa. Hati gak bisa dijaga. Tapi menjaga hati dengan cara menjaga indera kita sebagai jendela untuk masuk ke dalam hati. Berdasarkan hal itulah Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Ingatlah, Allah menyekat antara seseorang dengan hatinya, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maknanya orang itu tidak bisa menguasai yang tidak ada suara. Jauhkan dari suara musik, lagu, nyanyian, ya. Apalagi umpama ketika sholat ada musik, hafal lagu ini dan ikutin tuh. Yang paling parah kalau jadi imam, baca Fatihah. Di sampingnya ada yang nyetel lagu. Itu lagu bacaan Fatihah terbawa ke lagu yang sedang disetel. Bisa berbahaya, begitu ya. Oleh karena itulah maka hindarkan melakukan sholat di tempat-tempat yang bisa mengganggu konsentrasi kita dari aspek pendengaran. Itulah tiga penghalang atau perusak kekhusyuan yang harus kita hindarkan. Tiga yang sudah kita terangkan ini, pertama banyak bergerak dengan gerakan yang tidak perlu. Yang kedua mengumbar pandangan di luar ke tempat sujud. Ya. Dan yang ketiga apa tadi? Melakukan sholat di tempat yang bergambar atau yang hiruk pikuk dengan suara yang bisa mengganggu. Ya, cukup ya, sampai di sini saja penjelasan kita di hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Usahalah untuk sujud. Setelah itu boleh ditambah dengan doa lain. Seperti doa tadi, apa namanya yang kita sudah baca, Allahumma laka raka'tu gitu ya. Walaka aslamtu dan seterusnya. Termasuk doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dibaca setelah membaca subhana rabbiyal a'la pada sujud dan subhana rabbiyal azim pada waktu ruku. Jadi doa pokoknya jangan dilewat. Baru diberi tambahan kalau masih memungkinkan untuk dibaca ketika berjamaah dengan doa-doa lain yang dicontohkan. Ini pendapat yang aslam. Aslam itu lebih selamat. Pendapat kedua, ini sebagai pengganti subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la.
Boleh membaca subhanallahil azim atau a'la, boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, boleh membaca

Allahumma laka raka'tu walaka aslamtu, seperti yang tadi. Ini pendapat yang kedua. Sebagai iwad atau pengganti dari yang subhana rabbiyal azim atau Allah, sehingga boleh itu tidak dibaca. Lalu bacain. Tapi yang paling aslam, yang paling selamat, baca doa pokok ruku dan sujud subhana rabbiyal azim atau Allah, baru tambahkan doa-doa yang lainnya. Bismillah. Izin pertama bertanya, saya berkeinginan daftar umroh dalam waktu dekat. Gabung sama saya. Tapi untuk tanggal 3 udah full, Syawal nanti tanggal 7 Mei ada lagi ya, silakan daftar. Tapi saya masih punya kredit KPR di salah satu bank konvensional yang cicilannya masih rutin saya setorkan setiap awal bulan. Qadarullah masyaAllah. Allahul musta'an. Apakah saya boleh daftar umroh setelah saya bayar setoran awal bulan KPR tersebut? Iya, kalau bisa dilunasi segera, lunasi segera. Pertama, menghindarkan transaksi ribawi. Itu dosa besar. Sekecil-kecil dosa riba itu sebanding dengan dosa apabila seseorang berzina dengan ibunya. Waliyatubillah. Itu dosa terbesar zina. Dosa zina seorang dengan tetap sekarang sudah tahu tobat, cepat lunasi, lunasi. Kalau ada uang untuk haji, untuk umroh, lunasi dulu. Tapi gak sampai lunas, minimal lebih ringan. Itu yang pertama. Kalau umroh, hukumnya sunnah. Kalau ini wajib. Kedua, kalau punya uang, lalu tidak sesegera mungkin dibayarkan, itu zalim. Siapapun yang meminjamkan uang, walaupun dengan ada ribanya, orang kafir memberi pinjaman uang atau barang, kita bisa bayar tapi kita tunda-tunda, dosa, zalim. Nabi SAW menyatakan, mutilul ghina zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal sudah mampu, itu kezaliman. Dan kezaliman dosa. Yang banyak berbuat zalim ini orang kaya, orang miskin. Orang kaya, orang miskin jarang. Orang kaya pasti ngutang kalau belanja. Setelah ngutang bangga. Dengan cara apa? Pakai kartu, jangan disebut kartu kredit, kartu ngutang. Biar hina, biar rendah. Kalau kartu kredit, kredit card. Bangga. Pakai dua troli penuh. Pas bayar, kartu. Gaya. Hina itu. Punya uang cash, dia punya gak uang cash? Punya. Kartu debit, dia punya. Bisa cash. Atau mungkin uang cash. Tapi kenapa harus ngutang? Malu enggak? Malu. Jadi menunda pembayaran hutang di saat dia mampu, itu kezaliman. Maka lunasi segera ya. Jadi kalau ada uang untuk haji atau umroh tapi punya hutang yang apalagi mengandung unsur riba, lunasi itu punya ruh gaib. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Rabbku. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Jadi orang filsafatnya dari mana tahu perkara gaib? Bahwa ruh punya nama dan punya pemimpin. Ada dari hadis, al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arrafat italafa wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang terkoordinir. Maka ruh yang saling mengenal, dia akan bersatu. Dan ruh yang tidak saling mengenal, dia akan berpisah. Ruh yang dimaksud adalah jiwa manusia. Jiwa manusia yang ruhnya diisi dengan tauhid, dengan akidah yang benar, dengan agama yang benar, nanti begitu bertemu dengan orang yang sama, langsung menyatu. Allah persatukan, wa allafa baina qulubihim. Allah satukan hati-hati mereka. Tapi ruh yang diisi dengan isian materi yang berbeda ini, Quran Sunnah, itu filsafat, tanah karo akan berpisah. Akan menjadi berlawanan. Itu maknanya. Jadi, enggak. Maksa diobati, saya mah ada punya akal. Mal praktek, bisa dipidana. Ya, bisa dilaporkan. Sakumpah, kita buka praktek pengobatan, tapi bukan dokter. Ditanya, kenapa? Kan saya ada akal. Akal bisa memahami segalanya. Gejos, nyuntik. Orang yang tadinya sakit, menjadi

0: tambah parah bahkan mati. Bisa dipenjara? Bisa. Ini untuk kesehatan. Begitu juga montir, ahli mesin. Tapi orang yang enggak belajar mesin punya akal. Bisa enggak memahami mesin tanpa belajar ilmu mesin? Enggak bisa. Dia buka bengkel. Kamu bisa bongkar mesin? Bisa kan, saya punya akal. Disangkanya akal itu alat untuk memahami mesin. Bukan, alatnya itu ilmu mesin. Isikan ilmu itu ke otak baru bisa. Demikian juga Quran Sunnah. Ya, Quran Sunnah harus difahami dengan alat. Apa alatnya? Ilmu tafsir, ilmu hadis. Filsafat murni akal. Gak bisa jadi alat untuk bisa memahami Al-Quran. Memahami Quran Sunnah dengan filsafat sama dengan ya membongkar sesuatu bukan dengan alatnya. Ngupas buah. Jadi ada dua. Alatnya yang pas, orangnya ahli. Quran Sunnah juga begitu. Quran Sunnah dibongkar, dikupas dengan filsafat. Itu sama dengan mengupas buah dengan kampak, ditakolat, hancur. Beliau menyebutkan kesesatan dan penyimpangan secara terang-terangan. Apakah para ustadz harus membantah terang-terangan juga? Iya. Apa ini? Di mana ini? Ini sudah saya bantah.
1: Ustadz, ya. Ada pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah. Apakah tidak husu dalam sholat dikarenakan imam yang tidak tumaninah, tidak merdu dan tidak fasih ketika membaca Al-Fatihah atau Al-Quran, makmum tetap mendapat ancaman neraka wail? Silakan.
0: Taib, barakallahu fiik. Kita tidak bisa husu karena imam. Pertama, imam bacaannya salah-salah, tajwid makhrajnya, lagunya juga aduh seriosa umpamanya. Terus ruku sujudnya juga cepat, gak bisa khusyuk. Apakah si makmum berdosa? Tergantung. Kalau dia tahu imamnya kayak gitu dan dia ridho, dosa. Jangan orang seperti dijadikan imam. Kalau kekeh dia jadi imam, dipilih imam yang fasih, dia lagi yang maju. Karena orang tua, gak ada yang berani. Atau karena pemilik si masjid. Udah cari masjid lain yang baik imam. Daripada sholat kita rusak. Nanti si imamnya ngambek ke kita. Gak apa-apa, bilang. Saya gak mau bermakmum ke Bapak karena salah tajwid makhrajnya, saya gak bisa khusyuk. Emang selama ini khusyuk? Enggak juga memang. Tapi dengan Bapak tambah tidak khusyuk. Tapi dengan masjid lain imamnya bagus agak mending. Kualitas, prosentase kehusuannya yang tadinya 10% ini 40%. Kalau dengan Bapak minus 10% kehusuannya. Bilang saja begitu ya. Terus kamu maunya apa? Maunya Bapak jangan jadi imam, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Bapak mertua sudah berusia 90 tahun. Semua keperluan dirinya sendiri dibantu oleh dua orang Kristen RT yang keduanya wanita. Dibantu tuh maksudnya uangnya, biayanya atau jadi babysitternya ya? Bukan baby berarti. Perawat. Dua orang Kristen. Yang keduanya wanita. Bagaimana hukumnya menurut agama? Ibu mertua usianya 86 tahun. Sedangkan anak-anaknya 3 orang, lelaki semua dan tidak tinggal serumah. Tidak boleh cari perawat laki-laki. Kan ada ya. Pertama, kalau wanita nanti mau beralih dari kursi roda ke tempat tidur kan harus dipangku, dipayang. Wanita mungkin belum kuat, tidak kuat. Lelaki kuat. Kedua, bukan mahram mereka. Apapun agamanya. Tapi kan sudah tua. Jangan lihat tuanya. Ada peribahasa tua-tua keladi. Syahwat masih ada? Masih. Selama hidup syahwat masih ada. Cuma kemampuan yang tidak ada. Kemampuan tidak ada, syahwat besar, larinya kemana? Ke khayalan, ke fikiran. Maksiat hati, maksiat fikiran. Seperti itu. Jadi cari saja.

Alternatifnya, perawat laki-laki ada ya. Yang muslim juga biar membimbing zikir, mengingatkan sholat, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi ustaz dan keluarga dan memberi keberkahan ilmu pada kita semua. Amin wa iyyakum. Afan izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang, semoga Allah memberi beliau taufiknya, yang nasihati dia. Bila perlu marahi dia. Nasihati, marahi dia. Bagaimana kalau umpamanya tidak mempan, boleh dipukul? Boleh, karena dia syaitan. Laknatullahi alaih. Yang menjelma pada diri orang tersebut. Nanti ke polisi dong. Ya, risiko itu mah. Bilang aja dia lagi mengganggu saya, lagi sholat gitu. Jadi boleh dibatalkan lalu dinasihati, diingatkan dosa besar. Kalau kekeh begitu, ya sorry, maaf, enggak lagi. Pas kita sholat ngeganggu lagi. Pindah saja sudah atau laporkan ke orang yang ada di sana. Ini ngeganggu saya lagi sholat, tolong. Dijaga, saya mau sholat, jaga gitu ya. Bila perlu, saya enggak tahu apakah ada pasalnya enggak lapor ke polisi mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam ya. Berusahalah maksimal untuk mencegah dia mengganggu kembali. Ustaz, apakah membuka donasi, mengumpulkan donasi termasuk dalam hal meminta-minta? Meminta-minta yang haram, yang terlarang, pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk memperkaya diri. Itu hadis-hadis yang melarang meminta, tercelaknya meminta. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab dzammus su'al, tercelaknya meminta. Hadis-hadisnya jelas, pernah kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin di Jalan Jurang hari Ahad. Itu untuk dua, pribadi memperkaya diri. Ah, sekarang mengumpulkan donasi untuk pribadi bukan? Bukan. Untuk kepentingan umum, masjid, pesantren, dan yang lain-lainnya. Dan bukan meminta, sekedar himbauan, lagi dibangun masjid, lagi dibangun pesantren, silakan. Minta bukan? Enggak, itu anjuran. Makanya hal ini pernah dan sering ditanyakan kepada para ulama. Para ulama mujtahid yang masih hidup sekarang. Lajnah Daimah pernah ya. Darul Ifta pernah ditanya, para masyayikh secara afrad, secara individu pernah ditanya. Seluruhnya jawabannya sama, termasuk boleh enggak menggalang donasi di masjid untuk kepentingan fisabilillah. Boleh asal tidak mengganggu yang sholat, tidak mengganggu yang ibadah, dibolehkan. Enggak ada seorang pun ulama yang melarang penggalangan donasi untuk kepentingan fisabilillah. Karena pertama itu bukan meminta, sekedar himbauan. Kalau minta, minta dong sini. Apalagi maksa, mana dompet, buka. Saya ambil, nanti diganti 700 kali lipat besok. Cincin mana cincin? Buka, itu mah rampok. Apalagi masuknya ke pribadi umpah. Kalau untuk masjid pun tidak boleh begitu. Memaksa itu. Ini sifatnya sukarela. Gak bisa, saya pelatih bela diri, makanya murid saya paksa. Nah, boleh juga memaksa, nanti kabur dia karena bayar. Saya kan pelatih basket, saya paksa orang itu basket. Nggak boleh juga memaksa walaupun basket. Sifatnya anjuran, apalagi sedekah infak. Jadi ingatkan, diberikan dalil bahwa ini luar biasa, baru tergugah nyumbang. Ta'awun al-birri wa taqwa. Nas hadisnya bukan mencela penggalangan dana untuk umat. Ayat juga begitu, para ulama memfatwakan boleh. Udah ikut saja fatwa para ulama. Kalau ada ustad yang ijtihad mencela itu ijtihad sang ustad. Kita ikut ijtihad para ulama yang membolehkan. Kalau tuh ada kasus, banyak kasus umpah orang yang tidak amanah untuk umat tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu tidak menjadi dalil terlarangnya itu. Yang dilarang adalah khianatnya, bukan penggalangan dananya. Jadi kalau ada sebuah aktivitas baik, terus ada yang mencoreng, bukan berarti aktivitas baiknya harus dimusnahkan, tapi yang mencorengnya ini yang dihilangkan. Umpamanya sholat nih. Ada orang yang ketika

sholat itu ngobrol. Ah, daripada yang ngobrol, bubar, jangan sholat. Apa begitu? Enggak, tetap sholat. Yang ngobrolnya ini yang harus disingkirkan. Ngaji. Apa begitu? Enggak, ngajinya pertahankan, gangguannya ini. Penggalangan dananya bagus. Kalau toh ada penyelewengnya, bukan dihentikan. Penyelewengnya ini bila perlu kepolisikan. Dengan bukti dan saksi. Untuk membersihkan citra baik dari penggalangan dana ini. Ya, jadi ikutilah fatwa para ulama. Dan tetaplah hormat kepada ustadz yang berijtihad yang berbeda dengan ijtihadnya para ulama. Tetap hargai. Tetap ambil ilmunya selama akidah manhajnya lurus. Ya, silakan mengaji, ambil faidah ilmunya. Kalau ada yang tidak berkenan, bandingkan dengan ijtihad para ulama. Ikutilah ijtihad ahlinya. Wallahu a'lam. Pada syahad tasyahud awal, bacaan kita sampai syahadat atau lengkap dengan sholawat. Minimal lengkap dengan sholawat, minimal. Minimal sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa sampai innaka hamidum majid. Lebih baik sama seperti tasyahud akhir. Ya, sampai masihid dajjal. Tapi minimal sampai sholawat. Pada saat tasyahud pandangan kita tertuju pada jari telunjuk. Dan apakah sampai salam pandangan kita jari telunjuk itu atau sampai bacaan syahadat saja? Sampai salam. Sebab Nabi SAW diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin, ya, beliau duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Wa asyara biyadihi wa asyara bisyababati. Thumma yuharrikuha. La yujawizu basaruhu isyaratahu. Thumma yad'u biha hatta salama. Beliau berisyarat dengan telunjuknya, aku melihat beliau menggerak-gerakannya. Dan pandangan matanya tidak lepas dari isyarat telunjuknya. Beliau berdoa dalam keadaan demikian sampai salam. Hatta salam. Jadi sampai salam. Sebentar lagi Ramadan. Boleh enggak kita tahajud setelah sebelumnya kita sholat taraweh dan witir bersama imam? Pendapat yang lebih rajih boleh. Asal tidak ada dua witir dalam semalam. Karena jumhur ulama menyatakan jumlah rakaat sholat malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan tidak terbatas oleh jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau sudah fajar, waktu habis. Adapun jumlah rakaat tidak terbatas. Kenapa? Karena berbedanya hadis yang menerangkan jumlah rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat malam. Hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau tidak pernah lebih dari 11 malam, baik di luar 11 rakaat, baik di luar Ramadan ataupun dalam Ramadan. Kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi riwayat dari Ummu Salamah pernah 13. Riwayat sahabat lain pernah 17. Aisyah tidak bohong. Aisyah hanya menyatakan apa yang beliau lihat. Tapi kan tidak setiap malam Nabi SAW giliran di Aisyah, ya. Istri beliau kan dalam waktu yang bersamaan ada 9. Saya isyarat 5 karena gak cukup. Ada 9. Rokaat, sholat malam, baik di Ramadan ataupun di yang lain, di luar Ramadan. Makanya Imam Madhab yang 4 berbeda. Imam Malik 41 rokaat. Tarawehnya 36 taraweh, 5 witir. Di kita gak ada. Ada yang 23, ada yang 21, ada yang 11. Kenapa beda-beda? Karena berbedanya riwayat tentang hal itu yang menunjukkan tidak dibatasi jumlah rokaat. Jadi kalau kita sudah 11 rakaat dengan imam, nanti jam 3 ibu-ibu bangun terus memanaskan makanan. Kan sekarang mah enggak perlu ditungguinnya. Masuk microwave, masuk kompor listrik, masuk rice cooker, tinggal pijit-pijit-pijit, tinggalkan, enggak akan gosong. Jadi bisa sambil sholat? Boleh. Tapi tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Terakhir, apakah termasuk takdir Allah suatu kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri? Misal gagal ujian karena malas dan menunda belajar. Kalau itu terjadi, iya.

0: takdir itu selalu ada sebab. Allah mentakdirkan sesuatu dan mentakdirkan sebabnya. Kita lapar. Takdir Allah? Iya. Kenapa Allah mentakdirkan kita lapar? Karena Allah mentakdirkan kita tidak makan. Kenapa Allah mentakdirkan kita tidak makan? Karena Allah mentakdirkan kita sibuk dengan urusan lain sehingga tidak sempat makan. Semua itu Allah yang ngatur dengan sebab-sebabnya. Iya, termasuk kenapa seorang tidak lulus ujian? Takdir. Oh, bukan takdir itu mah karena malas belajar. Iya. Kenapa dia ditakdirkan tidak lulus? Karena dia ditakdirkan malas belajar. Kenapa dia ditakdirkan malas belajar? Ada sebab lain yang juga Allah takdirkan. Terus berantai. Ada sebab akibat. Seluruh sebab, seluruh akibat, seluruhnya tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Mohon nasihatnya menyikapi kegagalan tersebut agar saya berhenti menyalahkan diri sendiri. Oh, kasus dirinya. Ya. Ila ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak gak salah Al-Isra ini. Ma nasya'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, gak harus dia jadi kaya dulu jamaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet.

0: Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah anak, Ustaz, doakan anak, Ustaz. Anak sudah ikrar, anak dudukkan istri anak dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Anak ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma anak minta Ustaz doakan supaya anak istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa. Ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahaulai min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbik. Benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz? Ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul SAW mengatakan, man kanati dunya hamma. Barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada dinamanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah, Ustaz, anak punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama anak, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah, jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa tiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo, Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu

kemudian melakukan ibadah yang hebat, tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahim yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazau dhalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula laya'malu bi'amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira. Faisbiqu alaihi alkitab. Faya'malu bi'amali ahli nar. Fadkhulha waliyadu billah. Ada orang yang ibadah terus. Melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta. Tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas

0: menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah, kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, CDR ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letup maut gak dadak ya. Seperti
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada gak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya.

0: Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Nah, terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai

nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Gue jenengane makan pakai nafsu tok. Maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, aids. Apa? Aids. Gonta ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing ngendi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz, saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Nete. Apa iya Ustaz, orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan, enggak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku setana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Ana sing nganggo minyak kayu putih. Ya. Apalagi? Broto Wali, ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut, itulah nafsu harus gitu kan. Pahit Ustaz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok oh, nyung nek orang rokok mati. Jere sapa lah, Lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer

0: Kan masya Allah. Apa mana go infak memecit wah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor dengan mereka nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Qur'an, tahfidzil Qur'an, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti. Daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita. Dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih diantara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan.

harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak. Apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling. Apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang

0: Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya, dia kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin. Ya. Maka ini hanyalah sementara. Sebentar. Ya. Segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu. Artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada dari daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang. Ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremeh. Kata Nabi SAW, min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya,

0: Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan,
1: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyu' fi Shalah, kiat mencapai kekhusyuan dalam salat. Tebal ada 300 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan. Setel, tanya jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya. Ya. Ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut Alhamdulillah Rabbil Alamin, hati dan pikiran mengartikan, menghayati

0: Segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu sehingga hati dan pikiran gak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus paham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab yang paham. Benar, tapi belum tentu yang paham bisa fokus. Karena pikiran keurusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya. Menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, hus, digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Gimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita, dunia. Oleh karena itu, kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi. Tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat
1: hu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zida.

Daudil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthal. Terus, yubtalar rajulu al-hasbi dini, fa'inkanat fi dinihi sholabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya, kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaan bukan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat, hatta yakuna ar-rasul walladina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan

0: pada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Pada kajian Islam ilmiah.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh usar dia baheula. Khalifah. Banyak orang, karena di zaman Utsman itu, Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Uthman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya bakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Bakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran, qori-qori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار الصباح
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk.

0: dibaca waktu pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat
1: A'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم

0: وسلم نبيا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat a'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubha

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya akan tapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini.

Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal-akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya. Kapling yang kaplingnya kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga?" Maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11

0: lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi? Ketika menukil hadis. Hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini. Dia berijtihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
2: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Bahkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati, tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur? Selamat dari fitnah kubur. Berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa. Di

0: banding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita. Ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia. Sampai ketika nyebrang sirat, dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi. Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quran dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut.
2: Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya

0: adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan namanya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Maka kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasanya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang.
1: Itulah materi

tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita.

0: pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang di su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحمد لله Alhamdulillah, bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya, di sore ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul, bermajlis di rumahnya dalam majlis ilmu mutlak. Karunia anugerah yang Allah berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang sangat sedikit. Tidak Allah permudah kebanyakan dari hamba-hambanya sekalipun muslim untuk mereka thalabul ilm, untuk mereka belajar ilmu agama. Kita bersyukur dengan kita mengucapkan kata syukur terbaik yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita berusaha nikmat yang Allah anugerahkan tersebut kita manfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Tiga, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rab. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Syekh Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu taala Al-Harrani. Kitab yang diberi judul Qa'idatun fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Kitab ini diantara yang termasuk yang hilang, yang baru ditemukan ya. Kitab ini tidak ada dalam kitab Majmu' Al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim. Kitab ini didapatkan oleh seorang ulama Cina, Dr. Hisham Ibn Ismail Ibn Ali As-Sini. Beliau di Universitas Ummul Qura Mekkah bagian akidah. Nah, dan kitab ini sangat ringkas, hanya beberapa lembar saja. Tetapi luar biasa sanjungan pujian para ulama untuk beberapa lembar yang ditulis oleh Syekhul Islam tentang kaidah dalam bersabar yang itu tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang ditulis tebal-tebal, terkadang beberapa jilid. Hadapi gangguan atau kezaliman manusia. Jadi sabar itu ada bermacam-macam, nanti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sabar yang paling berat adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Ada orang menzalimi kita, mencaci, menggibahi, berkhianat, menipu, mengambil harta kita, bahkan sebagian sampai fisik. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi orang yang seperti itu

dengan sabar. Ya. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi kedzaliman manusia? Beliau sebutkan 20 tips. Cara mudah untuk bersabar, bahkan lebih dari sabar, yaitu memaafkan. Baik. Insya Allah kita akan langsung baca kitabnya. Nas'alullah at-taisir. Kita memohon kepada Allah kemudahan, kelancaran. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala faslun. Nah, juga sebelum tulisan ini, sebagaimana setelah selesai Syekhul Islam menulis qa'idatun fi sabr, kaidah dalam bersabar, beliau menulis qa'idatun fi syukur, kaidah dalam bersyukur. Hanya satu baris ditemukan, selebihnya hilang, belum ditemukan. Ya, cuman wal aslu tsani asyukru, dan landasan yang kedua, kaidah yang kedua adalah syukur, yaitu al amalu bi ta'atillahi ta'ala, beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sampai situ saja, hilang selebihnya. Ya, dan masih banyak lagi kitab Syekhul Islam ini yang tidak ditemukan, yang hilang. Kitab Ibnu Qayyim yang hilang, kitab Ibnu Katsir yang hilang. Taib. Dan itu semua adalah harta karun kaum muslimin. Nah, kita baca. Mereka selalu mendapatkan anugerah karunia nikmat dari Rabb mereka, mukmin. Asabahum ma yuhibbun, apakah yang menimpa mereka, apa yang mereka sukai, au ma yakrahun, sekalipun yang mereka dapatkan adalah yang tidak mereka sukai. Nah, seperti inilah seorang mukmin. Ketika seseorang dia dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, dibukakan hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dari relung hatinya yang paling dalam, adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah mengingatkan nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah berikan, bukankah kami telah bukakan hatimu ya Muhammad. Doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam, rabbi syrah li sadri, wahai Rabb, bukakan hatiku ya untuk Islam, untuk iman. Dan ketika seorang hamba jujur dia berislam dengan ketundukan kecintaan, dengan penuh keikhlasan dan ilmu, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kebaikan Allah selalu ada pada dia. Baik ketika dia mendapatkan kebahagiaan atau dia mendapatkan musibah. Baik ketika dia jelas mungkin ya diberikan sehat oleh Allah, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, diberikan nikmat aman, jelas. Bahkan sekalipun dia sedang dirundung dalam kesedihan, entah ada yang sakit dari keluarganya atau fisiknya sendiri, atau ada yang hilang dari hartanya. Apapun yang Allah timpakan kepada seorang mukmin adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk masing-masing kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Bagaimana perjuangan ibu untuk kita sebagai anaknya?

Mau berkorban nyawa. Ya, bagaimana apapun diberikan untuk keselamatan, kesembuhan, kebaikan, bahkan kesuksesan si anak. Ketika melahirkan antara hidup dan mati ibu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Karena itu, apapun yang Allah timpakan kepada kita, husnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Tiada lain yang Allah inginkan dari musibah tersebut kecuali kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika usai perang atau di tengah peperangan melihat ada seorang ibu. Ibu ini kehilangan bayinya, balita. Kemudian sang ibu tentunya mencari-cari anaknya. Dia enggak peduli pedang, dia enggak peduli panah, tombak. Dia mencari anaknya. Ketika dia dapatkan anaknya, dia peluk erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang melihat kejadian tersebut, "Kalian lihat bagaimana cinta ibu tersebut kepada bayinya?" "Iya ya Rasulullah, apakah mungkin sang ibu membuang anaknya ke dalam api?" kata Rasulullah. Kata para sahabat, "Tidak mungkin ya Rasulullah, cinta seorang ibu enggak mungkin membuang bayinya ke dalam api." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya." Ini dalilnya nih. Dan terkadang seorang ibu, dia menjewer anaknya, mencubit anaknya, main-main dia di pinggir kali. Ini sedang, ketika dia mendapatkan, merasa dia selalu sukses, dia selalu baik, ada saat di mana Allah sentil dia. Ya. Dan teguran-teguran Allah itu sebagai bentuk sayang Allah kepada dia, agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur, agar dia tidak sok hebat, enggak sok jago. Jangan dia merasa paling pintar, paling kuat. Apa istilah di peribahasa di negeri kita? Di atas langit ada langit. Ya. Kalau di dalam Al-Quran di surat Yusuf Allah sebut wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu dari dia. Jangan merasa sok pintar. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tegur dia biar tunduk dia, biar ngetri dia, biar enggak ujub, biar enggak takabur, biar selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza ahabballahu qauman aw imra'an ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah akan timpakan kepadanya musibah. Tanda cinta. Tanda cinta. Andaikan seseorang jujur imannya itu. Kalau dia memang betul-betul ucapan la ilaha illallahnya sudah mendarah daging, sudah paling dalam, jujur dan ikhlas untuk Allah, bukan hanya sebatas di mulut, enggak nyampe tenggorokan tuh, enggak melewati tenggorokan ucapan la ilaha illallahnya. Kayak orang munafik. Orang-orang khawah la yujawiz taraqiyahum. Tidak melampaui tenggorokan mereka Al-Qur'an yang mereka baca itu, enggak sampai ke hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as'adun nas bi syafa'ati man qala tersebut. Jangan disangka bahwasanya

kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang zahir tuh, itu bukan bala, itu bukan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Itu kami uji kalian dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan harta, dengan nikmat aman, dengan kecerdasan, dengan akal, dengan panca indera. Kami uji kalian dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, juga ujian dengan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Qala Syekhul Islam, wa ja'ala aqdiyatahu aqdarahu allati yaqdiha lahum wa yuqaddiruha 'alaihim matajir yurabbihuna biha 'alaihi wa turuqan yasiluna minha ilaihi. Kama thabata fi sahih an imamihim wa matbu'ihim alladhina idha du'iya yawm al-qiyamah kullu unasin bi imamihim du'u bihi salawatullah wa salamuhu alaihi annahu qal ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu ajab ma yaqdillahu li mu'min qada illa kana khairan lah in asobathu sarra syakar fa kana khairan lah wa in asobathu dharra sabar fa kana khairan lah. Nah, Allah menjadikan setiap ketetapan takdirnya yang Allah tetapkan untuk mereka, untuk kaum mukminin, matajir, sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Setiap umat itu diseru dengan imamnya nanti di hari kiamat, sebagaimana di surat Al-Isra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mukmin, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya sangat mengagumkan. Kalau dalam riwayat yang lain, kullahu lahu khair, seluruh perkaranya baik. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidaklah itu didapatkan kecuali hanya oleh seorang mukmin. Jadi dia mengambil manfaat, dia mengambil keuntungan. Bagaimana apapun takdir Allah kepada dia sebagai bentuk dia bisa dekat dengan Allah. Diberi nikmat, langsung dia bersyukur. Diberi ujian atau musibah, dia bersabar. Ya, dan ini hanya bisa diraih oleh seorang mukmin. Kalau dia menjalankan tiga hal ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Tiga hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sebagian kitab beliau, kalau tidak salah di kitab Jalaul Afham, ya. Nah, unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Nah, apabila dia bisa menjalani tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diberi musibah, dia bersabar. Apabila dia tergelincir dalam dosa, segera dia beristighfar. Dan setiap detik hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari sejak kita berakal sampai kita mati, tidak akan lebih dari tiga hal ini kehidupan kita ini.

tidak akan lebih dari tiga hal ini, keadaan hidup kita ini. Entah kita bergelimang dalam kenikmatan atau kita sedang dirundung dalam musibah, di ujian dari Allah, atau memang kita sedang tergelincir dalam dosa, maksiat. Ada tuntunan, ajaran dalam Islam ini yang harus ditempuh oleh setiap muslim. Ya, ada aturannya. Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, enggak bebas dia untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut, berfoya-foya kah, minum makan semau dia. Ya, dia membelikan hartanya apapun yang dia mau, boleh dalam Islam. Sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Surga bagi orang kafir. Orang kafir tertutup hatinya. Dia merasa enggak ada yang mengatur hidup dia. Bebas dia dalam makan, minum, bekerja di tempat riba, di tempat-tempat haram. Berjudi mereka, berzina mereka. Enggak ada surga bagi mereka dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Sekarang sedangkan mukmin enggak, dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika Allah anugerahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Inna a'tayna. Jadi Rasulullah asalnya sedang duduk bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tiba-tiba tertidur. Kemudian bangun, tersenyum, membacakan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Al-Kautsar nahrun fil jannah wa'adanihi rabbi. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan untukku. Apa perintah Allah ketika Allah berikan nikmat Al-Kautsar kepada Nabi? Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar bukan hanya sekedar sungai di surga, telaga di mahsyar, tetapi an-nubuwah, ar-risalah, wal-Qur'an, mu'jizat, semua itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar diambil dari kalimat Al-Kathir. Kathir artinya banyak. Al-Kautsar yang melimpah, yang banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah tuntut dari Nabi Muhammad? Fasholli li rabbika wanhar. Dua ibadah. Salat engkau ya Muhammad, berkurbanlah engkau. Bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sadar banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau baca di salat tahajud, kadang satu rakaat 5 juz lebih beliau baca. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Memaksakan betul salat tahajud. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Kalau enggak, kurangin sedikit. Jam 12 enggak apa-apa engkau salat. Jam 1 sampai subuh. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau tambah lagi dari lebih tengah malam itu, jam 10. Dari jam 10, dari jam setengah 10 engkau salat sampai subuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bengkak kaki Nabi. Kita pergi nih dari Bandung ke Solo naik kereta kan, naik mobil kan, bengkak kaki kita kan? Enggak sampai pecah tuh. Enggak sampai pecah tuh. Ini pecah kaki Nabi karena lamanya beliau berdiri. Start kita jam 5 sore, nyampe di Solo jam 3 malam. Entah sekarang berapa jam ya. Entah dulu naik kereta ekonomi gitu ya. Bengkak kaki kita. Ya. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud sekian jam. Kemudian Rasulullah selfie gitu. Alhamdulillah yang sudah membangunkan saya jam 1 malam dijadiin status tuh. Tujuannya apa? Tujuan saya untuk memotivasi teman-teman saya. Entah yang 90%-nya dia riya, yang 10%-nya baru ngajak orang tuh, memotivasi orang tuh. Hati manusia. Jangan berharap mendapatkan, jangan berharap untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan syirik besar atau syirik kecil belum bertobat dia ketika mati, jangan berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mereka yang mati dalam keadaan bersih dari syirik, mau itu syirik besar atau syirik kecil. Nah, kita lewat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saking sadarnya banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau, beliau tahajud sekian jam ya untuk bersyukur. Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, sedikit ya tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian ya, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau seorang hakim agung di Mesir. Tentunya ada pengawal, kendaraannya bagus, bajunya bagus, hakim agung nih. Ya. Ke pasar beliau membeli kebutuhan untuk beliau dan keluarga beliau. Ada ketemu di pasar orang Yahudi jualan minyak, bajunya kotor kayak gitu ya, susah beliau membawa minyak ke sana sini. Nah, bilang ke Al-Hafidz Ibnu Hajar, wahai Hafidz, sepertinya Nabi engkau itu salah dalam berkata, Nabimu mengatakan dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir, ya kan? Tapi kayaknya terbalik tuh. Coba lihat engkau sekarang, bergelimang dengan harta, ada pengawal, bajumu bagus, kendaraan bagus. Lihat aku sekarang ini. Ya, hidupku susah, jual minyak susah kayak gini. Ya. Apa jawab Al-Hafidz Ibnu Hajar? Semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, makanan terenaknya, pakaian terindahnya, mobil termewahnya, istana termegahnya, bandingannya dengan nikmat-nikmat surga, makanan surga, kendaraan di surga, istana di surga, bagaikan penjara dunia ini. Gak ada bandingannya, makanan terenak itu makanan penjara bandingannya dengan surga. Rumah termewah, termegah di dunia ini bandingannya dengan surga itu penjara. Dan seberat apapun penderitaan kafir di dunia ini, bandingannya dengan neraka adalah surga bagi dia. Kok masih untung kayak gini nih? Ya. Hilang tangan, hilang kaki, enggak ada rumah, terusir engkau di oleh keluargamu, ya. Tetap penderitaan yang kau dapatkan bandingannya dengan penderitaan neraka masih surga engkau di dunia ini. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Baik. Itu tadi sedikit faedah di luar apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Fa hadzal hadits ya'um jami' aqdiyatahu li 'abdihil mu'min, jami' aqdiyatihi li 'abdihil mu'min wa annaha khairul la idza sabar. Ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Nah, hadis ini umum mencakup setiap keadaan

takdir ya seorang mukmin. Gak akan meleset. Setiap kita mesti dia akan berada dalam keadaan baik atau tidak baik, kan gitu. Kalau dalam keadaan baik, bersyukurlah. Dalam keadaan tidak baik, bersabarlah. Nah, bal hadza dakhil fi musammal iman. Dan ini masuk dalam kategori al-iman yang sempurna. Karena mereka berkata para salaf, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbagi menjadi dua. Nisfun sabrun, iman itu setengahnya adalah sabar, setengahnya lagi adalah syukur. Kaqaulihi ta'ala inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap mereka yang bersabar dan bersyukur. Maksudnya mukmin, orang yang sempurna imannya, dia yang bisa melihat kebesaran Allah. Kemudian Allah istilahkan mereka seorang mukmin itu dengan sabar dan syakur, yang selalu bersabar dan yang selalu bersyukur. Karena iman terdiri dari dua tadi ini, dari sabar dan syukur. Nah, Allah firmankan ayat yang seperti ini persis di beberapa tempat dalam Al-Quran, di surat Ibrahim ayat 5, di surat Luqman ayat 31, surat Saba ayat 19, surat Syura ayat 33. Wa idza tabaral abduddin, wa idza tabaral abduddin kullahu ra'ahu yarji' bijumlatihi ila sabri wa syukri. Kalau seandainya sedikit saja seorang muslim dia merenung, dia memikirkan syariat Islam ini, semua syariat Islam ini, baik rukun Islamnya, baik rukun imannya, semua syariat Islam ini akan kembali ke sabar dan syukur. Akan kembali ke sabar dan syukur. Diperjelas oleh Syekhul Islam. Wa dzalika li anna sabra thalathatu aqsam. Itu karena sabar terbagi menjadi tiga. Sabrun ala ta'ati hatta yaf'alaha. Sabar dalam ketaatan sampai dia berhasil menunaikannya. Untuk kita belajar ilmu agama perlu sabar enggak? Perlu sabar. Banyak godaan di sana. Ya, teman yang ngajak nongkrong ke saudara ini itu banyak, toko, pekerjaan. Perlu sabar untuk menjalankan perintah Allah. Emangnya belajar ilmu agama wajib? Ya jelas ya, mana dalilnya? Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Untuk belajar ilmu agama perlu sabar. Udah dapat kita ilmunya nih. Untuk mengamalkan ilmu tersebut perlu sabar enggak? Perlu sabar. Mengamalkan ilmu agama perlu sabar. Dan ilmu agama tersebut harus kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah tawasau bilhaq. Saling wasiat mewasiatkanlah kalian di atas kebenaran. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dalam dakwah perlu sabar lagi. Ekstra bahkan ini. Ya, untuk nyuruh anak istri sholat perlu sabar enggak? Ekstra lagi sabarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha, bukan wasbir itu. Kata Allah, suruh keluargamu untuk sholat. Suruh keluargamu untuk sholat. Dan wastabir 'alaiha, bukan wasbir. Wasbir, sabar engkau, biasa. Wastabir, benar-benar sabarkan dirimu untuk menyuruh mereka dalam sholat itu. Itu makna wastabir 'alaiha. Karena enggak sekali dua kali kita ingatkan mereka untuk sholatnya, enggak setiap waktu kita ingatkan mereka untuk sholatnya. Ya. Karena itu, itu surat Al-Asr yang Anda baca tadi. Kasihan sedang lelap-lelapnya gitu. Kan baru pulang dari pesantren.

pesantren mah jam 3:30 bangunnya. Biarin aja tidur dulu. Orang tua juga kasihan, biarin aja. Apa yang terjadi kalau biarin aja, biarin aja. Diajak sholat, ah biarinlah. Tidur aja dulu, kasihan. Ya. Disuruh, ya sholat aja contohnya ya. Diajak untuk sholat, kasihan mereka sedang tidur nih. Nah, itu perumpamaan. Rumah kebakaran. Kita ingatkan mereka untuk, kita mau membangunkan mereka ada rasa kasihan. Gimana? Binasa tuh. Innal insana lafi khusrin. Hancur, binasa. Dunia akhirat mereka. Apa yang dilakukan? Ayah akan melakukan, dia akan seret anaknya bangun dengan kencang, dengan keras. Ayo bangun, bangun, bangun. Ya. Kadang kalau enggak bangun juga mereka dibawa tuh, digendong tuh. Kebakaran nih kalau enggak binasa mereka. Seperti itu tarbiyah. Kalau enggak binasa dunia akhirat mereka itu kalau enggak sholat. Jangan, kadang jangan kasihan sama anak, sama istri. Jangan kasihan. Nyuruh mereka untuk sholat. Paksa mereka untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Jangan, kan kita udah parenting. Jangan mukul anak. Jangan mukul anak. Rasulullah yang bilang, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum wahum abna'u. Pukul mereka di saat mereka berumur 10 tahun. Memang pukul mendidik, bukan pukul nyiksa. Bukan mukul sampai memar, memang tapi itu didikan dalam Islam, memukul. Ngambil kajian parenting dari orang kafir. Nah ini contoh untuk sebagai untuk kita menjalankan perintah Allah perlu sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah sampai dia bisa menunaikannya. Fa innal 'abda la yakad yaf'alul ma'mur bihi illa ba'da sabrin wa musabarah wa mujahadah li'aduwihi dhahir. Mereka itu musuh. Berhati-hatilah kalian. Membuat kalian lalai dari agama Allah. Menahan kalian dari ketaatan. Menyuruh kalian untuk bermaksiat. Anak istri. Kadang bukan orang jauh. Anak istri. Ya. Toko. Sedang banyak nih. Konsumen, adzan dikumandangkan. Dia enggak bisa untuk minta maaf kepada konsumennya. Mohon maaf, kami tutup pas adzan. Kami buka lagi nanti setelah selesai sholat berjamaah. Enggak bisa, dia berat dia mengucapkan seperti itu. Ini laki-laki semua ini, pegawainya ini. Ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Ada banyak serangga atau binatang berbisa. Madinah itu banyak ya, hawam, banyak binatang berbisa. Boleh enggak sholat di rumah ya Rasulullah? Ini orang buta ini. Enggak ada yang nuntun ke masjid. Ada aliran air. Allah, engkau dengar azan enggak? Dengar ya Rasulullah. Jawab, datangi. Panggilan Allah, undangan Allah itu datangi panggilan Allah itu. Ya. Nah masuk. Kata Rasulullah, laqad hamamtu. Aku sudah berkeinginan kuat. Untuk menyuruh seseorang ngimamin sholat. Fa'antaliku ana birijal. Kemudian aku pergi keluar masjid. Bersama beberapa orang. Ma'ahum hatab. Membawa obor. Untuk membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Itu Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih hadisnya. Kalau hukumnya sunnah, mana mungkin itu an-nafs. Yaitu jiwa. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa selalu menyuruh pada yang buruk. Itu jiwa kita. Selalu.

bukan sekali-sekali, enggak. Selalu nyuruh pada yang maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, syaitan. Ya, khalaqtu 'ibadi khunafa fajtalathum syayatin, sudah Anda baca tadi pagi ya. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus dan dimangsa oleh para setan. Apa bedanya musuh nafsu dengan musuh syaitan? Apa bedanya? Bedanya musuh nafsu itu bentuknya adalah maksiat yang zahir. Udah jelas nih maksiat syahwat, syahwat. Dia pakai syubhat, riba, kan enggak semua ustad. Ya. Tuh coba rektor di universitas mana aja bilang zina juga halal. Komo musik mah cenah. Komo naon deui tah? Wah. Homer-homer. Ya, kalau enggak mabok mah keur ngahaneutan badan mah teu naon cenah. Dengan iman. Bagaimana itu? Langsung kita datangkan iman-iman kita. Allah Maha mendengar. Ketika muncul syahwat nih, kita datangkan. Allah ngelihat kita, Allah mendengar kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah mengilmui setiap gerak-gerik kita. Kita mengimani di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat kiram, mereka para mulia, katibun, mereka yang menulis setiap ucapan dan perbuatan kita. Kita imani, nanti di sana ada alam barzakh. Gak bisa lagi beramal. Kita hanya mendapatkan apa yang sudah kita perbuat di dunia itu. Kemudian yang menemani kita di alam barzakh adalah perbuatan kita. Di sana ada hisab, di sana ada qada, di sana ada mizan, di sana ada sirat, di sana ada nar. Itu didatangkan. Imani. Langsung mengecil apa? Nafsu kita, syahwat kita. Jelas ini? Diperangi dengan iman. Yang kedua, untuk memerangi syubhat setan harus dan tiada lain caranya kecuali hanya dengan ilmu agama. Kita tahu ini ajakan-ajakan kuno akwam. Enam, gimana? Yakunu fi akhir zaman akwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, akan datang di akhir zaman banyak orang. Enggak satu kaum, kata kaum itu udah banyak orang, kaum itu udah banyak orang. Rasulullah mengatakan akwam, akan datang banyak-banyak orang lagi. Mereka yang akan menghalalkan hiro, zina. Wal hariro, sutra bagi laki-laki. Sekarang banyak sutra nih. Dipakai ke undangan, dipakai untuk acara-acara. Sutra, batik-batik dari sutra. Ya, untuk laki-laki. Wal khomer, penghalalan khomer,